0: segera bergabung pendengar untuk ibadah Minggu pagi saat ini.
1: Pro 1 RRI Jayapura dimanapun berada, saat ini kita berada dari beribadah dari GPI Nawaskan Bulan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Bapak atas segala kebaikan-Mu. Kami akan untuk itu sama-sama kita akan berdoa dalam doa kita berfirman ya Tuhan. Firmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk memuliakan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Terima kasih ya Bapak.

Papi.

mengalir lagi tetap mengalir lagi kuning setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh, kami puji.

0: Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Allah yang besar, Allah yang begitu baik atas hidup kami. Hari ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu, menaikkan syukur kami membawa setiap pergumulan dan beban doa-doa kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ada kuasa Allah yang akan memberkati kami pada hari ini juga. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Kami merayakan hari ke-50, hari Pentakosta, di mana Engkau telah mencurahkan Roh Kudus bagi kami untuk menyertai setiap orang-orang percaya, supaya kami berani bersaksi memberitakan kabar baik Injil tentang Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, melalui perayaan hari Pentakosta saat ini Tuhan, kami semakin bersemangat, kami semakin memiliki pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang terlewatkan mengalami Pentakosta itu dalam hidup kami hari ini. Baik itu anak-anak kecil Tuhan, bahkan pemuda remaja, bahkan orang tua sekalipun, kami rindu dilawat hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, urapi setiap hamba-hamba-Mu yang memimpin kami dalam pujian, pemain musik, tamborin Tuhan, penari untuk Tuhan, bahkan hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, kami rindu dengan urapan yang sama. Kiranya Engkau mengerjakannya bagi kami sekalian Tuhan, supaya hidup kami hidup yang berpaut dengan Engkau, kami semakin memiliki pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan kami datang membawa setiap beban dan pergumulan kami. Kami percaya Tuhan, kami pulang akan berbeda Tuhan. Kami pulang membawa berkat, sukacita dan damai sejahtera daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ibadah ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dari awal pertengahan sampai nanti berakhirnya, biar kuasa Allah yang berhadirat di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami habiskan ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai nanti berakhirnya, biar Engkau hadir bersama dengan kami. Terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
1: Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu siap untuk memuji Tuhan? Amin. Kita akan memuji Tuhan, kita akan bergirang buat Tuhan kita. Haleluya.

Amen. Ada gerak soal. Sama-sama katakan. Ini

Amin. Dengan iman katakan, dihibur.

Haleluya, haleluya, terima kasih Yesus. Kami ingin terus bersorak buat Engkau, kami ingin terus bersorak buat Engkau. Haleluya, haleluya. Thank you.

Haleluya, haleluya. Terpuji Engkau Yesus, terpuji Engkau ya Bapa. Kami memuji dan menyembah Engkau, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Terpuji Engkau Yesus, terpuji Engkau ya Bapa. Terima kasih.

Thank you.

Rafa.

dalam peristiwa perayaan 2000 tahun yang lampau, Roh Kudus dicurahkan. Kami bersama-sama dengan seluruh umat-Mu hadir dalam ibadah perayaan Pentakosta yang juga disiarkan secara langsung oleh Radio Republik Indonesia Jayapura. Karena itu ya Tuhan, marilah Tuhan hadir untuk menyampaikan isi hati Tuhan, sehingga pasca pencurahan Roh Kudus, hidup kami menjadi hidup yang berdampak, baik sebagai hamba-hambamu, bahkan sebagai umat yang telah Engkau tebus. Kami butuh firman-Mu menjadi kebutuhan utama hidup kami. Kami butuh firman-Mu lebih daripada emas, perak, dan permata. Karena firman-Mu adalah jawaban dalam hidup kami. Firman-Mu pertolongan di setiap kesulitan hidup kami. Dan firman-Mu menjadi penyembuh dalam segala sakit derita kami. Biarlah kami semua fokus menerima firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap menerima firman Tuhan berkata, amin. Haleluya, silakan duduk. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur bahwa hari ini Tuhan berkemurahan untuk memberikan kita kesempatan bersama-sama merayakan hari Pentakosta, di mana 2000 tahun yang lampau Pentakosta menjadi titik awal pergerakan gereja Tuhan. Dan dari nama inilah gereja kita diambil menjadi Gereja Pentakosta Indonesia, yang disingkat GPI. Lalu kita memberi nama sidangnya menjadi sidang GPI Narwastu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dan juga seluruh umat Tuhan yang bisa hadir, pendengar lewat RRI Jayapura, dimanapun saudara-saudara berada dan mengikuti siaran ini. Dalam ibadah hari Pentakosta ini, firman Tuhan akan berbicara tentang dampak Roh Kudus. Dampak Roh Kudus. Setelah dicurahkan Roh Kudus, atau dengan dipenuhinya para murid-murid oleh Roh Kudus yang dijanjikan dan juga kepada kita umat Tuhan, setelah kita menerima Roh Kudus, apa yang menjadi dampak kepenuhan Roh Kudus bagi gereja, apa yang menjadi dampak kepenuhan Roh Kudus bagi keluarga, apa yang menjadi dampak kepenuhan Roh Kudus bagi masyarakat, harus memiliki dampak yang positif bagi diri kita, bagi keluarga kita, dampaknya juga bagi gereja, di mana banyak orang berhimpun, dan juga dampak yang terakhir bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Gereja harus memberi dampak, atau umat Tuhan harus memberi dampak kepada masyarakat, kepada bangsa, dan negara, tentu juga memberi dampak kepada tiap-tiap personal. Nah, hari ini saya ingin membagikan ada 3 dampak yang saya bagikan kepada kita sekalian dan seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Jayapura. Dampak yang pertama setelah pencurahan Roh Kudus, yaitu Roh Kudus mengubah ketakutan menjadi keberanian. Mari kita buka Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-31.
Kisah para Rasul pasal 4 ayat yang ke-31, marilah kita baca bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang menjadi dampak yang pertama setelah murid-murid dan setelah kita dipenuhi Roh Kudus, maka dampaknya yang lalu murid-murid itu sangat takut sekali untuk berkumpul, takut apalagi memberitakan Injil, karena mereka ada di bawah tekanan ahli-ahli Taurat, tekanan para tokoh-tokoh agama Yahudi, dan juga mereka takut di bawah tekanan pemerintah, di mana saat itu pemerintah adalah sangat diktator, mulai dari pemerintahan Herodes yang di-backup oleh tentara Romawi, dan sampai pada zaman rasul-rasul mereka berkumpul bersembunyi-sembunyi. Itu bisa kita lihat di dalam Yohanes 20 ayat 19, bahwa Yohanes 20 ayat 19, mereka selalu berkumpul tetapi bersembunyi-sembunyi. Tetapi setelah Roh Kudus memenuhi orang percaya, setelah Roh Kudus memenuhi para murid dan rasul-rasul, mereka tidak lagi di bawah tekanan ketakutan. Mereka tidak lagi menjadikan ketakutan alasan untuk tidak memberitakan Injil. Makanya disebutkan apa yang kita baca tadi, setelah mereka berdoa dan tempat di mana mereka berdoa itu terjadi goncangan yang sangat besar, maka mereka semua, kata semua, ada 120 orang pertama, mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Jadi keberanian menggantikan ketakutan. Nah, ini dampak yang pertama. Siapapun yang telah mengklaim diri dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus harus menjadi orang yang berani memberitakan Injil, baik di dalam lingkungan, mungkin di dalam lingkungan sekolah, di dalam lingkungan gereja, di dalam lingkungan pemerintah, bahkan dimanapun kita dipercaya oleh Tuhan, kita harus berani menyaksikan Injil Kerajaan Allah. Hidup kita harus menjadi hidup yang berdampak, gereja yang berdampak bagi masyarakat, berani menyuarakan kebenaran, berani menyuarakan Injil, dan berani hidup tampil beda. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sidang jemaat dan pendengar setia RRI, saya ingin memastikan kepada kita sekalian bahwa dampak Roh Kudus itu membuat keberanian, menghilangkan rasa takut. Bahkan kalau pernah kita dengar ada istilah urat takutnya hilang, dan itu dialami oleh rasul-rasul, itu dialami oleh pengikut-pengikut Tuhan. Ada banyak kalau mau saya ceritakan peristiwa di Alkitab yang membuat para murid-murid dan para rasul-rasul hilang urat takut setelah dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan saja Petrus, kalau awalnya Petrus adalah penakut, ketika dituduh dia menjadi pengikut Yesus, dia berkata setelah
wanita dan orang-orang menuduh dia bagian dari pengikut Yesus. Dia bilang, sungguh aku tidak mengenal, sungguh aku tidak bagian dari murid Yesus. Artinya penyangkalan dia akan imannya. Tetapi setelah dipenuhi Roh Kudus, dia berkata, aku sungguh murid Tuhan, aku sungguh salah satu murid Yesus, aku sungguh salah satu rasul yang siap mati. Kalau Yesus kalian salibkan dengan kepala ke atas, saya siap disalibkan dengan terbalik kepala ke bawah. Dan bukan hanya itu, Bapak Ibu Saudara, termasuk Stefanus yang dicatat di dalam Alkitab. Stefanus juga dicatat di dalam Alkitab, dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 15. Saya tidak usah membukakan ayatnya karena waktu kita, dan karena hari ini kita bersyukur Radio Republik Indonesia Jayapura menyiarkan secara langsung seluruh ibadah kita, maka saya cukup menyampaikan bahwa Stefanus juga menjadi rasul yang tidak takut mati. Bahkan ketika dia dihadapkan kepada mahkamah agama, ketika dia dibawa kepada pemuka-pemuka agama dan kepada pengadilan, justru kesempatan itu digunakan untuk menginjil. Justru ruang dan waktu di mana dia dihadapkan dengan pembesar-pembesar negeri, kesempatan itu justru disampaikan bersaksi. Dan hampir banyak orang yang percaya oleh karena Injil yang disampaikan Stefanus, walaupun pada akhirnya Stefanus harus mati. Stefanus matinya bukan mati sakit. Stefanus mati bukan karena malaria. Stefanus mati bukan karena kesalahannya. Tetapi Stefanus dicatat di dalam Kisah 6 ayat 15, Stefanus mati karena Injil, dan wajahnya seperti wajah malaikat. Orang yang dipimpin Roh Kudus, tampilannya pasti beda karena dia sudah berdampak. Orang yang sudah dipimpin dan dipenuhi Roh Kudus, dimanapun dia berada, hidupnya pasti berbeda. Cara bicaranya pasti berbeda. Cara berjalannya pasti berbeda. Cara bertutur katanya, bahkan berpenampilannya pasti berbeda. Karena ada Roh Kudus yang memimpin hidupnya. Roh Kudus memimpin tutur katanya. Roh Kudus memimpin dia ketika berpikir, dan Roh Kudus memimpin dia ketika dia bekerja, mengabdi sebagai ASN maupun di perusahaan swasta. Karena itu betapa pentingnya Bapak Ibu Saudara dan saya, Roh Kudus tinggal dan bertahta di dalam kehidupan kita semua. Ini yang menjadi dampak yang pertama. Ketika Roh Kudus tinggal bagi hidup manusia, dampak yang pertama, mengubah ketakutan menjadi keberanian yang luar biasa. Kemudian dampak yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dampak yang kedua, setelah Roh Kudus memenuhi para murid-murid, memenuhi gerejanya, kita lihat pada Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 46. Saya bacakan untuk kita sekalian demikian. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Terakhir,
dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, dan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Bapak ibu saudaraku yang kekasih, berarti dampak yang kedua setelah pencurahan Roh Kudus, Roh Kudus mempersatukan dan memulihkan komunitas. Betapa pentingnya Roh Kudus Bapak ibu saudara, bukan saja dalam kehidupan pribadi, ternyata dalam kehidupan kita berkomunitas, berjemaat, berbangsa dan bernegara. Saya mau beritahu kepada kita sekalian bahwa jemaat mula-mula memiliki latar belakang yang berbeda. Mereka berbeda ras, berbeda suku, berbeda status sosial, dan mereka berbeda-beda wilayah. Namun mereka dicatat di dalam kitab ini, mereka bisa sehati, berkumpul, berkomunitas, bahkan yang lebih mengherankan lagi, mereka memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Seperti kita baca beberapa hari yang lalu, bahwa mereka itu berbeda-beda tetapi bisa bersatu, dibuktikan di dalam Kisah 2. Saya baca sedikit Kisah 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan seterusnya. Ada banyak sekali latar belakang suku, latar belakang daerah kependudukan mereka. Tetapi mereka bisa bersatu di dalam Kisah Para Rasul ini setelah Roh Kudus memenuhi mereka. Luar biasa kalau ada Roh Kudus di tengah-tengah orang-orang percaya. Dia akan mengubah komunitas itu menjadi komunitas yang berkualitas. Katakan amin. Kalau kita ada di tengah-tengah dunia sekuler, katakan Bapak Ibu Saudara sidang jemaat ada di tengah-tengah kantormu, maka engkau harus berdampak di sana, mengubah perkantoranmu, mengubah dinamika yang ada di kantormu menjadi suasana yang penuh harmoni, karena Roh Kudus mempersatukan sekalipun berbeda. Perbedaan suku dan perbedaan ras, perbedaan status sosial tidak membuat mereka terserabut, tetapi justru sekalipun mereka berbeda-beda, karena ada Roh Kudus, mereka bisa tetap bersatu. Bahkan tiap hari di mana ada ruang waktu bagi sidang jemaat, mereka selalu berkumpul tiap hari dan memecah-mecahkan roti. Mereka makan bersama secara bergilir. Bahkan ada dari antara mereka yang secara bergilir menjadi donatur. Bahkan mereka pun ada yang menjual harta miliknya secara sukarela untuk kegiatan kepedulian sosial. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus, tingkat sosialnya tinggi. Makanya gereja kita GPI Narwastu, Padang Bulan, Sentani, Jakarta, yang adalah cabangnya. Jadi gereja kita ini ada cabangnya di Jakarta. Lewat firman ini lebih kurang 5-6 tahun yang lalu kita menghidupi firman ini. Maka sejak 5-6 tahun yang lalu, tiap minggu gereja kita memecah-mecahkan roti tiap selesai ibadah kita makan bersama. Amin. Karena kita mengimani bahwa orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, jiwa berkorbannya tumbuh, jiwa sosialnya bangkit. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, justru jiwa pelitnya luntur.
jiwa hemat yang super hematnya alias lainnya pelitnya hilang karena ada Roh Kudus. Roh Kudus itu membangkitkan nilai sosial. Amin. Tapi kalau tidak ada Roh Kudus, jiwa berkorbannya itu sulit. Kalau bisa jangan ada yang keluar dari dompetnya. Tapi itu tidak di tempat ini, itu di tempat lain yang tidak dipimpin Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, dengan dipenuhinya kita Roh Kudus, dengan murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka mengubah komunitas itu menjadi komunitas yang berkualitas. Kehadiran kita di kantor, kehadiranmu di tengah-tengah masyarakat, kehadiranmu di tengah-tengah bangsa ini harus mengubah bangsa ini hidup berkualitas. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, harapan gereja masa kini, Roh Kudus harus terus menghancurkan tembok pemisah, pemisah suku, pemisah status sosial, pemisah ekonomi, dan harus menghancurkan ego sektoral. Karena gereja yang dipenuhi Roh Kudus dicirikan dengan kesatuan hati, kepeduluan sosial yang tinggi, dan tidak ada gosip dan tidak ada perpecahan. Itulah yang membuat gereja dikatakan setiap hari Tuhan menambahkan jiwa-jiwa orang yang percaya di tengah-tengah komunitas yang bersatu. Gereja kita harus bersatu. Tanah Papua harus tetap bersatu. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam takut akan Tuhan. Sebab di mana ada dosa, di mana ada kekacauan, maka disitulah kehancuran sebuah komunitas, sebuah bangsa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya menyampaikan poin yang ketiga. Poin yang ketiga, mari kita cermati ketika Roh Kudus turun atas orang percaya, atas murid-murid, apa yang menjadi dampaknya. Dampak yang ketiga, dampak yang ketiga, Roh Kudus mengoreksi agar manusia hidup dalam nilai-nilai kebenaran. Bahasa lainnya, dampak Roh Kudus bagi saudara dan saya memampukan kita menjauhi dosa, bukan malah mendekat kepada dosa, tapi menjauhi dosa. Mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat yang ke-9 sampai ayat ke-11. Kelima ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. 11. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Artinya dalam pembacaan ini, Roh Kudus tidak boleh dipermainkan, karena Roh Kudus mampu mengoreksi hidup kita agar kita menjauhi dosa. Amin. Tapi ada banyak di era sekarang ini, dosa itu dianggap sahabat, dosa itu dianggap mitra, dia bisa berkompromi.
Bedanya kalau Roh Kudus memimpin orang percaya, memimpin murid-murid, Roh Kudus tidak bisa diajak kompromi untuk dosa. Roh Kudus tidak bisa diajak kerjasama untuk hal-hal yang gaib, hal-hal yang tidak patut. Roh Kudus itu kadangkala ekstrim bertindak. Lebih bagus bagi Roh Kudus mengerjakan yang ekstrim agar kita selamat daripada kita jatuh di dalam dosa. Nah, apa yang kita baca ini menceritakan ada murid-murid atau anggota jemaat atau pengikut-pengikut Yesus di kala itu, namanya keluarga Ananias dan istrinya bernama, adakah di sini yang bernama Ananias atau adakah di sini yang bernama Safira? Sebenarnya nama Ananias bagus, nama Safira juga bagus. Tetapi ada banyak orang tidak mau memberi kepada anaknya laki-laki bernama Ananias atau memberi kepada anaknya perempuan bernama Safira. Saya tidak tahu kenapa. Apakah mereka trauma membaca kitab ini bahwa Safira dan Ananias mati rebah seketika padahal tidak ada sakit jantung, padahal mereka tidak mengalami stroke, mereka tidak mengalami sakit sebelumnya, tetapi Alkitab mencatat mereka putus nyawa seketika padahal baru kunjungan ke rumah pastori. Mereka baru sedang berkunjung ke rumah pastoral yang saat itu gembala mereka adalah Petrus. Bahkan mereka sebenarnya saat itu sedang membawa korban, sedang membawa persembahan, sedang membawa uang ke rumah Tuhan, ke pastori, saat itu disambut oleh Petrus. Saya takut juga jadi gembala seperti Petrus yang begitu tegas sekali sampai dia rela kehilangan anggota jemaat dua orang dalam sehari. Dalam sehari dua orang karena ketegasan Rasul Petrus sebagai gembala sidang, karena dia tidak ingin melihat anggota jemaatnya hidup dalam dosa. Petrus tidak ingin melihat anggota jemaatnya bergelimang dengan dosa, bersahabat dengan dosa. Dia lebih rela kehilangan jemaat daripada dia melihat jemaat ini hari-harinya hidup dalam dosa. Karena bagi Petrus dia lebih takut dosa yang tinggal di dalam Ananias dan Safira nanti melebar kepada jemaat-jemaat yang lain, sehingga dia memilih lebih baik orang-orang yang tidak jujur, orang-orang yang tidak menjaga kekudusan. Cepat-cepatlah dia meninggalkan dunia ini. Tapi saya mau tanya, kira-kira Ananias dan Safira ini masuk surga kah atau masuk neraka? Bapak ibu saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pendengar radio Republik Indonesia Jayapura, kadangkala perlu kita selami keluarga ini sebenarnya keluarga yang harmoni, di mana saya katakan mereka keluarga yang harmoni karena suami istri mereka selalu bersepakat, mereka selalu berdiskusi. Kalau ada uang mereka diskusikan uang ini mau dikemanakan. Sebab banyak era sekarang kalau ada uang suaminya pakai sendiri, tapi bukan di jemaat ini. Amin. Itu di jemaat lain kalau ada uang diam-diam suaminya pakai sendiri atau diam-diam juga istrinya pakai sendiri. Kalau Ananias dan Safira ini ada uang mereka sama-sama diskusi, ini mau dikemanakan? Kita mau kasih ke gereja berapa? Kita mau kasih ke panti asuhan berapa? Kira-kira begitu. Sama dengan anggota jemaat Naruhasu ini, selalu bersepakat kalau ada uang. Amin.
luar biasa. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, sekalipun mereka bersepakat, yang menjadi masalah adalah mereka sepakat untuk hal yang salah. Mestinya kalau ada suami atau istri menyampaikan ide yang salah, menyampaikan pendapat usul yang salah, itu boleh dikoreksi. Katakan amin. Suami berhak mengoreksi istri apabila ide dan usulnya salah. Istri berhak mengoreksi suami kalau ide dan usulnya itu salah, supaya jangan sama-sama dua-dua masuk jurang. Tapi kenyataannya yang kita lihat, Ananias dan Sapira, mereka podomaon, sama. Itulah yang diceritakan oleh Petrus di dalam kitab Kisah Para Rasul ini. Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Roh yang sudah tinggal di dalam hidupmu, yang sudah memimpin hidupmu, seperti engkau paksa Roh Kudus untuk ikut serta berdusta, berbohong. Lalu dia berkata, lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Bahasa lainnya, bahwa mereka juga akan mengusung mayatmu. Waduh, takut sekali saya jadi Rasul Petrus. Setuju ya, Pak Gembala, jangan seperti Rasul Petrus ya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau sampai Rasul Petrus ada di zaman sekarang dan dia menggunakan wibawa Roh Kudus, wibawa Tuhan yang ada padanya, saya khawatir banyak orang yang cepat-cepat meninggalkan planet ini. Tetapi untungnya Petrus sudah duluan dipanggil Tuhan ke surga lewat disalibkan kepala ke bawah. Tapi saya hanya mengingatkan kepada saudara-saudara sidang jemaat dan seluruh pendengar setia RRI Jayapura, jangan lagi pernah permainkan Roh Kudus, sebab sebenarnya Roh Kudus selalu berbicara di dalam hati kita. Kalau kita ingin melakukan dosa dan kejahatan, Roh Kudus itu selalu berbicara dalam pikiran dan hati nurani kita. Dia tidak menggunakan lagi dimensi yang lain, tetapi dia menggunakan dimensi roh yang berbicara di dalam hati nurani kita untuk tidak melakukan sebuah kejahatan apapun. Karena Roh Kudus itu memiliki fungsi mengoreksi tiap orang untuk selalu hidup dalam nilai-nilai kebenaran. Saya bangga sebenarnya, dan kita semua harus bangga, cara kerja Roh Kudus. Dia selalu mengingatkan kita. Apabila kita melangkah dan hampir salah langkah, dia bilang stop dan kembali. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum saya menutup firman Tuhan ini, Roh Kudus masih tetap relevan dan Roh Kudus masih tetap memimpin kita selama kita membuka ruang hati kita untuk Roh Kudus. Tetapi apabila kita menutup hati kita untuk dipimpin Roh Kudus, maka kita akan semakin jauh menuju jurang kematian. Karena itu selalu hadirkan Roh Kudus. Ya Roh Kudus, terus berkaryalah memimpin tiap kami. Ya Roh Kudus, baharuilah hidup kami. Pernah ada tema nasional yang berkata, ya Roh Kudus, baharuilah kami. Kita minta Roh Kudus memperbaharui tiap orang, tiap keluarga, supaya hidup kita bisa berdampak. Kalau Roh Kudus tidak memperbaharui kita,
maka kita sama dengan orang lain. Kita tidak bisa berdampak, kita tidak bisa jadi berkat, bahkan kita menjadi sandungan. Sehingga banyak kita dengar, oh bagaimana itu gereja menyatakan diri atau mengklaim diri aliran Pentakosta, tetapi hidupnya sama saja dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Karena itu saya garis bawahi, kita semua harus berdampak. Berdampak bagi diri, berdampaklah bagi keluarga, berdampaklah bagi lingkungan masyarakat, berdampaklah di dunia sekuler di mana Tuhan menempatkan kita bekerja mengabdi, yang di sekolah, yang di rumah sakit, yang di perkantoran, dan berdampak jugalah bagi bangsa dan negara. Maka dengan demikian hidupmu benar menjadi terang dan garam. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan doakan juga seluruh program gereja kita, di mana pada bulan Juli tanggal 2 dan tanggal sampai tanggal 5 tim dari gereja kita akan melayani 2 hari KKR pada saat sinode di Pematang Siantar. Dan kita juga berdoa buat kepala stasiun RRI Jayapura Bapak Joni Iskandar Baso. Kita juga berdoa bagi seluruh karyawan-karyawati RRI yang sudah menjadi berkat. Dan kita berdoa bagi peresmian gedung RRI yang baru pada tanggal 9 Juni. Dan kita doakan keluarga kita masing-masing. Kita doakan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita naikkan pujian. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, Tuhan. Haleluya.

Kita ulangi ujian ini dari awal dengan penuh peresapan makna ujian yang mendalam. Kapan aku mau hidup?

Angkat tanganku agar kami hidup ya Tuhan, supaya hidup kami berarti.

pendengar radio Republik Indonesia. Engkau juga dapat berdoa dimanapun saat ini engkau mengikuti siaran ini. Naikkan doamu, naikkan serumu kepada Allah. Biar hidup kami berdampak, biar hidup kami berguna, biar hidup kami bersehati. Gereja yang betul, gereja yang am, gereja yang jadi berkat dimanapun kami berada, gereja yang jadi terang dan terang di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah Indonesia ini ya Tuhan. Gereja ini menjadi saluran berkat, menjadi kesaksian yang nyata. Penuhi kami dengan Roh Kudus. Pakai kami ya Roh Kudus. Urapi kami ya Roh Kudus. Perlengkapi kami ya Roh Kudus.

0: Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur perayaan hari Pentakosta hari ini. Kami bisa rayakan bersama dengan seluruh sidang jemaat, baik yang hadir di gereja, bahkan yang mengikuti lewat live streaming Radio Republik Indonesia. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan memberkati firman-Mu, supaya firman-Mu selalu hidup tergenapi. Firman-Mu tetap relevan, akan memenuhi setiap hati yang haus dan hancur, hidup yang terbuka di hadapan Tuhan. Pimpinlah kami semua ya Roh Kudus, Engkau pemimpin yang agung, yang akan menuntun kami, bahkan yang akan mengoreksi hidup kami, supaya kami tetap jauh dari dosa, jauh dari hal-hal yang tidak mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini pun kami berdoa buat seluruh rencana-rencana gereja kami, baik kami yang akan memimpin dan mengikuti rangkaian kegiatan KKR sebagai pemimpin pujian, sebagai tim musik, sebagai singer, apapun pelayanan yang telah ditugaskan kepada kami pada tanggal 2 sampai 5 Juli yang akan datang di Medan Pematang Siantar. Tuhan tolong kami. Kami membutuhkan biaya untuk tiket rombongan yang akan berangkat. Kami membutuhkan transportasi darat. Kami membutuhkan biaya penginapan. Kami membutuhkan biaya konsumsi. Kami percaya Engkau Allah kami yang hidup, yang akan menolong kami semua. Pekerjaan-Mu-lah yang kami kerjakan. Kami hanyalah hamba yang Tuhan tugaskan. Karena itu ya Bapa, bekali kami ya Tuhan. Buka jalan bagi kami. Kami terlalu yakin dan percaya Engkau selalu membuka jalan tepat pada waktunya. Engkau selalu membuka jalan, karena bagimu tidak ada jalan buntu, bagimu tidak ada jalan yang tertutup. Selalu saja Engkau bukakan jalan. Terima kasih Tuhan, supaya Engkau ditinggikan, dimuliakan. Dan saat ini pun secara khusus kami berdoa bagi Kepala Stasiun RRI Jayapura, Bapak Joni Iskandar Baso Esos. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk memimpin Radio Republik Indonesia Jayapura menjadi radio yang disukai, yang akan menolong banyak orang, bahkan termasuk memberkati banyak orang lewat siaran ibadah seperti hari ini. Tuhan memberkati keluarga Pak Iskandar Baso. Tuhan memberkati karyawan dan karyawati. Tuhan memberkati tugas dan tanggung jawab mereka, bahkan rencana peresmian gedung RRI yang baru yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2026. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati pimpinan mereka yang ada di pusat. Demikian juga kami semua hari ini. Engkaulah Allah pujaan hati kami, yang akan memperdulikan seluruh sidang jemaat-Mu. Firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, biarlah itu terpatri di dalam hati kami, dan itu terlaksana di dalam kehidupan sehari-hari. Kami terima firman-Mu sepenuhnya menjadi pedoman dan tuntunan hidup kami, agar hidup kami berdampak seperti yang Tuhan kehendaki. Muliakanlah nama-Mu. Inilah doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk.
1: Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan dan pendengar setia Radio Republik Indonesia Jayapura. Kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan menjadi terus tertanam dan menjadi rema dalam hidup kami. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan

pendengar dimanapun Anda berada. Demikian tentunya untuk siaran langsung dan ibadah Minggu pagi yang telah kami siarkan dari Gereja Jemaat GPI Narwastu Padang Bulan. Tiba saatnya Anda kembali bergabung bersama kami di Prosatu RRI Jayapura, di mana kembali kami hadirkan untuk beberapa pujian untuk kebersamaan kita di siang hari ini pukul 10 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar di manapun saja Anda berada, terima kasih pastinya atas kebersamaan kita yang tetap terus hadir menemani Anda. Dan kita kembali untuk mengikuti jalannya ibadah Minggu pagi ya, yang disiarkan secara langsung dari Gereja GPI Narswatu di dalam kebersamaan kita yang menjelang siang ini.
1: Mereka yang belum sempat memberi dan membawa, Tuhan juga menghargai, supaya hari-hari yang akan datang mereka juga ikut serta diberkati bersama dengan kami. Dimuliakanlah namamu. Kami akhiri seluruh rangkaian ibadah raya Pentakosta ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan lambatkan dalam mencoba, tapi lepaskanlah kami dari kerja. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Pulang dan terimalah berkat dari Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus tinggal menyertai dan memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

ada yang tahu kebenaran, tahu firman Tuhan, tapi hatinya masih keras. Ada juga yang dengar tapi ya sambil lalu saja seperti itu. Dan banyak hati yang menjadi batu sampai dengan hari ini. Bagaimana hubungan kita dengan saudara, dengan orang tua, anak-anak, seperti itu ya. Jangan kita keraskan hati kita, jangan ada batu di dalam hati kita, tetapi kita lepaskan itu semua tentunya lewat Roh Kudus akan memberikan kekuatan tentunya kepada kita semua untuk bagaimana tidak ada lagi batu yang hati yang membeku, yang membatu, tetapi semua dicairkan ya. Di hari ini kalau tadi sudah kita ikuti bersama jalannya ibadah Minggu pagi ya, perayaan Pentakosta pertama, kami hadirkan langsung dari Jemaat GPI Narwastu Padang Bulan. Tentunya menguatkan iman percaya kita, memberikan inspirasi dan juga tentunya motivasi untuk kita semua menjadi lebih baik lagi ke depannya. Selamat berhari Minggu untuk Anda semua. Tentunya Tuhan memberkati segala aktivitas Anda di hari ini. Ada yang mungkin baru selesai ibadah atau sementara juga masih dalam peribadatan, baru mau pulang dari gereja, seperti itu, apapun denominasi gereja Anda, ketika menggunakan sepeda motor atau kah mobil, hati-hati ya, sampai di tempat tujuan dengan baik. Ada sukacita di hari ini, kemudian hari ini menyala begitu ya, pencurahan Roh Kudus, seperti itu. Dan tentunya nanti di esok hari, sebentar juga ada untuk perayaan ibadah Senin Pes, ibadah Padang besok, sebentar akan dilaksanakan juga gladi resik, seperti itu ya, untuk panitia semua yang tergabung untuk pelaksanaan ibadah di esok hari. Selamat siang kembali untuk Anda semua. Selamat berhari Minggu, selamat memperingati hari Pentakosta di hari ini. Selamat siang tentunya untuk Anda semua. Cuaca yang sangat terik, cuaca yang panas, cuaca cerah untuk hari ini, semoga mendukung segala aktivitas rutinitas Anda. Oke, pendengar, beberapa teman-teman hiburan ya hadir menemani suasana siang Anda. Terima kasih rekan Agus yang tentunya sudah menemani Anda dari buka siaran tadi sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Timur bersama rekan Karol. Kali ini saya Sofi bersama rekan Wana menemani Anda untuk lintas Jayapura siang sampai dengan lintas Jayapura sore jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat siang kembali untuk Anda semua. Selamat berhari Minggu dan selamat memperingati Hari Raya Pentakosta pertama untuk hari ini 24 Mei 2026.

0: Paciwano, ko paling andalan. Saya lihat ko tebang pohon sagu ini, besar ini. Pasti ko ada acara kapa.
1: Tarada, Paci. Saya tebang pohon sagu ini untuk makan di rumah sehari-hari. Dan untuk jual tuh, supaya bisa bantu anak-anak dong punya biaya sekolah. Begitu Paci Teri.
0: Baru ko tebang begini, nanti siapa yang akan buat sampai jadi sagu begitu?
1: Oh itu, nanti saya punya istri dan anak-anak, dong datang bantu toko dan dong remas sagu supaya bisa dapat empelur sagu yang bagus tuh. Kalau sudah jadi sagu, baru dong taruh di anyaman dari daun sagu ini, yang kita sebut itu tumang.
2: Sagu bagi orang Papua sebagai penopang hidup. Sagu merupakan tumbuhan yang nilainya tinggi khusus bagi orang Papua dan masyarakat peramu sagu serta pada umumnya untuk dunia. Pohon sagu harus dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi.
3: Ya, pendengar, kita masuk dalam ruang Maksioma ya, makan siang ngobrol bersama. Anda boleh bergabung di 0967536386. Bisa berbagi cerita juga, hari ini gimana, makan siangnya gimana. Atau ada yang katanya jam begini tuh belum, karena baru pulang ibadah, jadi baru mau siap-siap, baru ganti baju nih, baru mau siap-siap untuk masak, memasak ya, untuk makan siangnya. Oke, sambil masak-memasak boleh dong bagi-bagi cerita gitu ya. Tadi gimana di gereja, tadi gimana perjalanan pulang sampai di rumah, atau sementara mungkin dalam perjalanan, boleh dong bagi cerita dalam ruang Maksioma. Atau juga

Mau cerita hari ini masih motong-motong nih, masih dibersihin-bersihin nih untuk lauknya dan sebagainya, boleh bergabung gitu ya, dan saling mengingatkan untuk jangan lupa menikmati makan siangnya seperti itu. Saya buka ya di 0967536386 dalam ruang Maxioma makan siang ngobrol bersama. Kita nikmati lagu-lagu hiburan sembari saya menantikan Anda dalam ruang Maxioma makan siang ngobrol bersama. Love you pendengar, Elke Ngantong featuring Willy Sopakua, satu tembang Ambon ya, biar untuk Anda.

Bumbu ulek terasa lebih enak karena proses penghalusan bumbu secara tradisional dengan cobek batu melepaskan minyak alami, aroma dan rasa secara optimal. Berbeda dengan blender yang cenderung membuat bumbu berair, gesekan saat mengulek memecah serat bumbu, meningkatkan umami dan menciptakan rasa gurih alami yang nendang tanpa penyedap berlebihan. Tekstur lebih padat dan menghasilkan perlukaan pada jaringan rempah yang berbeda dibandingkan dengan blender, sehingga rasa yang keluar lebih intens dan kompleks. Blender menghasilkan panas saat memutar bahan dengan cepat, yang berisiko merusak rasa asli. Ulekan menjaga bumbu tetap segar. Ulekan memungkinkan teksturnya tetap halus atau kasar yang lebih konsisten dibandingkan hasil blender yang seringkali terlalu cair. Meskipun membutuhkan tenaga lebih, teknik ulekan atau tumbuk dianggap kunci kelesatan otentik masakan Nusantara. Mau masakan Anda sedap? Yuk semangat mengulek bumbunya!

0: Oke, pendengar, pukul 11:31 menit waktu Indonesia Timur ya. Dua tembang Indonesia, dua tembang mancanegara. Empat lagu yang baru saya hadirkan untuk Anda, lagu-lagu duet ya. Oke, harapannya dapat menghibur nuansa hari Minggu Anda di siang hari ini, 24 Mei 2026. Ya, dan tentunya masih dalam ruang Maxioma. Anda yang mau bergabung boleh ya. Kita cerita-cerita santai, kita ngobrol santai. Yang lagi berkendara, yang lagi santai di rumah, yang lagi kumpul bareng keluarga, yang baru saja pulang ibadah, baru sampai di rumah gitu ya. Anda boleh bergabung, yang mungkin masih dalam proses masak-memasak untuk makan siangnya, atau makan siangnya mempersiapkan segala sesuatunya juga sudah, atau bahkan sudah ada yang makan siang juga begitu ya. Boleh kita ngobrol santai untuk siang hari ini, sembari nanti Anda dihibur dengan lagu-lagu hiburan terbaik pastinya. Saya menyapa dulu, halo, apa kabar? Selamat siang ya untuk semua Anda yang ada di Kota Jayapura dan sekitarnya. Tanpa terkecuali ya, selamat menikmati suasana siang hari ini dengan cuaca yang sangat baik ya. Yang mungkin sudah punya schedule, sudah punya rencana, karena lumayan minggu depan ini liburannya panjang. Tiba-tiba masuk gini, udah bulan yang baru seperti itu ya. Oke, jadi yang sudah punya schedule, harapannya didukung dengan cuaca, didukung dengan segala sesuatunya, kesehatan yang baik, finansial dan lain sebagainya. Berharap semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Bahagia itu tidak yang sana yang ciptakan ya, kita sendiri yang menciptakannya. Jadi untuk kebahagia jatuh ke tangan Anda, pilihan Anda begitu ya. Bahagia tidak harus mahal, bahagia itu bukan milik orang-orang tertentu, bahagia itu tidak ada di satu tempat tertentu, tapi bahagia itu ada di mana? Di love, di hati kita gitu ya. Oke, dan yang pasti kitalah yang menciptakannya dan menemani Anda dengan suasana kebahagiaan. Lagu-lagu hiburan terbaik masih akan terus hadir mewarnai suasana siang Anda. Yang mau bergabung masih saya tunggu ya di 536386, tentunya dalam ruang Maxioma di siang hari ini. Ya, ada satu tembang yang dipopulerkan oleh Edi Silitonga, Kini Kusadari, kemudian juga ada beberapa tembang-tembang pop Indonesia yang terus hadir menemani suasana siang Anda. Ada yang ada di Kabupaten Jayapura, saya nyapa dulu dong. Halo, selamat siang untuk semuanya. Selamat bersibuk ria, selamat menikmati hari libur di hari ini, selamat berhari Minggu. Anda yang ada di Kabupaten Jayapura juga tanpa terkecuali, selamat siang untuk semuanya. Kabupaten Sarmi juga, apa kabar? Cuaca gimana di seputaran Kabupaten Sarmi? Terhibur selalu juga pastinya ya untuk siang hari ini. Dan boleh dong bergabung bersama kami di 0967536386 dalam ruang Maxioma. Oke, pendengar, bagaimana kalau kembali dihadirkan dulu ya lagu-lagu hiburan untuk menemani suasana siang Anda, dan juga beberapa pesan layanan masyarakat untuk Anda. Kalau tadi pesan layanan masyarakatnya, sedapnya bumbu ulek gitu ya. Ada yang suka pakai blender, ada yang suka pakai bumbu diulek gitu ya, diulekan. Jadi biasanya memang rasanya itu beda ya, jadi teksturnya itu juga beda, tidak sehalus seperti yang menggunakan blender. Ketika kita mau menggunakan blender untuk mau yang halus, ya itu adalah baik juga seperti itu ya. Tapi biasanya banyak yang suka ketika menggunakan ulekan seperti itu ya. Kemudian harga ikan hari ini gimana ya, harga ikan ya? Lumayan sudah mulai murahkah atau seperti apa? Oke lah, yang pasti ikan itu, aduh, itu sangat baik sekali untuk kecerdasan kita juga, IQ kita seperti itu. Bergizi pastinya ketika bisa kita menikmatinya, apalagi ikan segar seperti itu ya. Yuk gemar makan ikan. Kemudian juga sayur jangan sampai terlupakan. Oh iya, ikannya ada, ayamnya ada, lauknya, pokoknya semuanya ada. Tahu-tahu giliran sayur ada yang tidak mau makan gitu ya. Sayurnya tuh dipilah-pilih, atau tidak ada sayur juga tapi kayak jadi nomor kesekian, jadi tidak mau makan sayur. Jangan ya, sayur itu manfaatnya luar biasa ya. Bagaimana untuk saluran pencernaan kita seperti itu. Jadi ada seratnya, itu kita dapatkan dari buah dan sayur. Jadi jangan tidak mau makan sayur harus makan sayur seperti itu ya. Oke, buah-buahan menjadi penting juga. Jadi yang pasti tidak harus mahal, ada yang murah meriah, siapa tahu bisa ditanam di pekarangan rumah, jadi bisa diambil lebih ekonomis juga, kemudian bisa dinikmati bersama keluarga tercinta. Ada yang makan makanan yang rendah kalori, jadi karbohidratnya itu diganti dengan makanan apa namanya yang tanpa gula ya, tanpa pemanis buatan seperti itu. Jadi nasinya tuh diganti dengan yang lain. Ada yang makan dengan apa namanya papeda, ada yang diganti dengan apa namanya singkong, ada yang diganti dengan apa namanya keladi, apalagi namanya kentang dan lain sebagainya. Oke, yang pasti itu tetap menjadi pilihan Anda. Tapi yang mau diet jangan diet-diet ekstrim banget gitu ya. Jatuhnya takutnya tidak bagus juga. Jadi semua berproses, santai saja, jangan langsung apa namanya dari tingkat 10 langsung kita ke 0 gitu ya, jangan. Apa namanya lompatannya itu santai, tapi akhirnya terasa juga ya dietnya itu, oh iya semakin turun ini berat badan seperti itu, semakin ideal saja. Kalau yang ekstrim jadi takutnya jatuhnya ke kesehatan kita juga kurang-kurang bagus seperti itu ya, nikmati prosesnya. Oke, mendengar beberapa teman-teman hiburan terbaik terus hadir untuk Anda. Kali ini yuk kita gemar makan ikan. Ikan sangat baik untuk kecerdasan kita, apalagi untuk anak-anak kita ini ya. Yuk gemar makan ikan, beberapa pesan layanan masyarakat pendengar hadir untuk Anda.
1: Ikannya dimakan sayang, jangan ditaruh di pinggir piring.
2: Iya mama, nanti dimakan.
1: Loh, adik kok nasinya habis, ikannya sisa? Kenapa gak dimakan sayang?
2: Kasihan mama ikannya.
1: Lebih kasihan lagi kalau dibuang.
2: Tidak suka.
3: Oh no.
1: Kan enak, gizinya banyak, bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan otak kita.
2: Berarti mama sehat dan kuat gara-gara makan ikan, ma?
1: Iya sayang.
2: Kalau begitu mama saja yang makan ikannya.
1: Huh? Gak boleh begitu. Nanti mama yang sehat, ada yang kurang gizi gimana? Nanti kurus.
4: Betul.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini.
6: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI, dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua, apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap di udara.
5: RRI.

0: Oke, pendengar 536386, saat ini pukul 11.50 menit waktu Indonesia Timur ya. Laki-laki biar begini-begini, kalau putus cinta tertunggu lama. Betul kah? Betul toh. Kalau perempuan masih tunggu-tunggu, tapi ada juga yang bilang, "Ih, macam saya laki-laki ini tidak pakai lama-lama, apa namanya? Saya itu lama sekali, move on begitu ya." Jadi ceweknya tuh yang cepat seperti itu. Oke, sudah. Yang cewek kah, yang cowok kah, yang pasti move on itu menjadi hal yang penting juga ya. Harus move on, tidak boleh lama-lama tinggal di yang ada di belakang-belakang itu seperti itu ya, maju terus seperti itu. Oke, selamat siang kembali untuk Anda semua yang mau bergabung, boleh ya. Lagu-lagu hiburannya sudah saya siapkan untuk Anda. Kita ngobrol santai dalam ruang Maxioma Makan Siang Ngobrol Bersama. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, sumatan
0: kah? Iya, pas tadi kebetulan saya sampai sini tuh ada orang-orang baik, dua orang di pos satpam sana. Jadi dong bilang ada nasi kuning, tong beli nasi kuning 10.000 ya, udah tong.
1: Terima kasih.
0: Itu dia berkat
1: itu
0: hari ini.
1: Beda.
0: Oh iya,
1: kan? Beda.
0: Ih, sayang, mantap.
1: Supaya sumi jangan
0: teteruga.
1: Sampaikan rebus.
0: Wih, iya. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Tapi kondisi badan gimana? Tambah sehat, tambah fito?
1: Ya, puji Tuhan. Semangat membaik.
0: Siap, siap, siap. Oke, jadi makan semua sudah nih Bunda sayang?
1: Ya, sekarang itu aja papeda supaya mungkin keringat yang ada dalam tubuh.
0: Iya, betul. Iya, yang terbagus-terbagus dia pergi ya jauh ya, air body kemana kak?
1: Kebetulan kapal Ciremai baru keluar pelabuhan Jepur aja, mungkin dia subawa kak.
0: Iya, dia bawa
1: buang
0: yang
1: di pasir tua sana kak.
0: Iya, tapi buang jauh-jauh sana. Betul. Salam buat semua yang ada di rumah sana Bunda sayang ya.
1: Terima kasih Mbak Sophie.
0: Siap.
1: Sehat selalu.
0: Amin, terima kasih banyak.
1: Dado,
0: terima kasih Bunda Asmeke sudah bergabung. Puji Tuhan kemarin lagi sakit, sempat sakit gitu ya. Sekarang sudah mulai pulih, sudah mulai semangat ya, karena memang Bunda Asmeke ini bunda olahraga begitu ya. Jadi pokoknya semangat olahraga itu terus membara seperti itu ya. Oke, jadi yang muda-muda tidak boleh kalah dong sama Bunda Asmeke. 536386 silahkan yang mau bergabung. Kita ngobrol santai sambil ditemani dengan lagu-lagu hiburan pastinya. Adakah di belakangnya Bunda Asmeke? Kalau belum ada, kembali dengan lagu-lagu hiburan ya. Menemani suasana siang Anda, kita jelang pukul 12. Karena dalam Maxioma, 2 jam kebersamaan kita dari pukul 11 sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Timur. Jadi 2 jam ini bisa kita maksimalkan yang mau saling sapa, saling mengucapkan selamat makan siang, selamat berhari Minggu, mengabarkan cuaca, kondisi arus lalu lintas, mungkin Anda yang lagi ada di jalan boleh ya seperti itu. Bagi menu-menu spesial juga boleh ya. Tentunya line telepon yang sudah Anda hafal, sudah hafal kan ya. Oke, 536386. Kita mainkan beberapa tembang-tembang hiburan terbaik kembali, masih dengan Pop Indonesia ya. Nanti kalau saya pilih-pilih lagi, kalau ada baratnya langsung dihadirkan juga untuk Anda. Satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura.
2: Mulai dari proses pembelian langsung ke tempat papel lelangan, untuk kami sendiri turun tangan dan melihat membeli ikan, kami tahu mana ikan yang benar-benar segar atau ikan itu tidak layak untuk bisa dikonsumsi. Nah, setelah kami beli ikan di pasar, setelah itu dan kami mulai lakukan proses pengasapan dengan cara keadaan tungku atau kawat, alat pengasapan yang kami pakai sudah siap, dan itu membutuhkan bahan-bahan sebagai kayu bakar, setelah itu ada tusuk lidi atau yang disebut tusuk bambu. Nah, itu gunanya untuk menguatkan ikan tersebut. Jadi ketika kami mengadakan proses pembalikan 2-3 kali pembalikan, ikan itu dia tidak mudah patah dan koyak. 2-3 jam itu udah masak, tapi kalau kami butuh dia agak kering, harus betul-betul tekstur dagingnya tuh kering dan matang di dalam, sampai 5 jam.
3: Itulah cara membuat ikan asar. Pada dasarnya adalah sama seperti ikan asap. Salah satu khas kuliner Papua, bahan dasar ikan asar umumnya adalah ikan cakalang, ikan ekor kuning, dan ikan tongkol. Keunikan ikan asar tidak hanya pada cara memasaknya. Cita rasa ikan ini pun semakin otentik. Gurihnya daging asap dan aroma yang begitu menggugah selera terpancar dari tiap sisi ikan yang dijual. Ikan asar sangat cocok dinikmati dengan pelengkap sambal kecap dan nasi panas. Tidak jarang, wisatawan dari luar negeri pun menyempatkan diri membeli ikan ini dan membawa pulang sebagai

Aksioma, makan siang ngobrol bersama. Acara yang dikemas dalam obrolan santai dan menyenangkan saat makan siang dan beraktivitas. Penyiar menyapa, pendengar bercerita, dan dihibur dengan lagu favorit. Aksioma, telepon di program 0967-536-386. Hadir tiap hari pukul 12 sampai jam 1 siang waktu Indonesia Timur di radio kesayangan Anda, Pro 1 RRI Jayapura.

0: Oke, pendengar, pukul 12 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur ya. Anda yang mau bergabung dalam ruang Maxioma, silakan, saya tunggu 536386. Yang sudah bergabung, halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, siang juga. Siapa nih?
1: Pemasukan dari BTN
0: Puskopat. BTN Puskopat, oke, apa kabarnya?
1: Baik, Mbak.
0: Aduh, mantul sudah. Masak udah?
1: Udah.
0: Aduh, masak udah, makannya udah belum?
1: Udah.
0: Udah juga, boleh tahu tidak tuh masak apa?
1: Terong penyet.
0: Oh gitu.
1: Sama tempe saja.
0: Ih, sudah, mantulita enak itu.
1: Goreng terong di penyet sama tempe goreng.
0: Wis. Mantap, mantap, mantap. Hari ini di rumah saja.
1: Iya,
0: Bu. Oke, siap, siap, siap. Makasih loh ya sudah bergabung ya.
1: Iya, terima kasih. Selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Sama saya. Aduh, saya jadi ingat ya waktu bergabung ini ya Bunda Oma. Tapi sekarang seperti, semoga saya tidak salah ya, takutnya salah ya, sama anak tercinta seperti itu. Oke, yang pasti terhibur selalu ya. Makan siangnya makan dah. Jadi lagi duduk santai sambil pantau Pro 1. Oke lah, terima kasih ya. 536386 dari BTN Puskopat. Kita kemana lagi? Masih di Kota Jayapura atau kita ke kabupaten? Begitu ya. Halo, selamat siang.
2: Maxioma, selamat siang Kak Sofi dengan Cesi.
0: Iya, siang juga. Di rumah?
2: Iya, panas.
0: Oke. Kalau hujan?
2: Di rumah juga.
0: Oh gitu.
2: Tuh, banyak alasan nih.
0: Habis tadi hujan tuh apa namanya panas tuh, berarti belum selesai.
2: Masih sekarang.
0: Kenapa? Kenapa?
2: Masih sekarang panasnya.
0: Iya, makanya.
2: Kalau Sofi pakai baju merah apa? Getar gitu.
0: Ih, tolong. Ini siapa? Oh, iya iya, saya lupa ya.
2: Menunya siang hari ini Cecil simple saja. Perkedel jagung sama kangkung tumisnya pakai biasa, kemanginya harus banyak.
0: Oh gitu. Oke, okay. Perkedel.
2: Saya harum gitu.
0: Perkedelnya siapa yang bikin tuh?
2: Kak Sofi salah. Siapa yang bikin?
0: Iya kak. Ih, serasa kak.
2: Nanti deh,
0: dia tahu pemotret. Iya, makanya bilang, aduh.
2: Baru saya, belum makan.
0: Tadi pas kebetulan, rencana tadi tuh mau absen dulu gitu ya, balik ke rumah, tahu-taunya langsung deh nyambung-nyambung gitu. Sampai di pos satpam tuh saya dapat kebagian ini nih, tong beli 3 yuk nasi go apa namanya naskun 10.000 sudah jadi. Ini baru kelar 1 jam lalu.
2: Anak soleha, majelis terbaik, jadi dapat berkat.
0: Oh, haleluya, baiklah, baiklah.
2: Siang ini saya mau mengucapkan selamat untuk teman-teman fans. Nama-namanya sudah terpilih di badan pengurus.
0: Oh gitu.
2: Di tahun 2026-31. Semoga nama-nama baru yang ada di badan pengurus baru ini membawa perubahan bagi kita fans RRI. Untuk Om Kabur juga selamat sebagai ketua fans yang baru juga.
0: Oh, Bung Kabur Supiori, ketua fans ya.
2: Membawa fans lebih baik lagi di tahun yang sebelumnya.
0: Oke, oke. Nah, kodanya Abang Supiori ya?
2: Iya, itu sudah.
0: Setor nama dong biar saya info-infokan gitu ya, menyebarluaskan ke dunia. Setor namanya ke sini dong biar saya menyebarluaskan ke seluruh dunia ini.
2: Itu tugasnya Om Kabur atau Fadil Bajar.
0: Gitu.
2: Saya kemarin tidak apa ketemu privat kemarin Sabtu toh.
0: Oh begitu ya.
2: Oh di RRI kemarin.
0: Privat kelas VIP berarti ya. Luar biasa.
2: Oh, ya sudah kamu jangan terlalu lama, jadi selamat hari Minggu, sehat selalu. Terima kasih.
0: Iya Cecil, terima kasih. Waduh, ternyata ada bocoran dari Cecil ya. Jadi nama-namanya sudah ada.

Saya masih menunggu Anda di 536386. Kita masih dalam ruang Maxioma seperti itu. Ada lagi yang mau bergabung? Di belakangnya Cecil. Kemudian tadi ada Oma juga ya di seputaran BTN Puskopat Abipura sana, Tahiti kalau tidak salah. Oke, kemudian juga yang jauh-jauh ya, dari Jaksel, dari Bogor, dari Aceh biasanya yang bergabung juga. Ada dari ini ya, apa namanya, Lampung, Tanggamus ya. Oke, selamat siang saja buat yang memantau melalui aplikasi RRI Digital ya, dimanapun Anda berada. Burung Maleo terbang dari mana? Pokoknya saya tahu dari suara ya. Oke, Ina Insose, cincin emas hadir untuk Anda.

0: Oke, pendengar, cincin emas dari kekasihku, burung maleo terbang dari mana ke mana gitu ya. Ina Insosi hadir untuk Anda. 5363866, silakan yang mau bergabung. Kita masih dalam ruang Maksium Mas siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Siang juga. Siapa nih? Halo.
1: Orang baru.
0: Oke. Selamat hari Minggu orang baru.
1: Iya, selamat hari Minggu.
0: Oke, baik. Hari ini di rumah saja, Bangku.
1: Iya. Yep.
0: Oke. Sumakan kah belum? Sudah toh pasti?
1: Justru jangan ditanya, nanti tambah lapar.
0: Oh begitu Ji, atau biar makan dobong, barang apa jadi?
1: Itu lagi. Sehat-sehat.
0: Puji Tuhan. Abang gimana?
1: Di rumah lah.
0: Oke.
1: Ya, salam buat keluarga di Yoka sana, semua. Pemerhati radio. Kan kita pemerhati radio ada pemerhati yang pasif, kemudian yang aktif. Kita selalu di radio. Kemarin waktu ada pertemuan di RRI yang tidak pernah masuk jalur, pas mereka ada pemerhati datang, ya? Pasif itu mereka datang. Luar biasa. Jadi apresiasi untuk mereka semua. Semoga kita selalu kompak-kompak aja.
0: Mantap sudah, mantap jiwa.
1: Lagunya kita bisa request nggak?
0: Lagunya ikutan ya, requestnya nanti jam 2 ya.
1: Oh iya siap.
0: Oke okay, abangku.
1: Abang semua lagi pantau di mana saja di sini. Salam hormat untuk mereka semua. Okay. Ikutan dong lagunya.
0: Oke baik.
1: Makasih.
0: Sama-sama Bangku. Pendatang baru katanya ya. Bung Alibaba yang sudah bergabung bersama kita semua ya. Terima kasih Bung Ali dari seputaran Padang Bulan ya sudah bergabung. 5363866 silakan Anda yang mau bergabung dalam ruang Maksioba. Katanya shalom, selamat siang, selamat hari Minggu ya, selamat berdinas juga. Oke, sebelum saya sampaikan, saya terima dulu yang sudah bergabung ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Sofi.
0: Siang juga. Siapa nih?
2: Dari Bu Ani, Perumnas 4.
0: Perumnas 4 Bu Ani. Oke, hari ini di rumah.
2: Iya.
0: Oke.
2: Di rumah.
0: Masak apa, makan apa?
2: Hari ini masak tempe balado, kangkung tumis, sambal, dan ikan puri dikasih tepung.
0: Aduh. Jadi membayangkan saja tuh sudah gimana gitu ya. Aduh. Orang rumah semuanya udah makan.
2: Udah baru selesai makan.
0: Aduh.
2: Ada apa? Maksioma jadi langsung saya ambil
0: yes.
2: HP telepon.
0: Hey, mantap sudah.
2: Dan masuk alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Salam sayang untuk semuanya ya.
2: Oke, makasih Sofi.
0: Sama-sama selamat Bunda Ani. Juga. Terima kasih banyak. Bunda Ani dari Perumnas 4 ya sudah bergabung hari ini dengan menunya ya. Waktu lalu tuh ada sayur apa ya, jadi aduh apalagi tuh sayur yang menjadi favorit, sekarang lagi ikan yang menjadi favorit ini ya, ditambah dengan yang lain, aduh tong bantu dengar-dengar kayak gini tuh langsung kenyang-kenyang gimana gitu ya. Okelah Bunda Ani, makasih ya, salam sayang untuk semua yang ada di rumah terhibur untuk siang hari ini. 5363866, masih ada lagi kah yang mau bergabung di belakangnya Bunda Ani? Saya sapa juga ada ini ya, Mama Atta, Mama Eta ya, Mama Eta Numbiri di seputaran Hamadi sana. Iya, itu salah satu yang selalu pasif tapi selalu mendengarkan RRI. Itu pangkat Mama Mantu ya. Oke. Okay. buat Mama Eta ya, keluarga Numbiri yang ada di seputaran Hamadi Gunung sana. Selamat siang untuk semuanya ya. Terhibur selalu pastinya untuk siang hari ini ada Ivan, istri, anak-anak semuanya ya. Selamat siang untuk semuanya, terhibur juga untuk siang hari ini. Kemudian juga ada siapa lagi coba nih ya, pemerhati yang selalu mendengarkan radio pasif ya, dengar selalu seperti itu, tapi ketika ada pertemuan hadir juga, dalam sudah ya. Oke, ada ucapan selamat siang nih dari ketua fans terpilih, ada Bung Kabur Supyori, katanya mau salam dong untuk seluruh rekan-rekan fans klub RRI Jayapura, buat semua yang ada di kota Jayapura, buat semuanya yang ada di Kabupaten Jayapura, juga yang ada di Kabupaten Kerom dan Kabupaten Sarmi ya. Ada salam hormat, ucapan selamat siang, selamat berhari Minggu dari ketua fans terpilih Bung Kabur Supyori, katanya selamat menikmati makan siang dan juga mat berapa saja, God bless you untuk semuanya. Oke, terima kasih buat ketua fans terpilih Bung Kabur Supyori ya, terhibur. 536386, ada lagi kah yang mau bergabung? Masih saya tunggu. Selamat siang, kembali saya menyapa siapa lagi ya. Oke, ada yang biasa masuk dalam dialog interaktif tapi ketika ada pertemuan fans hadir juga begitu ya. Oke, luar biasa, terhibur selalu juga pastinya untuk siang hari ini. Kemarin hadir ini siapa ya, kemarin Mafan sempat cerita juga, saya sudah lupa nih ya nama-namanya, tapi hadir seperti itu jadinya bisa saling kenal, bisa saling sapa ya seperti itu. Oke, 536386, ada lagi kah yang mau bergabung? Kalau belum ada, lagu-lagu hiburan terus naik begitu ya, menghibur Anda semua di siang hari ini. Ada jangan salahkan siapa, jangan ya, tapi salahkan saya, salah, salahkan yang sana sudah ya, saya jangan ya. Oke, iya, saya sapa dulu ya, buat ketua fans terpilih nih, buat ketua fans terpilih, badan pengurusnya siapa-siapakah, siapa tahu bisa diinformasikan, weis, nanti disampaikan ya, seperti itu. Oke, selamat siang saja untuk semuanya, terhibur selalu. Satu tembang dari miliknya Edi Silitonga ya, kali ini saya ambil yang cover akustik pop ballad ya seperti itu. Kini kusadari, spesial menemani suasana siang Anda. Terhibur selalu pastinya untuk Anda semua, dan kita masih dalam ruang Maksioma ya, pukul 12.23 menit waktu Indonesia Timur.

0: Oke, pendengar, beberapa tembang-tembang hiburan hadir ya ke ruang dengar Anda. Ada Mississippi, ada Soweto Slow juga sudah hadir ya untuk Anda. Mohon maaf tadi saya harus ke belakang dulu seperti itu ya. Jadi ada beberapa tembang hadir untuk Anda. 536386. Ada yang mau bergabung silahkan, masih saya tunggu untuk beberapa menit ke depan ya. Saat ini pukul 12.42 menit waktu Indonesia Timur. Yang sudah bergabung di ujung telepon ada siapakah? Selamat siang.
1: Selamat siang, selamat hari Minggu dan selamat bertugas.
0: Luar biasa lengkap sudah. Selamat siang, selamat hari Minggu. Terima kasih. Aduh, abangku gimana hari ini?
1: Ya, hari ini sehat, semangat dan
0: luar biasa.
1: Bahagia sekali pada saat ini karena cuaca cerah.
0: Betul sekali.
1: Makan siangnya kebetulan ada anak-anak siapkan. Aduh, saya punya HP ini so habis pulsa, jadi saya cukup selamat makan saja untuk semua HP. Pulsa tubuhnya selesai sudah. Makanya saya selesaikan saja. Makannya nasi sama RW.
0: Oh begitu.
1: Ya, panas-panas so. Ya.
0: Memang sih. Aduh. Oke, terima kasih. Makannya nasi dengan RW sudah langsung lengkap ya. Aduh, terima kasih banyak abangku. Ada Bang Bajo Radio ya sudah bergabung. Ini pulsanya tidak bisa diajak kompromi, sudah bunyi nit-nit seperti itu ya. Oke. 536386, ada siapa lagi kah? Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Maxioma.
0: Iya, Maxioma, siang juga. Masing-masing. Oh gitu, iya. Pasti segini toh kaki su apa sedikit-sedikit toh.
2: Ya, tanya lagi orang
0: terhenti aja dia datang. Aduh. Baru hari ini.
2: Gatal, maksudnya kaki gatal toh gitu.
0: Oh betul, sip. Berarti ini ada gatal berikutnya salah. Aduh, ini dong bilang ini apa gatal apa tidak, maksudnya kaki tuh kasih ini ya olahraga.
2: Olahraga toh, pokoknya tuh jangan tinggal lupa terus.
0: Betul. Asam urat dan lain-lain ikutan toh.
2: Jadi apa gitu?
0: Aduh, siap. Hari ini bagaimana makannya? Apakah?
2: Hari ini pemakan nasi sama sayur dan pepaya, dan betatas gitu.
0: Oh, gabung itu ya?
2: Gabung, pasti berapa
0: masak? Iya, daun petatas tuh kalau saya daun petatas tuh paling enak sekali. Tapi kalau sudah masuk dengan iya daun pepaya nih macam saya pikir lagi kak.
2: Oh, saya pikir-pikir. Saya bilang apa yang ada di dalam situ? Demam berdarah kemalarnya. Pikir-pikir lagi terjangkit. Pikiran terus apa sih ke dalam?
0: Tidak boleh pikir ya, betul-betul makan tuh makan saja, tidak usah pakai pikir-pikir. Ya. Oke, siap.
2: Langsung terbang melayang kemana-mana kan, terus saya tangkap.
0: Betul. Jadi kalau mau tunggu taksi kah, tunggu apa kah, tunggu saja mau sampai bulan berikut kah, pakai tahan-tahan di situ.
2: Begitu tuh, sama kemarin bunga aku juga kan, kemarin gak bisa.
0: Aduh. Aduh, karena memang tidak boleh tahu bawa motor. Kalau tahu bawa motor tuh bahaya ya. Maksudnya banyak kecelakaan toh seperti itu.
2: Harus jaga keselamatan.
0: Iya, jadi digonceng saja ya.
2: Ingat umur lagi. Dia iya. Belajar bawa.
0: Aduh.
2: Jadi makan nasi, sayur dan pepaya dan betata sama ikan lohan digoreng.
0: Ih, sudah andalan. Sendiri kah, ada rame-rame kah atau bagaimana?
2: Rame-rame itu kemarin ke cerita.
0: Oke.
2: Juga dengan dia datang ke tiba-tiba dan memang saya nikah sudah 1 tahun belum bisa ketemu dia.
0: Toh. Itu lagi. Tapi sehat walafiat atau kakak Nita toh?
2: Sehat.
0: Oke. Iya, kalau orang buang sesuatu tuh lambat lewat seperti itu toh.
2: Itu
0: jadi singgah saja. Halo, apa kabar seperti itu.
2: Tom, aku lewat dan taksi baru tinggal di motor dia kan ganti. Kamu kok kemana? Ini kita ke rumah. teman pergi itu mah ada toh, tanpa pergi. Di dalam pagi teman itu pergi itu mah ada toh.
0: Aduh. Kita tergantung rumah toh, bawa kesana kemari terakhir rumah ada di situ.
2: Iya. Jadi kemarin dia yang bernamita, dia berkunjung. Nanti hari apa, dia bilang kan berkunjung balik lagi ke Dendela.
0: Oke.
2: Sekarang kita satu rumah dan.
0: Oh begitu ya, ih, luar biasa.
2: Bisa ada bantu-bantu.
0: Iya, itu yang betul. Bareng apa?
2: Yuk makan kenyang, menghindana ada kuih, kecepol, sebentar lagi masak. Jadi begitu.
0: Oke.
2: Sama satu-satu Bapak Helohe yang ada di Yafitulo ya, pendengar setia.
0: Iya.
2: Bapak selamat siang, selamat makan siang Bapak, Mama, selamat menjadi terus. Atau di Kusayur, di kampung saya boleh bilang terpagi radio, sampai sama radio untuk dengar kalau dia dengar apa itu. Atau di dalam kesempatan kalau ada monis.
0: Itu lagi.
2: Dan untuk semua sudah monis yang ini.
0: Oke.
2: Begitu ya Bunda.
0: Siap.
2: Bunda yang permisi dulu dah.
0: Aduh. Iya Bunda, makasih Bunda ya. Salam salah ya. Salam hormat Bunda. Selamat hari Minggu ya. Oke, terima kasih sudah bergabung. Ada Mavan ya, ada Bunda yang sudah bergabung siang hari ini. 536386 kita ngobrol santai, ketawa-ketawa santai. Kenapa tadi saya bilang tunggu taksi? Karena kemarin itu Mavan tuh mau tunggu taksi arah Pasar Hamadi. Tapi tunggu taksi tuh tidak tahu seberapa jam begitu ya, sampai ganas-ganas. Ya memang ganas ya, karena tunggu sampai berjam-jam. Jadi beliau sempat menyampaikan juga, untung saya ini tidak tahu bawa motor. Kalau saya tahu bawa motor ini, berarti motor di rumah sudah dada, seperti itu ya. Jadi aduh, ini bahaya nih ya. Kalau Mavan tahu nih sudah, anak-anak kamu selamat sudah, seperti itu ya. Oke, terima kasih Mavan sudah bergabung. 536386. Ada lagi Kak, saat ini pukul 12.48 menit waktu Indonesia Timur. Masih ada yang mau bergabung Ruang Maksioma siang hari ini? Masih saya tunggu seperti itu ya. Selamat siang kembali untuk Anda semua. Ada Kakak Nita yang kemarin sempat main juga ke rumahnya Mavan gitu ya. Ada Kakak Nita, ada Kakak Yeyen, kemudian ada siapa lagi nih ya? Ada yang katanya selalu memantau juga kalau di medsos ya, teman-teman FB katanya, waduh kita pantau terus ini ya, selalu pantau. Pokoknya untuk semuanya salam hormat, selamat siang terhibur pastinya untuk siang hari ini. Selamat berhari Minggu juga ya, yang ada di seputaran Koya, yang ada di seputaran Arus Sosana, yang ada di seputaran Tabla Nusu ya, Depapri, kemudian juga Kertosari ya. Pokoknya untuk semuanya selamat siang terhibur untuk siang hari ini. Ada beberapa tapi saya lupa ingat ya, saya harus cek and recheck HP dulu baru bisa teringat kembali seperti itu. Oke, yang pasti untuk kepengurusan fans 2026-2027 di bawah kepemimpinan ketua fans terpilih ya, ada Bung Kabor Supiori bersama semua rekan-rekan. Selamat ada dalam kepengurusan ini semakin solid, semakin jaya, ada kerjasama silaturahmi, ada kekerabatan, persahabatan, kekeluargaan yang terus terjalin ya, seperti itu. Oke, selamat siang saja untuk Anda semua. Saya tutup ya ajang Maksioma siang hari ini, kita jumpa di lain kesempatan. Kembali selamat siang saja untuk Anda semua, selamat menikmati siang hari ini dan yang pasti terhibur selalu. Ada Mas No juga katanya dengar dari Dok 8 atas. Oke. Okay. Katanya buat Mavan. Iya, makasih ya buat Mavan. Mas No juga lagi dengar katanya dari Dok 8 atas. Oke, okay, Mas No, selamat siang ya. Terhibur selalu buat Mas No yang lagi ada di seputaran Dok 8. Oke. Okay. Selamat menikmati weekend untuk hari ini. Ya, kita usahakan sudah ya. Saya usahakan sudah jang Maksioma. Kita jumpa di lain kesempatan. Katanya lawan Subaca. Aduh, ini lawan kalau Subaca nih bahaya nih ya. Gerak-gerik kita sudah diketahui, jadi harus hati-hati seperti itu melangkah dan sebagainya. Oke, Onna Hetharwa pendengar hadir untuk Anda. Dan ada Matu Maja, seperti apakah itu nanti kita dengarkan ya. Oke, saya pamit dalam ajang Maksioma. Kita jumpa di lain kesempatan. Kita jelang pukul 13 Dinamika Olahraga Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

FC Barcelona raih juara Liga Champions Putri musim 2025-2026. New York Knicks kalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA. Persib Bandung berhasil juara Super League musim 2025-2026. Selamat siang, salam olahraga. Pemirsa, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dengan sejumlah informasi olahraga menarik dari dalam dan luar negeri. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Pemirsa, FC Barcelona Femini kembali menegaskan dominasinya di Eropa setelah mengalahkan Olympique Lyon 4-0 pada laga final Liga Champions wanita di Stadion Juleval tadi malam. Ewa Payor menjadi bintang kemenangan lewat 2 golnya pada babak kedua, sementara ada Salma Parayuelo yang menambah 2 gol lainnya jelang akhir pertandingan. Meski menang telak, Barcelona sempat mendapat tekanan besar dari Lyon dan tampil agresif sepanjang babak pertama. Penjaga gawang Katakol melakukan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga Barcelona tetap bertahan dalam pertandingan. Usai laga, penyerang Barcelona Ewa Payor mengaku senang dengan kemenangan ini.
1: Ini sangat istimewa, sangat istimewa. Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Saya hanya sangat bahagia dan bangga kepada tim saya. Saya bahkan tidak pernah memimpikan momen seperti ini. Bisa menjadi pemain Barcelona dan menjuarai Liga Champions adalah sesuatu yang istimewa. Saya sangat bersyukur atas momen yang saya rasakan saat ini.
0: Dan gelar tersebut menjadi trofi Liga Champions wanita keempat dalam sejarah Barcelona Femini. Klub asal Catalonia itu memperpanjang catatan impresif dengan selalu tampil di final Liga Champions wanita sejak 2021.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Piala Dunia 2026, pendengar, Qatar pertama kali tampil di Piala Dunia pada edisi 2022 dengan status sebagai tuan rumah turnamen. Kini, The Maroons membuktikan kemampuan mereka dengan kembali tampil di ajang tertinggi sepak bola dunia melalui jalur kualifikasi. Seperti apa perjuangan Qatar untuk tetap tampil konsisten dan peluang mereka di Piala Dunia tahun ini? Kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar berikut ini.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif.

paling besar ini dengan pemain yang sudah semakin komplit dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambassador Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari sepak bola kita beralih menuju ke lintasan balap Formula One. Saudara pebalap Mercedes George Russell menjuarai balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 usai tampil tercepat di sirkuit Gilles Villeneuve tadi malam. Dan untuk informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Liliana Dea.
1: When it comes to the sprint, the good times continue to roll for George Russell. Got his elbows out. George Russell wins.
2: Pembalap Mercedes George Russell meraih kemenangan pada balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal tadi malam. Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan sejak start hingga garis finish, meski sempat mendapat tekanan besar dari rekan setimnya Kimi Antonelli pada fase awal balapan. Keduanya sempat bersenggolan saat Antonelli mencoba merebut pimpinan lomba. Insiden itu membuat Antonelli keluar lintasan dan kehilangan momentum penting sebelum posisinya direbut oleh Lando Norris. Russell akhirnya mampu mengakhiri lomba di posisi terdepan, unggul atas Norris dan Antonelli di tempat kedua dan ketiga. Usai balapan, Russell menilai duel dengan Antonelli merupakan pertarungan balap yang ketat dan penuh emosi.
3: Rasanya luar biasa bisa melintasi garis finish. Kami berdua memperoleh hasil ini lewat balapan yang berlangsung menegangkan dan sangat ketat. Dari sudut pandang saya, itu hanya pertarungan balap yang keras dan adil. Emosi selalu muncak bagi semua pembalap saat balapan. Saya perlu meninjau kembali insiden itu dan melihat langkah selanjutnya.
2: Sementara itu, Lando Norris berhasil memanfaatkan duel pembalap Mercedes untuk finish di posisi kedua. Pembalap McLaren itu menyalip Antonelli setelah rivalnya melebar akibat insiden dengan Russell. Norris kemudian terus menekan Russell sepanjang paruh kedua balapan, hingga jarak keduanya hanya terpaut per 10 detik pada lap-lap terakhir. Meski senang dengan hasil yang diraih, Norris mengaku masih ada hal yang perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan dari Mercedes pada balapan utama.
3: Senang bisa berada di posisi ini. Tentu saja saya hanya bisa berada di posisi ini karena mereka saling bertarung. Jika mereka tidak bertarung, saya mungkin tertinggal 10 detik karena mereka jauh lebih cepat dari kami. Kami beruntung, mereka bertarung. Tentu kami memanfaatkan situasi itu. Tetapi balapan hari ini juga menunjukkan bahwa selisih 3 per 10 detik yang kami lihat kemarin masih ada. Meski terlihat bisa dipangkas, kecepatan mereka dalam balapan hari ini berada di level yang berbeda dibandingkan kami.
2: Dominasi Russell bersama Mercedes kembali berlanjut pada sesi kualifikasi balapan utama dini hari tadi. Pembalap Inggris itu berhasil mengamankan pole position disusul Antonelli dan Norris di posisi kedua dan ketiga. Balapan utama Grand Prix Kanada akan digelar dini hari nanti dengan persaingan ketat para pembalap papan atas yang diprediksi mewarnai sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Pendengar, New York Knicks mengalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA pada minggu pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks unggul 3-0 dalam seri playoff musim ini. Bermain di Rocket Arena, Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama pertandingan berlangsung. Jalen Brunson menjadi pemain terbaik Knicks dengan catatan 30 poin dan 6 assist. Josh Hart juga turut menyumbang 25 poin untuk membantu kemenangan tim tamu. Sementara Mikal Bridges menambah 22 poin sepanjang pertandingan melawan Cavaliers. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 23 poin untuk tuan rumah. New York Knicks kini hanya membutuhkan satu kemenangan menuju final NBA musim ini.

0: Masih dari Liga Sepak Bola Indonesia, pendengar. Persija Jakarta ini menutup musim kompetisi 2025-2026 Indonesia Super League dengan kemenangan telak atas Semen Padang 3-0. Untuk informasi ini selengkapnya, berikut akan dilaporkan Rizky Basuki.
1: Serang saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras, gas!
2: Somos o melhor time fora de casa.
3: Que tá time um terbaik main di luar kandang.
4: Time que mais fez pontos.
5: E é um time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
6: Persija Jakarta menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 dengan kemenangan telak 3-0 atas Semen Padang. Persija Jakarta memainkan laga terakhirnya pada Super League 2025-2026 dengan menjamu Semen Padang pada pekan ke-34 di Jakarta International Stadium kemarin sore. Dalam pertandingan itu, 2 gol disumbangkan oleh Gustavo Almeida, sementara 1 gol lainnya diciptakan Maxwell Souza. Persija menutup musim ini dengan finish di peringkat ketiga dengan mengoleksi 71 poin. Usai pertandingan, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menyatakan, musim ini Persija berhasil meraih banyak kemenangan di laga tandang. Namun sayangnya Persija juga cukup banyak kehilangan poin saat menjadi tuan rumah.
3: Somos o melhor time fora de casa.
5: Kita tim yang terbaik main di luar kandang.
4: Time que mais fez pontos.
5: E é um time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
4: Mas dentro de casa nós deixamos 11 pontos.
5: Tapi di dalam kandang kita tinggal 11 poin.
4: Fora alguns jogos que nós tivemos jogadores expulsos e que acabou atrapalhando a gente também.
5: Dan ada juga berapa pertandingan kita ada pemain kartu merah dan itu bikin rugi kita.
6: Sementara itu, pemain muda Persija Jakarta, Dia Syahid, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama musim kompetisi tahun ini.
7: Untuk komentarnya malam ini, terima kasih buat Jackmania yang selalu support selama satu musim ini. Dan terima kasih untuk para staff, pelatih, dan pemain udah berjuang maksimal selama satu musim ini.
6: Dalam pertandingan tersebut, The Jackmania sempat menyalakan flare hingga asapnya menutupi Stadion JIS. Wasit pun terpaksa memberhentikan pertandingan sementara. Aksi itu dilakukan sebagai unjuk rasa supporter akibat Persija kembali gagal menjadi juara Super League. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Masih dari Super League, mendengar Dua Dol Junior Brandau di laga kontra PSM Makassar mengantarkan Madura United bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Tago Anufantrian.

0: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandao memborong 2 gol kemenangan Madura United masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi, pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai di ruang ganti, dan alhamdulillah game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
0: Sementara itu, pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Ya, pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami saya pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekrat, Persisolo harus terdegradasi ke divisi Championship musim depan meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.

Iya, sementara itu Persib Bandung pemirsa memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 sekaligus menjadi gelar ketiga mereka dalam 3 musim beruntun. Berikut informasinya bersama Niar Abdul Titi Loli.

0: 2026 usai menahan imbang sang tamu Persijap Jepara 0-0 di laga terakhir yang berlangsung sore kemarin di Stadion Bandung Lautan Api. Gelar juara kali ini menjadi yang ketiga bagi Persib pada 3 musim beruntun. Pelatih Persib Bojan Hodak usai pertandingan menyebut timnya memperoleh banyak keberuntungan karena musim ini bukanlah musim yang mudah bagi Persib.
1: Kami memiliki sangat banyak keberuntungan, 3 kali juara beruntun, dan tahun ini jauh lebih sulit dibanding tahun lalu. Hal ini karena kami merubah 25 pemain. 2 tahun sebelumnya, secara garis besar komposisi pemain kami sama. Kami hanya menambah 1 atau 2 pemain baru. Jadi tahun ini kami mengalami tantangan lebih. Tapi pada akhirnya, kami berhasil juara. Jadi saya rasa kami juga punya keberuntungan yang sangat banyak.
0: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Persib Eliano Reinders menyatakan, walau tidak ada gol yang tercipta, namun yang terpenting adalah gelar juara yang berhasil diraih kembali.
1: Seperti yang coach bilang, kita memang tidak bisa mencetak gol, tapi pada akhirnya kita juara.
0: Persib menutup kompetisi musim ini sebagai pemuncak klasemen dengan mengoleksi 79 poin dari 34 pertandingan. Sedangkan sang pelatih Bojan Hodak meraih gelar pelatih terbaik. Dari Jakarta, Mira.

0: Dari sepak bola nasional kita beralih menuju ke Liga Basket Indonesia, IBL. Tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo tadi malam, KBS menang dengan skor tipis 82-81. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Edwi Puryono dari Solo.
1: Tim jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk...
2: Saudara, tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo, KBS yang didukung sekitar 2000-an supporternya menang dengan skor tipis 82-81 atau hanya unggul setengah bola. Tampil dengan kekuatan terbaik plus 3 pemain asing pada kuarter pertama, KBS unggul dengan skor 28-20 dan berlanjut pada kuarter kedua 46-33. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan pada kuarter berikutnya. KBS dengan Kapten Kenner Berkeley bahkan mampu disusul Bogor Hornbill dengan skor 61-61. Memasuki kuarter terakhir, KBS mulai merubah taktik dan mengembangkan permainan cepat. Hasilnya sempat terjadi kejar-mengejar skor. Beruntung saat laga tinggal menyisakan hitungan detik, pemain Bogor Hornbill melakukan kesalahan dan hal itu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Abraham Venas sekaligus mengakhiri skor akhir 82-81. Usai pertandingan, pelatih KBS Anthony Garbelotto mengatakan jika laga berjalan cukup baik dan mampu unggul di dua kuarter awal. Hanya saja melalui permainan kolektif, KBS akhirnya mampu meraih poin krusial di detik-detik terakhir.
3: Let's see how it plays out. We've got to make some real adjustments offensively. A really bad job of attacking their defense. But obviously super proud to have won the first game and give ourselves a great chance in Boga on Wednesday.
4: Menurut dia, KBS memulai dengan baik, memulai dengan cukup tangguh, tapi kemudian keteteran di akhir. Beruntung Abraham Wenas tadi di 1 menit bisa memaksa lawan bikin kesalahan dan bikin 4 poin buat T, 6 poin krusial buat KBS. Menurut Garbelotto, eksplosivitas dan KBS berhasil bangkit di kuarter 4 sekali lagi karena permainan kolektif, permainan cepat, dan kuncinya ada di Abraham Wenas.
2: Sementara itu, Abraham Wenas mengaku senang KBS mampu meraih kemenangan di leg pertama. Namun dari sisi permainan, pemain bernomor punggung 6 itu mengaku harus banyak berbenah dan yang menjadi PR adalah konsistensi. Seharusnya KBS bisa mengunci skor yang lebih telak andai mampu menjaga konsistensi saat unggul 2 kuarter awal. Beruntung di kuarter 4 mampu bangkit meski hanya mampu menangankan skor tipis 82-81.
5: Perasaannya pasti tentunya senang ya, kita bisa dapat kemenangan pertama, tapi kita belum puas karena yaitu kita udah leading jauh tapi kekejar, terus kita nggak konsisten, kita nggak stay in the game as a team, jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk ngunci game ini. Cuman ya itu PR kita, pastinya kita akan nonton video kita gimana lebih kurangnya agar kita bisa kembali ngambil game kedua.
2: Dalam laga tersebut, 3 pemain KBS meraih poin tertinggi. Kenter Berkeley mendulang 33 poin, disusul CJ Gettys 21 poin dan Detel Rice 9 poin. Bagi KBS, kemenangan di laga home menjadi modal untuk laga away leg kedua menghadapi tim yang sama pada 27 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kabar dari IBL tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Okay, bukannya aku takut meninggalkan dirimu, tapi aku takut kehilangan cintamu. Wih, dalam ya. Okay, pendengar bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selepas sudah kita ikuti bersama ya, Dinamika Olahraga Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Saat ini pukul 13.36 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang kembali untuk Anda semua. Siang cerah untuk hari ini di hari Minggu ya, 24 Mei 2026. Yang lagi stay di rumah, lagi santai di rumah, yang lagi ada di luar rumah, yang punya rencana baru mau keluar rumah kemana gitu ya. Ada yang mungkin mau ke pantai atau ke satu tempat tertentu, atau ada yang istirahat karena sebentar ada pertemuan sore hari nanti dan lain sebagainya. Okay, yang pasti semangat saja untuk semuanya dan untuk umat Kristiani tentunya untuk ibadah besok ya, tanggal 25 Mei 2026, Senin Pes ya, ibadah Padang dilaksanakan di lingkungan A, B, C, D, dan E seperti itu. Jadi biasanya kepanitiaan ya mulai disibukkan dengan segala sesuatunya, pelayan-pelayan firman yang akan memimpin jalannya ibadah, tetapi juga ada dalam ibadah kebaktian Pentakosta kedua di 25 Mei besok. Rencananya untuk lingkungan B sebentar sekitar jam 3 jam 5 ya, ada gladi resik yang dilaksanakan bahkan dari kemarin. Hari ini persiapan lebih mantap lagi untuk pelaksanaan ibadah di esok hari agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Oke, bersama Pro 1 RRI Jayapura, pendengar, lagu-lagu hiburan masih terus mewarnai suasana siang Anda. Kemudian nanti kita akan jelang ya pukul 14 waktu Indonesia Timur dalam ruang topi asli torang pilih alunan senandung lagu Indonesia. Sebelumnya nanti ada beberapa informasi juga ya hadir untuk Anda. Selamat siang tentunya untuk Anda semua, selamat menikmati suasana siang hari ini. Cinta Vina Panduwinata hadir untuk Anda.

Jika Anda ingin meningkatkan kualitas diri dan membuka peluang baru dalam perjalanan karir yang profesional, maka program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua hadir sebagai solusi tepat. Didukung para profesor berpengalaman dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, Anda akan dibekali ilmu dan keterampilan terbaik. Bergabunglah bersama program Magister Pendidikan Agama Islam atau Magister Hukum Keluarga Islam. Pendaftaran mulai 6 April sampai 8 Agustus 2026. Untuk info lebih lengkap, silakan datang ke kampus di Buperwaena, Kota Jayapura atau WA ke nomor 0813-4094-8094. Jadilah bagian dari perubahan menuju Papua yang lebih maju dan berdaya saing. Program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua, melangkah lebih tinggi, membangun negeri.

0: Iya, pendengar, pukul 13.56 menit waktu Indonesia Timur ya. Perhatian Anda untuk beberapa informasi kami sampaikan, pendengar. Pengumuman kami terima dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2026-2027 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Santo Thomas Aquinas Jayapura. Disampaikan kepada lulusan SMU-SMK atau sederajat. Stiper Santo Thomas Aquinas Jayapura saat ini telah membuka pendaftaran dan penerimaan mahasiswa baru Tahun Akademik 2026-2027 untuk program studi Agroteknologi, Agribisnis, Peternakan, dan Akuakultur. Pendaftaran gelombang 2 dibuka tanggal 1 Mei sampai 31 Mei 2026. Pendaftaran gelombang 3 dibuka 1 Juni sampai 30 Juni 2026. Kemudian untuk pendaftaran gelombang 4 dibuka tanggal 1 Juli sampai 31 Juli 2026. Syarat-syarat pendaftaran adalah fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir, kemudian fotokopi raport kelas 12 semester 5 dan semester 6, fotokopi kartu tanda penduduk KTP, fotokopi karpek untuk pegawai, fotokopi kartu keluarga, surat keterangan lulus atau SKL bagi yang belum menerima ijazah, fotokopi ijazah program diploma yang dilegalisir, surat tugas belajar atau izin belajar dari pimpinan tempat bekerja, surat keterangan pindah bagi calon mahasiswa pindahan, pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar. Sekretariat Pendaftaran Kampus Tiper Santo Thomas Aquinas Jayapura, Jalan Akuatan Kemiri 1, Sentani. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Penerimaan melalui nomor WA telepon 0822-3853-7602 atau 0812-4806-7755 atau bisa melalui email stiper143010@stiper.ac.id dan Anda bisa membuka laman website www.stiper.ac.id/pendaftaran. Demikian untuk diketahui. Kemudian pendengar, disampaikan dari Sekolah Anak Hebat Papua. Sekolah Anak Hebat Papua ya, dengan sukacita kami mengundang Bapak Ibu Saudara Saudari untuk hadir menjadi saksi dalam Masterpiece of God, pentas seni Sekolah Anak Hebat Papua dengan mengusung tema Dari Debu Menjadi Mahakarya ya. Jadi debu menjadi mahakarya. Ya, dan tentunya saksikan penampilan luar biasa dari siswa PAUD SD SMP dan PKBM Anak Hebat Papua dalam balutan seni budaya Papua dan kreativitas yang memuliakan Tuhan. Hari Jumat 29 Mei 2026 pukul 17 hingga pukul 20 waktu Indonesia Timur bertempat di Gor Cendrawasih APO. Dukung karya anak-anak hebat dengan melakukan pembelian tiket berupa polybag. Harga tiket Rp100.000 per tiketnya. Untuk informasi selanjutnya dapat langsung ya ke Sekolah Anak Hebat Papua, Jalan Baru Tobati Hamadi Pertigaan PDAM Entrop Kota Jayapura atau bisa menghubungi Wanda Tungkanan 0813-4346-1669. Mari bersama kita merayakan talenta, semangat, dan mimpi anak-anak Papua yang terus bertumbuh menjadi mahakarya, tertanda keluarga besar Sekolah Anak Hebat Papua. Kemudian pendengar, informasi berikut kami sampaikan pengumuman dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Teknologi dan Rekayasa Sentani Jayapura. Seleksi penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Pengambilan formulir dimulai 2 Juni sampai dengan 10 Juni 2026. pengembalian formulir serta verifikasi pendaftaran 10 Juni hingga 13 Juni 2026, tes kejuruan bakat dan juga minat. Seleksi 17 Juni 2026, tes akademik yaitu matematika, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pengumuman hasil 22 Juni 2026. Pendaftaran ulang dan pengembalian blanko biodata bagi yang dinyatakan lulus tanggal 22 Juni sampai 24 Juni 2026. Ada 9 konsentrasi keahlian. Yang pertama adalah keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan atau DPIB, keahlian konstruksi perumahan, keahlian teknik kendaraan ringan, keahlian teknik sepeda motor, keahlian teknik pengalasan, keahlian teknik audio video, keahlian teknik elektronika industri, keahlian teknik instalasi tenaga listrik, dan konsentrasi keahlian teknik komputer dan jaringan atau TKJ. Untuk keterangan lebih lanjut ya, dapat langsung ke Sekretariat SMK Negeri 1 Teknologi dan Rekayasa Sentani pada setiap jam kerja pukul 7.30 menit waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 15 atau jam 3 sore, Senin sampai dengan Jumat. Ya, pendengar, demikian 3 informasi ya dihadirkan untuk Anda di siang hari ini. Mengantarkan kita saat ini pukul 14 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur ya. Selanjutnya kita akan masuk dalam program Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Jadi buat Anda yang mau request lagu, nah inilah waktunya ya. Satu jam kebersamaan kita bagi Anda yang mau request lagu dalam ruang Topi Asli jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur ya. Saya tunggu di 536386.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Oke, pendengar, silahkan yang mau bergabung dalam ajang request lagu begitu ya. Yang mau bergabung silahkan, saya tunggu di 536386. Tentunya buat Anda yang mau request lagu, lagunya sudah disiapkan. Kemudian berharap juga lagu yang belum pernah di request ya, sangat mohon sekali bantuannya seperti itu. Kemudian nama penyanyi dan juga judul lagunya jelas ya, seperti itu agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Anda merequest dan langsung saya hadirkan lagunya untuk Anda ya, seperti itu. 536386, Anda yang mau bergabung untuk siang hari ini, saya buka line telepon, dua penelpon untuk setiap sesinya. Ya, langsung saja saya terima yang sudah bergabung. Halo, selamat siang. Ya,
1: langsung saja.
0: Iya.
1: Siang
0: juga.
1: Selamat hari Minggu.
0: Selamat bertugas. Terima kasih.
1: Dan lain-lain.
0: Iya, lagunya apa, Bangku?
1: Lagunya pop romantis.
0: Pop romantis, siapa yang nyanyi?
1: Ya. Yang nyanyi pokoknya pop romantis lah, rasa cinta yang mendalam.
0: Rasa cinta yang mendalam. Oke. Siap. Ditunggu lagunya. Terima kasih
1: kita
0: banyak.
1: Tunggu mendalam jadi.
0: Oke, sip.
1: Tabea.
0: Tabea. Oke, terima kasih. Rasa cinta yang mendalam pop romantis ya, ciptaan Kelim M, seperti itu ya. Ditunggu lagunya dihadirkan 536386. Di belakangnya Bung Afi ada lagi, siapakah dia? Halo, selamat siang.
2: Topi asli, selamat siang Kak Sofi dengan Cecil again.
0: Oke, lagunya apa ya?
2: Yunisara
0: judulnya?
2: Judulnya Benci Untuk Mencinta.
0: Benci Untuk Mencinta. Oke, iya. Siap ditunggu.
2: Terima
0: ya.
2: Kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih. Ada Cecil yang sudah bergabung. Benci Untuk Mencinta, lagu yang dipopulerkan oleh Naif ya. Tapi yang di request dari Cecil adalah miliknya Yuni Syara, Benci Untuk Mencinta. Oke, ada Bung Afe dan juga ada Cecil, langsung saja kita dengarkan ya lagu requestannya, Rasa Cinta Yang Mendalam, dilanjutkan dengan Yuni Syara.

0: Oke, pendengar 536386 untuk sesi berikut ya. Silakan yang mau bergabung sesi yang kedua dengan requestan lagu yang sudah disiapkan. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, siang juga Bunda. Lagunya apa ya?
1: Aku dan Dia.
0: Aku dan Dia dari miliknya siapa?
1: Heli Gaos.
0: Heli Gaos ya?
1: Coba.
0: Oke. Ada Heli Gaos, Aku dan Dia. Ditunggu lagunya Bunda. Oke, siap. Oke, baik, ada Bunda Eki Rumah Jauh ya, sudah bergabung siang hari ini. Terima kasih banyak. Satu tembang dari miliknya Heli Gaos, ya, Aku dan Dia. 536386. Satu lagi untuk sesi kedua, ada siapakah di belakangnya Bunda Eki Rumah Jauh? Saya terima. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat hari Minggu juga. Siapa di mana?
2: Dian.
0: Oh, Kakak Dian. Oke. Lagunya apa kakakku?
2: Lagunya Dian Isesa, tapi judulnya Aku Sanggup Hidup Sendiri.
0: Aku Sanggup Hidup Sendiri. Oke, ditunggu lagunya kakak ya.
2: Shalom, selamat hari Minggu.
0: Shalom, terima kasih. Selamat hari Minggu juga. Ada kakak Dian, Dian Bisesa, Aku Sanggup Hidup Sendiri. Oke, kita beri kembali ya. Lagunya hadir kembali untuk Anda. Aku dan Dia, Heli Gaos. Dilanjutkan dengan Dian Bisesa.

0: Oke, dua requestan lagi ya, sudah berlalu, sudah kita dengarkan juga requestan lagu yang di request 536386 sesi ketiga dengan dua penelpon. Saya sapa, halo selamat siang. Halo selamat siang.
1: Siang kok,
0: tapi asli. Iya, tapi asli siang. Kakak Yus.
1: Iya.
0: Oke, siap. Lagunya apa nih?
1: Kembali. Kembali.
0: Kembali versinya siapa?
1: Lus Plus.
0: Lus Plus. Oke, siap. Ditunggu ya.
1: Sekali karena kita nggak ada kumpul teman-teman. Baru diam aja.
0: Makanya saya kaget. Saya di sini halo, di sana halo sama siapa ya? Aduh, ditunggu lagunya kakakku ya.
1: Iya, baik.
0: Oke, okay. Iya. Terima kasih kakakku. Ada kakak Yus ya. Sepertinya, oh ya mungkin masih bunyinya nit-nit begitu ya. Tahu-taunya sudah bergabung. Oke, okay. Ditunggu lagunya ya. 536386 di belakangnya kakak Yus. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang juga, topi asli.
0: Iya, topi asli siang. Lagunya apa, Kak?
2: Ada cuma, saya mau request lagu dari Robi Tawaki, Rasa Duri, boleh, Kak?
0: Rasa Duri, coba coba kita orang dengar ya, Rasa Duri. Itu apa yang Rasa Duri itu?
2: Tangan kena duri sama Anda, bisa ikut loh.
0: Aduh, siap. Ditunggu lagunya ya.
2: Oke. Terima kasih.
0: Okay. Iya kakakku. Bunda, salah. Oke, okay, siksa batin ya, Rasa Duri. Nanti coba kita dengarkan lagunya seperti apa ya. Oke, okay, kita hadirkan ya. Saya hadirkan dua requestan lagu. Ada Kus Plus dan juga ada Robi Sawaki. Oke, okay, masih bersama Pro 1 RRI Jayapura dalam ajang Ruang Rindu. Aduh, Ruang Rindu itu tadi malam, tolong kah. Tapi asli, tolong pilih alunan Senandung Lagu Indonesia.
3: Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak

0: Oke, pendengar, pukul 14.38 menit waktu Indonesia Timur ya. Saya buka lagi 0967536386 yang sudah bergabung. Halo, selamat siang.
1: Kau selalu di
0: hatiku. Kau selalu. Kau selalu di hatiku. Oke, dengan siapakah?
1: Asmeke.
0: Oke, kau selalu di hatiku. Siap ditunggu ya. Oke, ada Victor Huta Barat, kau selalu di hatiku. Oke, ditunggu lagunya Bunda Asmeke. 536386 yang mau bergabung kembali ya, silakan. Saya terima dua penelpon lagi ya, masih ada waktu, nanti saya buka lagi satu atau dua penelpon seperti itu. Yang sudah bergabung di belakangnya Bunda Asmeke, ada siapakah dia? Oke, 536386. Adakah? Oke, dan sepertinya sudah ada. Saya sapa dulu. Halo. Selamat siang jelang sore. Halo. Halo. Oke, nanti dicoba lagi. Kau selalu di hatiku dari miliknya Victor Huta Barat ya. Oke, di belakangnya Bunda Smeki. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Iya, siang juga. Siapa nih?
2: Dari Om Sepi Kayubatu.
0: Om Sepi Kayubatu. Eh, Kayubatu bagaimana? Air laut dan sebagainya dilihat dari situ.
2: Sementara masih sip-sip mondar.
0: Hei, andalan. Oke, silakan. Mau request lagunya siapakah?
2: Lagu sudah disiapkan ke?
0: Lagu boleh di request abangku, boleh. Nanti saya hadirkan.
2: Sudah. Black Brothers saja.
0: Black Brothers. Judulnya apa tuh?
2: Kali Kemiri.
0: Oh begitu, rencana mau ke Kali Kemiri?
2: Aduh, itu kita mempunyai story.
0: Oh ada story?
2: Kelaman di hati.
0: Oh begitu, berarti malam tuh jangan lupa, nanti masuk di ajang itu, Ruang Rindu, baru cerita ini lagu di situ malam ya.
2: Jam berapa?
0: Kalau Ruang Rindu tuh hadir jam 10, jam 22 lewat 15 sampai jam 23.30.
2: Oke, sip.
0: Nanti masuk di jalur itu dan cerita story-nya ya. Oke.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Siap. Oke, Bang Sepi ya sudah bergabung siang hari ini. Ditunggu lagunya saya hadirkan. Dari miliknya Black Brothers Kali Kemiri, berarti punya cerita di Kali Kemiri. Iya, kalau punya story nanti bisa bergabung ajang Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu di malam hari. Jadi nanti bisa cerita lagunya ini, kemudian story-nya ceritanya tuh seperti ini dan dibagikanlah di situ ya. Oke, lagu dari Victor Huta Barat. Requestan lagu dari Bunda Asmeke, kau selalu di hatiku. Oke, kau selalu di hatiku, yang manakah ku terkenang selalu. Kau selalu di hatiku. Tunggu ya. Di sini ada wakil. Kalau Victor Huta Barat, apa ya judulnya ya. Oke, dasar hati ku terkenang selalu kah seperti itu. Coba ya nanti kita dengarkan lirik lagunya, semoga itu lagunya. Oke, sebelumnya, sebelum ke Victor Huta Barat, kau selalu di hatiku. Kalau saya lihat di sini ada Dasar Hati ya, ciptaan Kevin Sehelatua, tapi ini lagu Ambon. Oke, ada Aku Terkenang Selalu. Apakah itu ada yang kau selalu di hatiku, tapi ini lagunya ini ya, kalau itu Jenderal Wiranto ya. Oke, itu Wiranto, kau selalu di hatiku. Coba saya lihat dulu, kau selalu di hatiku Victor Huta Barat. Oke. Coba saya hadirkan dulu dari miliknya Black Brothers dulu ya, boleh ya Bunda Asmeke ya. Dari Bung Sepi, Black Brothers Kali Kemiri.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Oke, pukul 14.47 menit waktu Indonesia Timur ya. Mohon maaf, komputernya ada sedikit di restart ulang seperti itu ya. Tiba-tiba terrestart, jadi mohon maaf untuk requestan lagu Bunda Asmeke ditunggu ya. Lagunya nanti dihadirkan, komputernya sedang restart seperti itu. Oke, 536386, semoga komputernya bisa kembali menemani kita semua ya. Oke, saat ini pukul 14.48 menit waktu Indonesia Timur. Anda yang mau request lagu, silahkan dua penelpon lagi ya menutup kebersamaan kita. Dua atau satu ya, karena masih ada satu requestan lagu dari Bunda Asmeke seperti itu. Satu penelpon terakhir. Halo, selamat siang. Oh, dari negeri Kincir Angin. Oke, silahkan. Lagunya apa nih?
6: Minta maaf, ada yang ulang tahun tadi terlambat.
5: Oh begitu.
6: Buat si yang ulang tahun, di poin besar, kenapa 66 tahun? Jadi hadiah lagunya, hadiah berupa lagu yaitu Mama miliknya Ricky Hai. Kepada anak negeri yang nyanyi sendiri.
5: Oke.
6: Iya Tronten.
5: Tronten. Siapa siapa yang ulang tahun tadi? Siap. Oh begitu. Siap-siap ditunggu ya. Oke. Iya, terima kasih dari negeri Kincir Angin seperti itu ya. Ada Bunda Ami King City yang sudah bergabung menutup kebersamaan kita ya. Oke, Bunda Asmeke, mohon maaf ini komputernya masih loading gitu ya. Kau selalu di hatiku, saya hadirkan yang miliknya Yuni Syara, boleh. Semoga tidak tidak membuat Bunda jadi kok Yuni Syara sih seperti itu, boleh ya. Kau selalu di hatiku dari miliknya Yuni Syara, saya hadirkan. Oke, pendengar, saya pamit ya dalam ajang ruang topi asli. Maunya ruang rindu terus ya, topi asli. Kita jumpa di lain kesempatan. Ada Yuni Syara dengan Kau Selalu di Hatiku. Kemudian nanti akan ditutup dengan Mama dari miliknya Ricky Hai. Kita jumpa di lain kesempatan dalam ruang topi asli.

Tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Selintas Tanda Papua. Saudara, berikut kita ikuti paket Papua Selintas Sepekan. Berita-berita selama sepekan dirangkum dan dihadirkan untuk Anda. Edisi hari Minggu 24 Mei 2026 bersama Lina Umasugi.

0: Salam jumpa pendengar bersama saya Lina Umasuji dalam paket Papo Selintas sepekan edisi Minggu 24 Mei 2026. Pendengar, aparat kepolisian menetapkan 17 orang tersangka pada kasus kerusuhan di Stadion Lukas NMB pasca pertandingan sepak bola antara Persipura Jayapura dan Adiaksa FC beberapa waktu lalu.
1: Aparat kepolisian hingga saat ini masih terus melakukan penanganan terhadap berbagai tindak pidana yang terjadi pasca pertandingan sepak bola antara Persipura Jayapura dan Adiaksa FC di Stadion Lukas NMB pada 8 Mei 2026 yang lalu yang berujung pada aksi kerusuhan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan tim gabungan Polda Papua bersama Polres Jayapura telah menerima dan menangani puluhan laporan polisi terkait insiden tersebut. Tercatat setidaknya ada 74 laporan kepolisian yang masuk dengan berbagai kategori, mulai dari kasus curanmor, pencurian biasa, pembakaran, pengeroyokan, pengerusakan, dan penganiayaan. Dari total laporan tersebut, sebanyak 14 laporan polisi telah ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan 17 orang tersangka yang saat ini telah dilakukan penahanan.
2: Dari hasil penanganan perkara tim gabungan Polda Papua dan Polres Jayapura, dikumpulir sejumlah laporan polisi 74 dengan kategori curanmor, pencurian biasa, pembakaran, pengeroyokan, perusakan, dan penganiayaan. Dengan 14 laporan polisi telah naik ke proses penyidikan dengan 17 tersangka dan dilakukan penahanan, dan 2 laporan polisi diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice.
1: Lanjut Kabid Humas Polda Papua, dalam pengembangan kasus, polisi juga berhasil mengamankan 37 unit kendaraan bermotor yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi usai pertandingan berlangsung. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17 unit kendaraan telah memiliki laporan polisi, 1 unit masih berupa pengaduan di Polsek, sementara 19 unit lainnya belum mendapat laporan maupun pengaduan dari korban.
2: Dari hasil penanganan dan pengembangan perkara pidana, didapat barang bukti 37 unit kendaraan roda 2 yang telah diamankan di Polres Jayapura. Dengan rincian 17 unit sudah ada laporan polisi, 1 unit berupa pengaduan di Polsek, dan 19 unit belum ada pengaduan dari atau laporan dari para korban.
1: Terkait dan itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito menghimbau kepada masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan bermotor saat kerusuhan yang terjadi di Stadion Lukas NMB agar segera mendatangi Polres Jayapura dengan membawa bukti kepemilikan kendaraan yang sah untuk proses identifikasi dan pengembalian barang bukti. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Badan Gizi Nasional mensosialisasikan modul edukasi gizi anak kepada puluhan satuan pelayanan pemenuhan gizi di Kabupaten Jayapura. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan minat anak mengkonsumsi sayur dan memperkuat program makan bergizi gratis.
3: Badan Gizi Nasional BGN melalui bidang promosi dan kerjasama menggelar kegiatan sosialisasi modul khusus kepada 24 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kabupaten Jayapura. Kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis 21 Mei 2026 dengan tujuan meningkatkan minat anak-anak agar mau mengkonsumsi sayur secara rutin. Pelaksana Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, Dr. Gunalan menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program edukasi yang berkelanjutan. Menurutnya, sosialisasi modul ini akan membantu tenaga ahli di daerah untuk menjadi agen edukasi yang efektif.
4: 23 modul yang merupakan bahan promosi dan edukasi yang kebetulan itu adalah tupoksi dari Kedeputian Promosi dan Edukasi Kedeputian Promosi dan Kerjasama. Kenapa kami mulai atau kick off-nya di Jayapura? Karena kami menganggap bahwa Kabupaten Jayapura ini adalah satu daerah yang inovasinya terhadap program MBG itu luar biasa. Kemarin sudah dikunjungi oleh UNICEF, kemudian Tiongkok juga ya, Pak Sunya. Nah, ada 6 testimoni yang sangat baik yang didapatkan di sini. Salah satunya adalah bagaimana minat siswa untuk datang ke sekolah itu jadi lebih baik lagi, lebih tinggi. Kemudian anak-anak tertarik ke sekolah karena mereka mendapatkan menu MBG dan itu menjadi.
3: PLT Deputi berharap seluruh kepala SPPG, ahli gizi dan staf terkait dapat mempelajari modul tersebut secara mendalam. Dengan begitu, informasi edukasi dapat disebarluaskan secara luas kepada masyarakat tanpa BGN harus hadir setiap bulan di lapangan.
4: Gratis. Nah, untuk di Jayapura, kalau tidak salah ada 24 dapur yang telah beroperasi dan semua baik, dalam kondisi baik, walaupun memang satu permasalahan yang kami dapatkan itu adalah menu yang masih minim. Jadi menu yang masih minim, kalau saya cek itu masih ada 5 sampai 7 menu. Dan ini kan kalau misalnya dibiarkan akan bosan juga anak-anak. Sehingga kami dorong para ahli gizi itu bisa membuat variasi menu lagi lebih banyak. Sama dengan sekolah-sekolah di Jawa. Sekolah di Jawa itu, dapur-dapur di Jawa, menunya itu sudah hampir 20-30 menu. Jadi itu di rolling terus setiap hari sehingga tidak ada istilah bosan.
3: Sementara itu, Asisten 2 Sekda Kabupaten Jayapura Abdul Rahman Basri menyatakan pemerintah Kabupaten Jayapura mendukung penuh seluruh sektor terkait program SPPG. Dukungan ini termasuk dorongan pengembangan 31 SPPG terpencil tahun 2026 di wilayah terjauh Kabupaten Jayapura. Adi Irfan melaporkan.
0: Sementara itu, pemerintah terus memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG

0: pangan, tetapi merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah sebagai generasi penerus bangsa. Pelaksanaan sosialisasi modul pelaksanaan MBG, kita ingin memastikan bahwa seluruh pelaksana program memiliki pemahaman yang sama, baik dari sisi mekanisme pelaksanaan, standar operasional, tata kelola distribusi, hingga aspek kebersihan, keamanan pangan, dan pelaporan. Dengan demikian, pelaksanaan program di lapangan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
1: Sementara itu, Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional Gunawan AP menyebut, sosialisasi dilakukan agar seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Indonesia memiliki standar pelaksanaan yang sama. Dalam kegiatan itu juga diperkenalkan 23 modul panduan penguatan program makan bergizi gratis.
2: Kenapa kami memilih Kota Jayapura? Banyak inovasi-inovasi yang atau praktik baik yang dilakukan di dapur-dapur SPP atau SPPG yang ada di Kota Jayapura ini dan Kabupaten Jayapura, sehingga kami kick-off-nya mulai dari kabupaten kemarin, kemudian hari ini kita di Kota Jayapura. Nah, tujuannya adalah dengan modul yang dipelajari oleh adik-adik kita SPPI, nanti mereka bisa menjadi agen edukasi. Nah, dengan agen edukasi itu berarti yang seperti sampaikan tadi, kalau di beberapa negara yang sudah melakukan program sejenis MBG, itu bukan hanya penerima manfaat saja yang sudah menghitung AKG-nya, tetapi keluarga juga. Karena kan MBG ini hanya sekali kita berikan, dua kalinya ada tanggung jawab keluarga. Nah, kami berharap dengan mereka menjadi agen edukasi, keluarga juga bisa minimal samalah dengan apa yang penerima manfaat dapatkan. Misalnya nasinya tidak berlebihan, karbohidratnya tidak berlebihan, kemudian proteinnya bisa diatur sehingga angka kecukupan gizi itu bisa didapatkan oleh masyarakat, bukan hanya penerima manfaat. Nah, inilah fungsi daripada kegiatan kita pada hari ini.
1: Dengan adanya variasi menu makanan bergizi, pemerintah berharap tujuan peningkatan kualitas gizi anak-anak dapat terpenuhi secara optimal. Lina Umasugi melaporkan.
3: Paket Papua Selintas sepekan kali ini Anda ikuti dari Radio Republik Indonesia, Jayapura. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua menyiapkan program Kartu Siap Kerja bagi para pencari kerja di Provinsi Papua.
4: Dinas Tenaga Kerja Papua menyiapkan sosialisasi program Kartu Siap Kerja untuk membantu masyarakat memperoleh informasi pelatihan, magang, dan lowongan pekerjaan. Kepala Bidang Tenaga Kerja di Snaker Papua, Francisca Arey, mengatakan program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah meningkatkan kesiapan pencari kerja memasuki dunia kerja. Menurutnya, perusahaan saat ini membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan dan keterampilan sesuai kebutuhan industri.
5: Yang tidak itu mereka kompeten lah, memiliki keterampilan. Jadi mereka bisa ikut kursus-kursus yang ada. Itu kursus-kursus gratis ya, yang penting ada informasi. Kami juga Dinas Tenaga Kerja baru mau sosialisasi tentang Kartu Siap Kerja. Kalau Kartu Siap Kerja itu semua informasi ada di dalamnya. Jadi itu seluruh Indonesia bisa menerima, baik yang magang, lowongan kerja, dan juga pelatihan. Pelatihan gratis ya kalau pemerintah yang buat. Pelatihan apa saja.
4: Francisca juga mendorong masyarakat aktif mengikuti pelatihan maupun kursus keterampilan, termasuk program pelatihan gratis. Pihaknya berharap program Kartu Siap Kerja dapat membantu pencari kerja memperoleh akses informasi yang lebih luas. Reski Kurniawan melaporkan.
3: Pemerintah Kota Jayapura menyiapkan 100 ekor sapi kurban untuk didistribusikan kepada masjid dan paguyuban sosial kemasyarakatan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
1: Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari visi-misi pemerintah kota dalam mendukung kegiatan keagamaan sekaligus memperkuat toleransi antar umat beragama di Kota Jayapura. Pendistribusian hewan kurban akan diprioritaskan bagi masjid dan tempat ibadah.

0: selama ini belum pernah menerima bantuan serupa dari pemerintah. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru menyebut penyaluran dilakukan bertahap, mengingat jumlah masjid dan tempat ibadah umat muslim di Kota Jayapura lebih dari 100 lokasi.
1: Pemerintah kota satu, menyiapkan hewan kurban sesuai dengan misi-misi wali kota, itu berjumlah 100 ekor, distribusi kepada tempat ibadah dan juga kepada paguyuban sosial kemasyarakatan sebagian. Jadi dua titik. Nah, kita berharap karena jumlah tempat ibadah di kota ini kurang lebih 190 titik, maka yang kita berdasarkan dulu yang belum tersentuh tahun kemarin. Nanti berikutnya lagi kita akan tuntaskan lagi. Kita berharap bantuan uang kurban ini bisa benar-benar didistribusikan oleh petugas atau pengurus tempat ibadah masing-masing atau paguyuban masing-masing kepada warga betul-betul memang membutuhkan. Dan juga bisa diberikan kepada selain muslim, itu juga dibolehkan. Nanti ada pengaturan dari panitia penyelenggara pemotongan hewan kurban di masing-masing tempat ibadah.
0: Selain itu, pemerintah juga meminta panitia kurban menyalurkan daging secara tertib dan tepat sasaran. Bahkan, pembagian daging kurban juga dapat diberikan kepada warga non-muslim sebagai bentuk kebersamaan dan toleransi antar umat beragama. Pemerintah Kota Jayapura juga mengimbau panitia kurban mengurangi penggunaan kantong plastik saat pembagian daging kurban guna menekan pencemaran sampah di Teluk Yotefa.
1: Hewan kurban ini kalau bisa jangan menggunakan kantong plastik untuk mengurangi sampah plastik. Apalagi sekarang ini kita punya danau ini kan Teluk ini kan tercemar nih karena sampah plastik yang begitu banyak terbuang ke laut dari darat melalui sungai-sungai. Nah, itu kita mau upayakan minimal mengurangi.
0: Pemerintah Kota Jayapura berharap momentum Idul Adha dapat mempererat kerukunan antar umat beragama serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban di daerah. Lina Umasugi melaporkan.
2: Kampung Tahimang Soroma memperkuat SDM aparat kampung Bamuskam untuk mempertahankan status kampung mandiri.
3: Pemerintah Kampung Tahima Soroma Kayupulo menggelar bimbingan teknis bagi aparatur kampung dan badan musyawarah kampung Jumat pagi di Kota Jayapura. Bimtek tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas dan pemahaman aparatur dalam tata kelola pemerintahan khususnya dalam sistem pengelolaan keuangan desa. Hal itu disampaikan Kepala Pemerintah Kampung Tahima Soroma Tommy Octaviano Sibi kepada Wak Media. Dikatakan bimtek ini sangat penting untuk memastikan pengelolaan anggaran kampung berjalan transparan, akuntabel dan sesuai dengan regulasi yang berlaku demi mempertahankan status sebagai kampung mandiri.
4: Kegiatan ini juga kami harapkan dapat memberikan satu dorongan bagi Kampung Tahima Soroma untuk dapat lebih mengembangkan Kampung Tahima Soroma ke arah yang lebih baik lagi, di mana sekarang seperti yang tadi dikatakan bahwa kami memang menuju ke Kampung Bina Wisata Bahari. Kami harapkan ada kerjasama dari semua elemen masyarakat sehingga Kampung Tahima Soroma ini dapat lebih baik lagi ke depan. Memang Kampung Tahima Soroma pada akhir tahun 2025 kemarin melalui SK Kementerian Desa, Kampung Tahima Soroma sudah menjadi kampung mandiri. Memang untuk mempertahankan itu sangat sulit, tapi kami harapkan dengan kerjasama dan kami solid di dalam semua elemen yang ada di dalam pemerintah Kampung KI Pulau ini, kita dapat mempertahankan kampung ini sebagai kampung mandiri dan itu kami jaga dan kami tetap bersama-sama menjaga supaya kampung ini tetap ada pada posisi sebagai kampung mandiri. Jangan turun, tapi dia tetap naik ke atas terus seperti itu.
3: Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kota Jayapura, Maksi Atanai, mengapresiasi sekaligus menyebutkan peningkatan kapasitas agar aparat kampung bisa terus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, apalagi Kampung Tahima Soroma kini tengah fokus pada sektor ekonomi kreatif dengan mendorong wilayahnya sebagai kampung wisata bahari.
5: Kampung Tahima Soroma saat ini fokus untuk mendorong Kampung Tahima Soroma sebagai kampung wisata bahari. Fasilitas infrastruktur telah dibangun. Harapan kami kolaborasi terus dengan Dinas Pariwisata untuk kita siapkan kampung ini menjadi kampung wisata yang kemudian banyak peminat yang datang dan orang bisa menikmati segala hal yang ada di sana, wisata dasar laut, pulau pasir dan yang spot-spot yang telah dibangun. Semoga kedepannya akan direalisasikan dengan kolaborasi Kami harap juga untuk pendampingan dari Dinas Pariwisata untuk operasionalisasi agar dia menjadi satu spot khusus yang kemudian diminati oleh masyarakat, dan itu akan berpengaruh. Ada keunggulan budaya di sana, ada keunggulan alam di sana, tetapi juga keunggulan-keunggulan yang lain menyangkut kreativitas masyarakat yang disiapkan.
3: Lebih lanjut dikatakan, integrasi antara aparatur yang melayani status Kampung Mandiri dan optimalisasi potensi wisata bahari Kampung Tahima Soroma optimis dapat mendongkrak perekonomian warga sekaligus menjadi barometer baru pariwisata daerah, sehingga 14 kampung lainnya termasuk kampung adat di Kota Jayapura bisa melakukan hal yang sama demi kemajuan kampung dan kesejahteraan masyarakat. Naldik Saulia melaporkan.
2: Dan sekian paket Papua Selintas sepekan, sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, pendengar, pukul 15.32 menit waktu Indonesia Timur ya. Dua tembang sudah hadir ke ruang dengar Anda. Ada satu tembang miliknya Victor Huta Barat dan juga ada Black Sweet dengan Mutiara Yang Kusayang. Oke, dan saat ini pukul 15.33 menit waktu Indonesia Timur. Selepas sudah kita ikuti bersama penyampaian warta berita Papua selintas sepekan ya. Jadi berita-berita selama sepekan Senin sampai dengan hari Sabtu yang sudah kami hadirkan untuk Anda, dirangkum semuanya. Jadi yang tidak sempat mengikuti atau bolong-bolong gitu ya, semuanya dirangkum dan dihadirkan di setiap hari Minggu seperti itu ya. Oke, selamat sore, kembali saya menyapa dulu. Selamat menikmati suasana sore hari ini, yang sudah bangun tidur siang, yang tidak tidur siang hari ini karena ada banyak pertemuan-pertemuan, ada banyak kegiatan-kegiatan, ada jumpa-jumpa teman-teman gitu ya. Apalagi ya long weekend juga panjang ini waktu liburnya, jadi bisa dimanfaatkan. Sudah lama mungkin tidak berkumpul bersama teman, bersama rekan-rekan, keluarga, sahabat ya, bisa di gunakan semaksimal mungkin ya, seperti itu. Jadi waktu weekend, waktu long weekend ini bisa terisi padat, penuh, full manfaat. Wis. Oke, selamat sore saja buat Anda yang lagi menikmati suasana rumah ya. Selamat menikmati saja karena di waktu yang sama ada banyak situasi ya. Ada yang mungkin di hari ini lagi happy nih bersama teman-teman, bersama keluarga, kerabat. Tapi di waktu yang sama ada yang ya kita di rumah saja karena sekarang tanggal berapa? Tanggal 24 ya. Jadi ya sudah, kita menikmati saja segala sesuatunya. Apapun itu dinikmati saja ya. Oke. Sabar, sabar itu subur, seperti itu ya. Nikmati proses yang ada. Memang susah-susah gampang atau susah-susah sekali, tapi mari kita menikmati proses yang ada ya. Ketika menikmati proses dengan segala yang baik, ada segala yang baik juga akan menjadi bagian kita. Oke, selamat sore Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom Sarmi, dan Anda yang mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital ya. Selamat sore, kembali menyapa Anda semua. Selamat menikmati saja suasana sore hari ini. Oke, dan tentunya saya Sofia dari rekan Wana masih terus standby menemani Anda. Kita sudah masuk ya dalam Lintas Jayapura sore di hari ini. Oke, saya mau informasikan tentunya untuk seluruh pendengar setia Pro 1 di manapun Anda berada ya. Kembali saya mau informasikan untuk Anda di sore hari ini, khususnya untuk SPMB begitu ya. Kalau beberapa waktu lalu Anda mengikuti penyampaian warta ataupun dialog interaktif ya, yang dihadirkan beberapa waktu lalu, dihadirkan untuk Anda terkait dengan ada payung hukum begitu ya, ada regulasi terkait dengan sistem penerimaan murid baru. Jadi SPMB itu bukan seleksi ya, SPMB itu bukan seleksi penerimaan murid baru, tapi sistem penerimaan murid baru ya, seperti itu. Ya, informasinya pendengar untuk Anda, tentunya buat para orang tua tapi juga para siswa-siswi, Anda yang ada di Kota Jayapura mungkin bertanya-tanya juga ya, aduh ini saya mau daftar anak saya sekolah nih, kemudian semuanya serba online, mau daftarnya melalui portal apa, dan bukannya tuh kapan, persyaratannya tuh apa begitu ya. Oke, ditahan dulu ya. Beberapa waktu lalu kami menghadirkan dalam dialog interaktif lengkap ya, dari Dinas Pendidikan Provinsi Kota Kabupaten Jayapura, kemudian hadir juga dari Balai Pendidikan ya, Balai Pendidikan yang ada di Kota Raja menghadirkan juga seperti itu. Kemudian informasinya untuk Kota Jayapura pendaftaran secara online dari tingkat sekolah dasar sampai menengah seperti itu. Untuk SPMB sistem penerimaan murid baru pembukaannya tanggal 15 sampai dengan 24 Juni 2026 ya, untuk tingkat Kota Jayapura. Kemudian untuk tingkat Kabupaten Jayapura dibuka tanggal 16 sampai 25 Juni 2026, 4 hari ya, seperti itu untuk tingkat Kabupaten Jayapura. Sementara untuk tingkat Kabupaten Jayapura pendaftarannya selama 4 hari online itu ada 1 sekolah dasar, 2 SMP dan ada 1 SMA, SMA Negeri 1 Sentani seperti itu ya, karena animo siswa yang mendaftar ke sana banyak, jadi 4 sekolah inilah yang pendaftarannya secara online dan sekolah lainnya pendaftarannya secara offline seperti itu ya. Tanggal 16 sampai 25 Juni 2026 untuk tingkat Kabupaten Jayapura. Kemudian sempat juga dalam dialog interaktif saya tanya gitu ya, bagaimana dengan pemerataan, karena berbicara tentang regulasi yang dikeluarkan oleh Kemendikbud begitu ya, Kemenristek kementerian seperti itu, terkait dengan payung hukumnya regulasi nomor 30 tahun 2025 seperti itu ya, transparan, akuntabel, kemudian tidak ada memo-memo, tidak ada titip-titipan, no, semuanya itu no begitu ya, jadi semuanya transparan. Kemudian bagaimana sih persyaratannya, nanti semuanya lengkap ada di dalam portal tersebut yang nanti akan disebarluaskan tentunya untuk tingkat kota dan kabupaten Jayapura ya. Jadi ada persyaratan apa yang harus dipersiapkan, jadi sejak saat ini para orang tua yang pasti sudah harus mempersiapkan, karena biasanya yang paling sering terjadi di lapangan seperti itu ya adalah kartu keluarga, karena ada 4 jalur yang dibuka, jalur domisili, kemudian jalur afirmasi, jalur prestasi dan juga jalur mutasi seperti itu ya. Jadi untuk domisili ini biasanya terkendala itu di KK. Anda misalkan tinggal di daerah yang ada di A begitu ya, ada beberapa sekolah di A, tetapi tahu-taunya Anda mau mendaftar di B dan terkendala dengan KK yang mungkin Anda belum perbaharui dan sebagainya. Jadi mohon diperhatikan kartu keluarganya ya. Kemudian jangan kita paksakan juga, misalkan sebagai orang tua, oh ya di sekolah ini atau ada 4 jalur, kemudian oh ya harus fokus di prestasi atau afirmasi dan sebagainya, padahal sudah masuk di sana tapi tidak terakomodir seperti itu ya. Ada 4 jalur jadi bisa digunakan seperti itu. Oke, dan yang pasti kita berharap, sempat saya bertanya untuk tingkat provinsi juga, Dinas Pendidikan Provinsi, bagaimana sih pemerataan, karena online ini coba masalah jaringan atau juga dengan kendala-kendala yang akan ditemui di daerah pesisir, di daerah pedalaman seperti itu ya. Ini semuanya akan terakomodir, kemudian akan dipantau juga, akan hadir juga seperti itu jemput bola untuk siswa-siswi kita, karena semuanya harus merata, transparan, dan semua anak-anak Papua harus mendapatkan pendidikan yang layak ya, karena anak-anak kita berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, agar kita mau yang namanya anak-anak putus sekolah yang ada di tanah Papua ini semakin menurun dan bahkan tidak ada. Kita berharap demikian. Oke, sukses untuk anak-anakku. Ada yang mau menuju ke ujian kenaikan kelas UAS begitu ya, ulangan kenaikan kelas, tapi ada juga yang mau menunggu hasil nih untuk tingkat SD juga SMP seperti itu, dan semoga hasil terbaik, dan pastinya hasil terbaik ya bisa didapatkan dan menuju kepada sekolah yang kelasnya lebih naik lagi seperti itu. Oke, selamat dan semangat untuk para orang tua, tapi juga untuk para siswa-siswi. Oke, pendengar, itulah informasinya untuk Anda. Jadi langsung bisa mendaftarkan putra-putri Anda begitu ya, untuk pendaftaran online untuk tingkat Kota Jayapura tanggal 15 sampai 24 Juni, Kabupaten Jayapura 16 sampai 25 ya, dimanfaatkan. Kemudian persyaratannya sudah harus dipersiapkan ya, biasanya standarnya itu apa ya, kartu keluarga, kalau belum ada ijazah ya, ada SKL ya, surat keterangan kelulusan itu dipersiapkan, kemudian kita menuju ya. Jadi tidak ada yang namanya sekolah-sekolah favorit, tidak ada, semuanya merata. Sekolah tuh layaknya, kita berharap juga pihak sekolah tuh misalkan dalam kalau tidak salah disampaikan bahwa per kelas itu ada 30, 32, ada 18 ya, mohon maaf kalau saya sebutkan salah, tapi memang ada dalam kelas itu seharusnya tuh sekian yang ada di dalam kelas. Jadi jangan kita dalam kelas tuh lebih begitu ya, untuk satu guru mengawasi yang ada dalam kelas itu maksimalnya berapa agar terserap itu ilmu begitu ya, kepada anak-anak kita agar menghasilkan anak-anak yang berkualitas ya, seperti itu. Oke, selamat sore saja untuk Anda semua. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Kembali dengan lagu-lagu hiburan pendengar mewarnai sore hari Anda.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Oke, kita berbicara tentang anak-anak sekolahan ya. Saya baru menyadari, waduh, sore hari ini buat anak-anakku sayang, buat anak-anakku manis, buat anak-anakku manja, saya sudah tidak manja lagi dong. Oke, mantul Ita, mantap ya. Oke, untuk anak-anakku sayang, kita akan ikuti bersama ya selanjutnya dalam siaran TK PAUD ya di sore hari ini. Dan untuk sore hari ini menghadirkan idola siaran TK PAUD ya. Dan untuk sore hari ini kita hadir ya bersama kita semua dari TK Anak Hebat Papua ya. Oke, buat anak-anakku sayang, mari kita dengarkan bersama dalam idola siaran TK sore hari ini dari TK Anak Hebat Papua. Kita jelang dengan Yamko Rambe Yamko.

Jalan semua. Kurang semangat jalan. Wow, apa kabarnya hari ini? Karena Yesus, saya dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, siapa yang senang hari ini? Oke, semuanya sikap yang baik. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Mana sikap yang baiknya? Semuanya memuji Tuhan dengan sungguh. Sikap yang baik, sikap doa.

0: berdoa. 1, 2, 3, let's pray. Dear Lord Jesus, we thank you and praise you. We want to study now. Please bless us and our teacher. In the name of Jesus, we pray. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Saat ini kami mau belajar. Tuhan Yesus, sertai kami, sertai guru-guru kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Masih semangat? Mana semangatmu?
1: Ini semangatku.
0: Mana semangatmu?
1: Ini semangatku.
0: Tepuk semangat. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Swat. Aha, aha, ma. Aha, aha, nya. Aha, aha, semangat. Kita masih mau memuji Tuhan. Masih semangat memuji Tuhan. Oke, yang masih semangat memuji Tuhan bilang yes.
1: Yes.
0: Lompat 3 kali.
1: 1, 2, 3.
0: Oke. Yang semangat memuji Tuhan, memeri. Kalau bilang amin, anak-anak bilang

0: kasih, silakan duduk.
1: Sekarang coba eyes on memory.
2: Yes, eyes on memory.
1: Good job. Siapa yang mau bermain kuis? Oke, okay. Aturan kita main kuis, kita pakai
2: hand signal.
1: Yang bisa jawab berarti pakai hand signal. Oke, okay. Siap-siap. Oke, okay. Sudah tenang semua. Oke, okay. Kuis yang pertama, siapakah aku? Hand signal ya, Memory mau lihat siapa yang paling duluan angkat tangannya. Siapakah aku? Aku adalah seorang yang melawan raksasa. Stop. Hand signal, Memory tadi lihat yang pertama. Delova. Nah, siapakah dia, Delova? Daud, apakah betul? Tepuk tangan buat Delova. Selanjutnya, ingat pakai hand signal. Tidak bersuara sebelum Memory tun. Oke, good job. Siapakah aku? Aku adalah seorang yang sebelum bertobat, aku suka membunuh. Membunuh orang yang percaya kepada Tuhan. Joshua siapa? Paulus. Good job, Joshua. Tepuk tangan buat Joshua. Ingat, aturan kita belum dijawab kalau Memory belum tun. Ikut aturan kita ya. Jadi belum dijawab kalau Memory belum tunjuk. Oke, dua jempol yang tertib. Siapakah aku? Aku adalah seorang belum. Aku adalah seorang ratu. Stephen. Esther, good job, Stephen. Oke, lanjut lagi. Siapakah aku? Aku adalah seorang anak yang dipanggil oleh Tuhan Allah. Good job. Tepuk tangan buat Aaron. Sudah boleh. Iya. Oke. Lanjut lagi. Mau lanjut? Tapi ikuti aturan. Aturan kita adalah hand signal. Oke. Oke. Siapakah aku? Aku adalah seorang yang jangan dulu, aku adalah seorang wanita blinking Ana. Aku adalah seorang wanita yang mengikuti mertuaku ke kampungnya. Paulus. Terus, good job. Tepuk tangan buat Paulus. Oke, sekarang cukup untuk tokoh Alkitabnya ya. Tapi sekarang Memory mau lanjut lagi kuis. Tahukah kamu? Iya. Mau? Pakai hand? Tahukah kamu? Mengapa? Turun aja.
3: Mister
1: tadi. Kenapa bisa turun hujan ya?
3: Aku tahu
1: ya. Michelle dulu. Ayo, kita dengarkan dari Michelle dulu. Silakan Michelle. Karena air laut, terus air apa lagi? Oke, kita dengarkan dari Aaron.
4: Laut, danau, sungai, waktu asas, hujan.
1: Good job. Tepuk tangan buat Aaron. Selanjutnya, oke, berarti Aaron sudah tidak lagi ya. Kasih kesempatan untuk teman-teman yang lain. Tahukah kamu mengapa kertas kalau terkena air basah? Glory. Karena apa, Sen?
0: Ada pori-pori di dalam kertas dan kena air lalu basah.
1: Good job. Karena ada pori-pori di dalam kertas sehingga kalau terkena air menjadi
2: basah.
1: Sekarang selanjutnya, tahukah kamu mengapa balon bisa terbang? Ibrani duluan.
4: Karena ada udara di dalamnya.
1: Udaranya berupa apa ya?
4: Roket.
1: Hah?
4: Air.
1: Good job. Oke, yang terakhir. Tahukah kamu? Ini ada tiga ya jawabannya. Tahukah kamu mengapa gigi berlubang? Nah, duduk sayang. Aurora.
0: Karena masikat gigi makan permen jadi gigi bolong.
1: Ya, karena makan permen. Terus apa lagi? Siapa yang belum jawab? Ini Marcel. Oh ini, Lingling. Kenapa gigi berlubang?
3: Jadi banyakan makan permen.
4: Manis-manis.
3: Coklat.
1: Iya, oke. Coklat, permen itu manis-manis. Yang lain, Joshua.
4: Manis-manis.
1: Karena apa? Sudah manis-manis sudah. Terus apa lagi?
4: Tidak sikat gigi.
1: Terus satu lagi apa?
4: Karena makan es krim.
1: Sudah. Es krim itu manis-manis. Sudah, itu manis-manis.
4: Makan
1: kilo. Iya. Tapi ada satu lagi. Ada apa di mulut?
4: Kuman.
1: Oke, terima kasih. Coba semuanya duduk rapi. Terima kasih. Sekarang kita mau berhitung dulu. Nah, Memeri mau minta satu orang anak saja yang mau berhitung di depan, tapi yang tertib. Terima kasih, good job yang sudah tertib. Oke, Ibrani, maju ke depan.
0: 96, 97, 98, 99, 100.
1: Oke, tepuk tangan buat Ibrani. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, sebelum kita tutup, Memeri mau dengar semua anak-anak menghafal ayat hafalan. Coba kita mulai dari ayat hafalan yang pertama. Ada berapa ayat hafalan? Silakan. Yang pertama ya, 1, 2, 3. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang kedua, Lukas 1, 2, 3. Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Yang ketiga, Galatia 1, 2, 3. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Yang terakhir, yang terakhir.

0: negara-negara dapat ku tangguh bila dunia yang memberikan kekuatan kepadaku.
1: Oke, sekarang kita mau tutup kegiatan kita di hari ini. Semuanya lipat tangannya. Sikap yang baik. Mana sikap baiknya? Duduk yang rapi. Kita mau bersyukur kepada Tuhan.

tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI.

0: Elsi, dengar sayang. Biar mamamu pergi. Biarkan dia pergi.
1: Tidak, Papa. Mama tidak boleh pergi.
2: Jangan biarkan konflik dalam rumah tangga menghancurkan perasaan dan masa depan buah hati kita.
3: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Oke, pendengar, pukul 16.40 menit waktu Indonesia Timur. Masih semangat, masih dong? Ya, masih semangat tentunya untuk menemani seluruh pendengar setiap Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Oke, saya masih terus semangat, masih terus ingin menghadirkan informasi, masih terus ingin menghadirkan lagu-lagu hiburan, pesan layanan masyarakat yang terus hadir ke ruang dengar Anda. Oke, beberapa lagu-lagu hiburan akan saya hadirkan dan sudah saya siapkan seperti itu ya. Oke, sore-sore jadi ya lagu-lagu yang sedikit mengajak kita semua lebih bersemangat agar tidak mager-mager, bukan pagar tapi mager ya. Oke, jadi supaya tidak mager-mager lagi tapi semangat sore hari ini. Oh iya, kita lagi semangat, ini lagi lagi kumpul bareng teman, saudara, kerabat, tadi tolan gitu ya. Kita lagi semangat nih walau di rumah saja bersama keluarga. Oke, mantulita, mantap betul ya. Itulah yang memang harus kita lakukan dan kita ciptakan, karena kembali ya, bahagia itu kitalah yang menciptakannya ya. Waduh, hampir saya nyanyi, kalau saya nyanyi bahaya ya, semuanya pada radionya, tidak mau dengar radio lagi ya. Jadi jangan menyanyi, cukup ngomong-ngomong saja, menyanyi tidak boleh ya. Oke lah. Oke, selamat sore saja untuk Anda semua. Ada beberapa informasi dari laman Lifestyle pendengar ya, kan saya hadirkan untuk Anda. Tetapi juga ada informasi terkait dari laman Lifestyle kesehatan juga akan saya hadirkan untuk Anda. Oke, kali ini apa ya informasinya? Ada 7 kebiasaan orang ber-IQ tinggi yang sering dilakukan diam-diam. Yuk kita simak bersama, apa sih orang ber-IQ tinggi, apakah dan ada hal yang dilakukan diam-diam, dan ternyata misalkan dari 7 kebiasaan ini Anda juga melakukannya, Anda sadar tidak bahwa Anda adalah orang-orang yang ber-IQ tinggi? Waduh, yuk kita simak bersama ya, siapa tahu kita juga diantaranya ya. Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, sebagian orang dengan IQ tinggi sering membuat perubahan kecil dalam hidupnya tanpa banyak mencari pengakuan dari orang lain. Betul apa betul? Betul ya. Oke, mereka cenderung fokus pada hal-hal yang benar-benar memberi dampak positif bagi diri sendiri, bukan sekedar terlihat keren di mata publik ya. Jadi bukan, oh ya cuma ya seperti inilah biar terlihat gimana gitu ya di depan orang, tidak ya. Saudara, dikutip dari Your Tango, founder 1% Better Colby Hulken menyebutkan bahwa pilihan hidup orang dengan kecerdasan tinggi biasanya dipengaruhi oleh apa yang mereka konsumsi, dengan siapa mereka menghabiskan waktu, apa yang mereka hindari, dan kemana perhatian mereka diarahkan. Kembali, bahwa pilihan hidup orang dengan kecerdasan tinggi biasanya dipengaruhi oleh, catat ini baik-baik, apa yang mereka konsumsi, dengan siapa mereka menghabiskan waktu, apa yang mereka hindari, dan kemana perhatian mereka diarahkan. Dan berikut ini pilihan hidup yang disebut sering dilakukan orang ber-IQ tinggi secara diam-diam. Tidak harus ngomong ya. Waduh, diam-diam, jadi saya pikir harus diam ya. Tidak ya, ngomong ya. Oke, iya. Yang pertama adalah menghapus aplikasi yang lagi tidak lagi berguna ya. Menghapus aplikasi yang tidak lagi berguna. Sepertinya saya ya, salah satunya, berarti saya IQ-nya aduh, ini bilang diri sendiri ini bahaya ya. Oke, yang pertama adalah menghapus aplikasi yang tidak lagi berguna. Saudara, orang dengan IQ tinggi disebut lebih selektif menggunakan teknologi. Mereka tidak segan menghapus aplikasi yang jarang dipakai ya, atau dianggap hanya membuang waktu. Tujuannya bukan sekedar merapikan ponsel, tetapi juga menjaga fokus dan juga kesehatan mental. Kebiasaan
Dengan mengurangi konsumsi konten berlebihan dinilai membantu seseorang lebih tenang dan tidak mudah terdistraksi. Oke, itulah yang pertama ya, menghapus aplikasi yang lagi tidak lagi berguna. Yang kedua, orang dengan IQ tinggi biasanya melakukan hal ini diam-diam, tidak menerima sesuatu karena rasa tidak enak. Anda demikian? Tahu tidak IQ Anda ternyata dibatas di atas rata-rata ya? Oke, kita simak. Mereka juga dikenal lebih berani menetapkan batasan. Jika merasa tidak nyaman atau tidak benar-benar ingin melakukan sesuatu, mereka memilih menolak tanpa terlalu memikirkan penilaian orang lain. Sikap ini membantu mereka menjaga energi, waktu, dan ketenangan pikiran agar tidak habis untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting bagi diri sendiri. Anda tidak berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan pasangan, anggota keluarga, dan juga teman. Itu adalah tanggung jawab mereka, dan hanya Anda yang tahu apa yang terbaik untuk Anda. Oke, poin yang kedua, tidak menerima sesuatu karena rasa tidak enakan ya. Oke, padahal kalau saya ini orang yang paling itu ya, rasa tidak enak seperti itu ya. Oke, berarti saya IQ di bawah ya, tidak masuk di poin kedua ya. Oke, yang ketiga, mengikuti insting sendiri dibandingkan tekanan sosial. Alih-alih mengikuti ekspektasi lingkungan begitu ya. Mengikuti ekspektasi lingkungan, orang ber-IQ tinggi disebut lebih percaya pada nilai dan tujuan hidupnya sendiri. Mereka tetap mendengarkan saran orang lain, tetapi keputusan akhir biasanya dibuat berdasarkan pertimbangan pribadi, bukan demi mendapatkan validasi sosial. Iya, ini penting ya. Ini sangatlah penting. Kemudian poin berikutnya, yang keempat adalah kembali melakukan hal-hal yang dulu membuat bahagia. Oke, banyak orang cerdas memilih kembali pada aktivitas sederhana yang pernah mereka sukai, seperti mungkin menggambar, membaca, bermain musik, menulis, dan sebagainya. Dan aktivitas tersebut dianggap membantu mengembalikan rasa nyaman sekaligus memberi ruang bagi kreativitas dan kesehatan emosional. Ketika kita dapat terlibat dalam periode waktu yang lama dalam keadaan aliran, kita memiliki keadaan dopamin yang lambat dan berkelanjutan ya, sehingga kita merasa lebih bahagia lebih lama. Jadi kembali melakukan hal-hal yang dulu begitu ya. Aduh, dulu tuh yang biasa saya lakukan dan membahagiakan diri saya tuh ini, dan Anda kembali melakukannya seperti itu. Oke, yang berikut adalah membaca untuk kesenangan pribadi. Membaca buku hanya dilakukan demi terlihat produktif ya. Orang dengan IQ tinggi disebut sering membaca karena benar-benar menikmati proses belajar dan menemukan ide baru. Mereka biasanya tertarik mengeksplorasi topik yang disukai, mulai dari psikologi, sejarah, bisnis, hingga hal-hal sederhana yang memancing rasa ingin tahu. Kemudian yang keenam adalah menjadikan kesehatan sebagai prioritas. Saudara, pilihan hidup lain yang sering dilakukan diam-diam ialah menjaga kesehatan fisik dan juga mental. Mereka memahami bahwa tubuh dan pikiran adalah aset jangka panjang. Karena itu mereka cenderung mulai memperhatikan ya pola tidur, pola makanan, olahraga, hingga waktu istirahat tanpa perlu memamerkannya di media sosial. Kemudian hal yang terakhir, yang ketujuh adalah berusaha meninggalkan sesuatu dalam kondisi lebih baik. Orang dengan IQ tinggi juga disebut memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan orang-orang di sekitar. Mereka terbiasa melakukan hal-hal kecil yang berdampak positif ya, meski sering tidak disadari oleh orang lain. Mulai dari membantu orang lain, menjaga kebersihan, hingga memperbaiki situasi di tempat kerja, semua dilakukan tanpa perlu banyak
pengakuan. Jadi tidak perlu ada pengakuan dari sanalah, dari sinilah, seperti itu ya. Tetapi bagaimana menjaga kebersihan, membantu orang lain, dan ada hal yang dilakukan tapi tidak perlu gembar-gembor kesana sini seperti itu. Biar orang lihat, biar terlihat nanti, biar validasi dan lain sebagainya. Tetapi supaya ada pengakuan dari sana, dari sini, seperti itu ya. Padahal Anda melakukannya, tetapi ya sudahlah, ya saya melakukannya karena memang mau melakukannya, bukan karena ada apanya ya, tapi karena memang apa adanya, dan itulah yang mau saya lakukan, seperti itu ya. Dan pada akhirnya kecerdasan tidak selalu terlihat dari cara seseorang berbicara atau menunjukkan prestasinya. Dalam banyak kasus justru pilihan-pilihan kecil yang dilakukan secara konsisten menjadi gambaran bagaimana seseorang mengelola hidupnya dengan lebih bijak. Oke, itu dia ya. Yang pasti IQ tinggi, kemudian kita berpikir yang wah, yang tinggi-tinggi, yang matematika tuh sampai itu IQ tinggi juga, tapi ada beberapa hal-hal kecil yang sederhana yang ternyata kita melakukannya juga secara diam-diam, dan ternyata itu adalah bagian dari seseorang yang ber IQ tinggi, seperti itu ya. Dengan 7 hal tadi, tapi masih ada beberapa poin-poin lainnya juga. Dan pastinya apapun yang kita lakukan seperti itu, apalagi yang kita lakukan itu kita senang melakukannya begitu ya, tanpa melakukan sesuatu untuk dilihat orang lain, untuk ada pengakuan dari orang lain. Wow, ngapain begitu ya? Mendingan saya, it's me, dan iya ini hidup saya, ini yang mau saya lakukan begitu ya. Karena pernah saya baca satu buku juga, ada orang bijak mengatakan seperti ini ya, kalau saya menjadi versi terbaik saya, perlakuan saya kepada orang lain bukan karena orang lain itu melakukan sesuatu apa ke saya, seperti itu ya. Jadi ketika dia melakukan baik, okay, saya juga membalasnya dengan baik. Tapi ketika dia melakukan hal yang tidak baik, kemudian saya juga harus membalasnya dengan tidak baik, oh no, salah ya, tidak demikian. Itu versi dia. Kalau saya ya tetap saya, karena saya menjadi versi terbaik saya, walaupun orang yang sana, yang sini, yang sono gitu ya, memperlakukan yang yang sebaliknya, saya tetap menjadi versi terbaik saya, karena apapun yang saya lakukan bukan karena pandangan atau tindakan orang lain. Oke, yuk kita jadi versi terbaik kita dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, dalam menghadapi orang-orang seperti apapun itu ya. Karena apapun yang kita lakukan, kita tidak bisa membatasi ya apa pemikiran orang tentang kita, apa yang mau dikatakan orang tentang kita, seperti itu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mari kita lakukan versi terbaik kita. Kita lakukan bukan karena ada apanya, tapi semuanya karena apa adanya. Aduh, sore-sore ya. Oke, mari kita tarik nafas dulu ya. Lagu-lagu hiburan terbaik pendengar sudah saya siapkan untuk Anda. Tahu-tahu belum disiapkan ini ya. Oke, kembali akan saya siapkan lagu-lagu hiburan untuk menemani suasana sore hari Anda. Lagu-lagu apa ya? Lagu-lagu yang sedikit mengajak kita berjoget ria, berolahraga ria, seperti itu di sore-sore hari seperti ini ya. Tentunya masih bersama kami yang bertugas, saya Sofi bersama rekan Wanda, terus temani Anda dari Lintas Jayapura siang sampai dengan Lintas Jayapura sore, kurang lebihnya 1 jam lebih 6 menit ya, 1 jam 6 menit lagi kami menemani Anda. Oke, dengan informasi tapi juga lagu-lagu hiburan, dan juga ada beberapa pesan layanan masyarakat pun terus hadir untuk Anda. Oke, selamat sore kembali untuk Anda semua. Selamat menikmati suasana sore hari ini. Oke, kali ini lagunya apa ya? Oke. Lagunya apa sore hari ini? Waduh, kok belum disiapkan lagunya? Tidak, sudah disiapkan. Tapi saya pilih dulu ya, yang mana sih yang mau dihadirkan lebih dulu. Oke, ini dia.
lagu spesial Nona Jang Pigi kah? Waduh, Nona mau pergi kemana? Jangan dong, ini cuma mau ke kios di depan sana, kok tidak boleh pergi? Padahal ini ada butuh mau masak, ini garam sudah habis ya, jadi cuma ke kios. Terus Nona Jang Pigi ini bagaimana ceritanya ya? Supaya tahu jalan ceritanya, yuk kita simak bersama lirik lagunya seperti apa. Nona Jang Pigi, berarti ini mungkin Nona mau pergi jauh kah? Atau mau pergi ke lain hati kah? Atau mau kemana? Oke, mari kita simak bersama ya, lagu-lagu hiburan menemani suasana sore hari Anda. Ada satu tembang dari Moluka Soul ya, dengan Nona Jang Pigi. Mari kita dengarkan bersama. Semoga semua Anda terhibur di sore hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pasti berbahagia.
1: Iya, baik pendengar, pukul 17 lewat 28 menit waktu Indonesia Timur ya. Semoga hadirnya lagu-lagu hiburan yang sudah saya hadirkan tentunya menemani suasana sore hari Anda, dapat mencerahkan suasana Anda di sore hari ini dengan tentunya cuaca yang sangat baik, sangat cerah untuk hari ini, boleh kita nikmati bersama. Saya tembang Senada Kasih Putih dan beberapa lagu-lagu religi Islami yang tentunya sudah siap hadir menemani suasana sore hari Anda. Kita akan jelang bersama ya, khususnya untuk umat muslim dimanapun Anda berada. Pukul 17.37 menit waktu Indonesia Timur, kita akan jelang bersama ya, kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya. Tentunya untuk umat muslim dimanapun Anda berada, mari sembari Anda mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib di sore hari ini, kami akan menghantarkan Anda dengan lagu-lagu religi Islami dan kita jelang bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya, jatuh pukul 17.37 menit waktu Indonesia Timur.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Iya, baik pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Timur ya. Akhirnya saya Sofi pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Dan selanjutnya nanti ada rekan Willy Runtuboy yang tentunya terus menemani Anda untuk Lintas Jayapura sore sampai dengan malam hari nanti. Pastikan terus bersama Pro 1 RRI Jayapura.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kanibudara tetap berkarya.
0: RRI Radio.

Ya, benar, selamat malam. Selamat malam saja untuk semua pendengar yang masih setia bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura. Di sepanjang hari ini kami sudah temani Anda di Jayapura pagi, Jayapura siang, Jayapura sore, dan Jayapura malam. Saat ini saya Weli Runtuboy akan temani Anda dengan rangkaian program-program kami di Jayapura malam ini hingga nanti kita jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Ya, selamat malam saja, selamat merayakan ya Pentakosta ya buat kaum Nasrani yang hari ini ya 10 hari setelah kenaikan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus naik ke surga. Tentunya kita umat Kristiani tengah merayakan hari Pentakosta, ya pencurahan Roh Kudus di hari ini. Tentunya untuk semua yang tengah merayakan, ya kiranya Roh Kudus terus beri penghiburan, beri kekuatan bagi kita di tengah-tengah dunia pengembaraan kita. Baik pendengar, tentunya saya Willy temani Anda hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selepas tadi rekan saya Sofian Mbofor yang sudah temani dan juga menyemarakan hari Minggu Anda di tanggal 24 Mei 2026 hingga di pukul 24 di depart yang terakhir ini. Dan pendengar, kita akan awali dengan beberapa informasi dalam ruang layanan masyarakat. Untuk itu, tetaplah bersama program Satu Radio.

0: Waktunya Kentongan.
1: Air adalah sumber kehidupan yang paling mendasar. Kita membutuhkannya untuk minum, memasak, dan membersihkan diri setiap hari. Kebutuhan air tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh ekosistem. Tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh, dan hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Lalu, bagaimana cara kita menghemat air bersih? Berikut tipsnya. Gunakan air seperlunya. Jangan buang-buang air saat mencuci piring, mencuci baju atau mandi. Pakai air secukupnya. Pastikan keran air tertutup rapat saat tidak digunakan. Satu tetes air yang terbuang sangat berharga. Cek pipa dan keran bocor. Periksa di sekitar rumah Anda. Jika ada pipa atau keran yang bocor, segera perbaiki. Kebocoran kecil bisa membuang banyak air. Hemat air itu mudah. Mari kita jaga air bersih untuk keluarga, tetangga, dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap
0: RRI Radio.

Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau tanah longsor bisa datang kapan saja. Oleh sebab itu, kita perlu siapkan tas siaga bencana atau yang sering disebut go bag. Ini bukan sekedar tas biasa yang disiapkan. Untuk itu, tips menggunakan tas siaga bencana diperlukan supaya dapat digunakan dengan efektif saat situasi darurat. Di antaranya, pahami isinya dan latih penggunaannya. Isi tas siaga bencana dengan perlengkapan seperti makanan, air, pakaian, perlengkapan medis, dan dokumen penting. Simpan di lokasi yang mudah dijangkau. Misalnya di dekat pintu keluar rumah, di dalam lemari yang tidak terkunci, atau di bawah tempat tidur. Periksa dan perbarui isinya secara berkala, setidaknya setiap 6 bulan sekali. Gunakan sesuai prioritas dan kebutuhan. Kebutuhan utama adalah air dan makanan. Komunikasikan rencana dengan keluarga. Pastikan setiap anggota keluarga memahami peran mereka dan tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana.

Saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, demikian serangkaian tembang-tembang hiburan yang sudah temani dan juga memarakan nuansa malam pendengar di hari Minggu 24 Mei 2026. Baik pendengar, selanjutnya kita jalan penyampaian warta berita lintas tanah Papua. Kita akan ikuti warta berita lintas sepekan.

0: Salam jumpa pendengar bersama saya Lina Umasuji dalam paket Papo Selintas sepekan edisi Minggu 24 Mei 2026. Pendengar, aparat kepolisian menetapkan 17 orang tersangka pada kasus kerusuhan di Stadion Lukas NMB pasca pertandingan sepak bola antara Persipura Jayapura dan Adiaksa FC beberapa waktu lalu.
1: Aparat kepolisian hingga saat ini masih terus melakukan penanganan terhadap berbagai tindak pidana yang terjadi pasca pertandingan sepak bola antara Persipura Jayapura dan Adiaksa FC di Stadion Lukas NMB pada 8 Mei 2026 yang lalu yang berujung pada aksi kerusuhan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan tim gabungan Polda Papua bersama Polres Jayapura telah menerima dan menangani puluhan laporan polisi terkait insiden tersebut. Tercatat setidaknya ada 74 laporan kepolisian yang masuk dengan berbagai kategori, mulai dari kasus curanmor, pencurian biasa, pembakaran, pengeroyokan, pengerusakan, dan penganiayaan. Dari total laporan tersebut, sebanyak 14 laporan polisi telah ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan 17 orang tersangka yang saat ini telah dilakukan penahanan.
2: Dari hasil penanganan perkara tim gabungan Polda Papua dan Polres Jayapura, dikumpulir sejumlah laporan polisi 74 dengan kategori curanmor, pencurian biasa, pembakaran, pengeroyokan, perusakan, dan penganiayaan. Dengan 14 laporan polisi telah naik ke proses penyidikan dengan 17 tersangka dan dilakukan penahanan, dan 2 laporan polisi diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice.
1: Lanjut Kabid Humas Polda Papua, dalam pengembangan kasus, polisi juga berhasil mengamankan 37 unit kendaraan bermotor yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi usai pertandingan berlangsung. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17 unit kendaraan telah memiliki laporan polisi, 1 unit masih berupa pengaduan di Polsek, sementara 19 unit lainnya belum mendapat laporan maupun pengaduan dari korban.
2: Dari hasil penanganan dan pengembangan perkara pidana, didapat barang bukti 37 unit kendaraan roda 2 yang telah diamankan di Polres Jayapura. Dengan rincian, 17 unit sudah ada laporan polisi, 1 unit berupa pengaduan di Polsek, dan 19 unit belum ada pengaduan dari atau laporan dari para korban.
1: Terkait dan itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito menghimbau kepada masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan bermotor saat kerusuhan yang terjadi di Stadion Lukas NMB agar segera mendatangi Polres Jayapura dengan membawa bukti kepemilikan kendaraan yang sah untuk proses identifikasi dan pengembalian barang bukti. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Badan Gizi Nasional mensosialisasikan modul edukasi gizi anak kepada puluhan satuan pelayanan pemenuhan gizi di Kabupaten Jayapura. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan minat anak mengkonsumsi sayur dan memperkuat program makan bergizi gratis.
3: Badan Gizi Nasional BGN melalui bidang promosi dan kerjasama menggelar kegiatan sosialisasi modul khusus kepada 24 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kabupaten Jayapura. Kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis 21 Mei 2026 dengan tujuan meningkatkan minat anak-anak agar mau mengkonsumsi sayur secara rutin. Pelaksana Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, Dr. Gunalan menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program edukasi yang berkelanjutan. Menurutnya, sosialisasi modul ini akan membantu tenaga ahli di daerah untuk menjadi agen edukasi yang efektif.
4: 23 modul yang merupakan bahan promosi dan edukasi yang kebetulan itu adalah tupoksi dari Kedeputian Promosi dan Edukasi Kedeputian Promosi dan Kerjasama. Kenapa kami mulai atau kick off-nya di Jayapura? Karena kami menganggap bahwa Kabupaten Jayapura ini adalah satu daerah yang inovasinya terhadap program MBG itu luar biasa. Kemarin sudah dikunjungi oleh UNICEF, kemudian Tiongkok juga ya, pastinya. Nah, ada 6 testimoni yang sangat baik yang didapatkan di sini. Salah satunya adalah bagaimana minat siswa untuk datang ke sekolah itu jadi lebih baik lagi, lebih tinggi. Kemudian anak-anak tertarik ke sekolah karena mereka mendapatkan menu MBG dan itu menjadi.
3: PLT Deputi berharap seluruh kepala SPPG, ahli gizi dan staf terkait dapat mempelajari modul tersebut secara mendalam. Dengan begitu, informasi edukasi dapat disebarluaskan secara luas kepada masyarakat tanpa BGN harus hadir setiap bulan di lapangan.
4: Gratis. Nah, untuk di Jayapura, kalau tidak salah ada 24 dapur yang telah beroperasi dan semua baik, dalam kondisi baik, walaupun memang satu permasalahan yang kami dapatkan itu adalah menu yang masih minim. Jadi menu yang masih minim, kalau saya cek itu masih ada 5 sampai 7 menu. Dan ini kan kalau misalnya dibiarkan akan bosan juga anak-anak. Sehingga kami dorong para ahli gizi itu bisa membuat variasi menu lagi lebih banyak. Sama dengan sekolah-sekolah di Jawa. Sekolah di Jawa itu dapur dapur Jawa, menunya itu sudah hampir 20-30 menu. Jadi itu di rolling terus setiap hari sehingga tidak ada istilah bosan.
3: Sementara itu, Asisten 2 Sekda Kabupaten Jayapura Abdul Rahman Basri menyatakan, pemerintah Kabupaten Jayapura mendukung penuh seluruh sektor terkait program SPPG. Dukungan ini termasuk dorongan pengembangan 31 SPPG terpencil tahun 2026 di wilayah terjauh Kabupaten Jayapura. Adi Irfan melaporkan.
0: Sementara itu, pemerintah terus memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG melalui sosialisasi modul pendalaman program hewani dan nabati di Kota Jayapura. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya peserta didik.
5: Asisten 3 Sekda Kota Jayapura Ninyoman Sri Antari mengatakan, program makan bergizi gratis menjadi langkah strategis pemerintah dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Menurutnya, keberhasilan program membutuhkan koordinasi, pemahaman mekanisme kerja, serta kemampuan teknis para pelaksana di lapangan.
6: Program strategis nasional ini bukan hanya sekedar program pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah sebagai generasi penerus bangsa. Pelaksanaan sosialisasi modul pelaksanaan MBG, kita ingin memastikan bahwa seluruh pelaksana program memiliki pemahaman yang sama, baik dari sisi mekanisme pelaksanaan, standar operasional, tata kelola distribusi, hingga aspek kebersihan, keamanan pangan, dan pelaporan. Dengan demikian, pelaksanaan program di lapangan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
5: Sementara itu, Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional Gunawan AP menyebut, sosialisasi dilakukan agar seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Indonesia memiliki standar pelaksanaan yang sama. Dalam kegiatan itu juga diperkenalkan 23 modul panduan penguatan program makan bergizi gratis.
7: Kenapa kami memilih Kota Jayapura? Banyak inovasi-inovasi yang atau praktik baik yang dilakukan di dapur-dapur SPP atau SPPG yang ada di Kota Jayapura ini dan Kabupaten Jayapura, sehingga kami kick off-nya mulai dari kabupaten kemarin, kemudian hari ini kita di Kota Jayapura. Nah, tujuannya adalah dengan modul yang dipelajari oleh adik-adik kita SPPI, nanti mereka bisa menjadi agen edukasi. Nah, dengan agen edukasi itu berarti yang seperti sampaikan tadi, kalau di beberapa negara yang sudah melakukan program sejenis MBG, itu bukan hanya penerima manfaat saja yang sudah menghitung AKG-nya, tetapi keluarga juga. Karena kan MBG ini hanya sekali kita berikan, dua kali ada tanggung jawab keluarga. Nah, kami berharap dengan mereka menjadi agen edukasi, keluarga juga bisa minimal samalah dengan apa yang penerima manfaat dapatkan. Misalnya nasinya tidak berlebihan, karbohidratnya tidak berlebihan, kemudian proteinnya bisa diatur sehingga angka kecukupan gizi itu bisa didapatkan oleh masyarakat, bukan hanya penerima manfaat. Nah,

0: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua menyiapkan program Kartu Siap Kerja bagi para pencari kerja di Provinsi Papua.
1: Dinas Tenaga Kerja Papua menyiapkan sosialisasi program Kartu Siap Kerja untuk membantu masyarakat memperoleh informasi pelatihan, magang, dan lowongan pekerjaan. Kepala Bidang Tenaga Kerja di Snaker Papua Francisca Arey mengatakan program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah meningkatkan kesiapan pencari kerja memasuki dunia kerja. Menurutnya, perusahaan saat ini membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan dan keterampilan sesuai kebutuhan industri.
2: Intinya itu mereka kompeten lah, memiliki keterampilan. Jadi mereka bisa ikut kursus-kursus yang ada. Itu kursus-kursus gratis ya, yang penting ada informasi. Kami juga Dinas Tenaga Kerja baru mau sosialisasi tentang Kartu Siap Kerja. Kalau Kartu Siap Kerja itu semua informasi ada di dalamnya. Jadi itu seluruh Indonesia bisa menerima baik yang magang, lowongan kerja, dan juga pelatihan. Pelatihan gratis ya kalau pemerintah yang buat. Pelatihan apa saja.
1: Francisca juga mendorong masyarakat aktif mengikuti pelatihan maupun kursus keterampilan, termasuk program pelatihan gratis. Pihaknya berharap program Kartu Siap Kerja dapat membantu pencari kerja memperoleh akses informasi yang lebih luas. Rezki Kurniawan melaporkan.
0: Pemerintah Kota Jayapura menyiapkan 100 ekor sapi kurban untuk didistribusikan kepada masjid dan paguyuban sosial kemasyarakatan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
3: Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari visi-misi pemerintah kota dalam mendukung kegiatan keagamaan sekaligus memperkuat toleransi antar umat beragama di Kota Jayapura. Pendistribusian hewan kurban akan diprioritaskan bagi masjid dan tempat ibadah yang selama ini belum pernah menerima bantuan serupa dari pemerintah. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru menyebut penyaluran dilakukan bertahap mengingat jumlah masjid dan tempat ibadah umat muslim di Kota Jayapura lebih dari 100 lokasi.
4: Pemerintah kota satu menyiapkan hewan kurban sesuai dengan visi-misi wali kota itu berjumlah 100 ekor distribusi kepada tempat ibadah dan juga kepada paguyuban sosial kemasyarakatan sebagian. Jadi dua titik. Nah, kita berharap karena jumlah tempat ibadah di kota ini kurang lebih 190 titik, maka yang kita berdasarkan dulu yang belum tersentuh tahun kemarin. Nanti berikutnya lagi kita akan tersentuh lagi. Nah, kita berharap bantuan uang kurban ini bisa benar-benar didistribusikan oleh petugas atau pengurus tempat ibadah masing-masing atau paguyuban masing-masing kepada warga betul-betul memang membutuhkan dan juga bisa diberikan kepada selain muslim, itu juga dibolehkan. Nanti ada pengaturan dari panitia penyelenggara pemotongan hewan kurban di masing-masing tempat ibadah.
3: Selain itu, pemerintah juga meminta panitia kurban menyalurkan daging secara tertib dan tepat sasaran. Bahkan pembagian daging kurban juga dapat diberikan kepada warga non-muslim sebagai bentuk kebersamaan dan toleransi antar umat beragama. Pemerintah Kota Jayapura juga mengimbau panitia kurban mengurangi penggunaan kantong plastik saat pembagian daging kurban guna menekan pencemaran sampah di Teluk Yotefa.
4: Hewan kurban ini kalau bisa jangan menggunakan kantong plastik untuk mengurangi sampah plastik. Apalagi sekarang ini kita punya danau ini kan Teluk ini kan tercemar nih. Karena sampah plastik yang begitu banyak terbuang ke laut dari darat melalui sungai-sungai. Nah, itu kita mau upayakan minimal mengurangi.
3: Pemerintah Kota Jayapura berharap momentum Idul Adha dapat mempererat kerukunan antar umat beragama serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban di daerah. Lina Umasugi melaporkan.
0: Kampung Tahima Soroma memperkuat SDM aparat kampung, Bamuskam, untuk mempertahankan status kampung mandiri.
5: Pemerintah Kampung Tahima Soroma Kayu Pulo menggelar bimbingan teknis bagi aparatur kampung dan badan musyawarah kampung Jumat pagi di Kota Jayapura. Bimtek tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas dan pemahaman aparatur dalam tata kelola pemerintahan khususnya dalam sistem pengelolaan keuangan desa. Hal itu disampaikan Kepala Pemerintah Kampung Tahima Soroma Tommy Octaviano Sibi kepada Wak Media. Dikatakan bimtek ini sangat penting untuk memastikan pengelolaan anggaran kampung berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi.

0: yang berlaku demi mempertahankan status sebagai kampung mandiri.
1: Kegiatan ini juga kami harapkan dapat memberikan satu dorongan bagi kampung Tahimas Roma untuk dapat lebih mengembangkan kampung Tahimas Roma ke arah yang lebih baik lagi, di mana sekarang seperti yang tadi dikatakan bahwa kami memang menuju ke kampung Mina Wisata Bahari. Kami harapkan ada kerjasama dari semua elemen masyarakat sehingga kampung Tahimas Roma ini dapat lebih baik lagi ke depan. Memang kampung Tahimas Roma pada akhir tahun 2025 kemarin melalui SK Kementerian Desa, Kampung Tahimas Roma sudah menjadi kampung mandiri. Memang untuk mempertahankan itu sangat sulit, tapi kami harapkan dengan kerjasama dan kami solid di dalam semua elemen yang ada di dalam pemerintah Kampung KI Pulau ini, kita dapat mempertahankan kampung ini sebagai kampung mandiri, dan itu kami jaga dan kami tetap bersama-sama menjaga supaya kampung ini tetap ada pada posisi sebagai kampung mandiri. Jangan turun, tapi dia tetap naik ke atas terus. Seperti itu.
0: Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kota Jayapura, Maksi Atanai, mengapresiasi sekaligus menyebutkan peningkatan kapasitas agar aparat kampung bisa terus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, apalagi Kampung Tahimas Roma kini tengah fokus pada sektor ekonomi kreatif dengan mendorong wilayahnya sebagai kampung wisata bahari.
2: Kampung Tahimas Roma saat ini fokus untuk mendorong Kampung Tahimas Roma sebagai kampung wisata bahari. Fasilitas infrastruktur telah dibangun. Harapan kami kolaborasi terus dengan Dinas Pariwisata untuk kita siapkan kampung ini menjadi kampung wisata yang kemudian banyak peminat yang datang dan orang bisa menikmati segala hal yang ada di sana, wisata dasar laut, pulau pasir, dan yang spot-spot yang telah dibangun. Semoga kedepannya akan direalisasikan dengan kolaborasi. Kami harap juga untuk pendampingan dari Dinas Pariwisata untuk operasionalisasi agar dia menjadi satu spot khusus yang kemudian diminati oleh masyarakat, dan itu akan berpengaruh. Ada keunggulan budaya di sana, ada keunggulan alam di sana, tetapi juga keunggulan-keunggulan yang lain menyangkut kreativitas masyarakat yang disiapkan.
0: Lebih lanjut dikatakan integrasi antara aparatur yang melayani status kampung mandiri dan optimalisasi potensi wisata bahari, Kampung Tahimas Roma optimis dapat mendokrak perekonomian warga sekaligus menjadi barometer baru pariwisata daerah, sehingga 14 kampung lainnya termasuk kampung adat di Kota Jayapura bisa melakukan hal yang sama demi kemajuan kampung dan kesejahteraan masyarakat. Naldik Saulia melaporkan.
3: Dan sekian paket Papo Selintas sepekan, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Perkenalan masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selepas tadi kita sudah menyimak penyampaian warta berita selintas sepekan. Baik pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama mimbar malam Kristen Protestan dengan judul Menguatkan Kepercayaan Kepada Tuhan. Menguatkan kepercayaan kepada Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Jalahan Sianturi STH MTH. Baik, selamat malam, selamat mengikuti.

Shalom Bapak Ibu pendengar RRI Jayapura dimanapun saudara berada. Kita akan merenungkan firman Tuhan bersama saya, Pendeta Jalahan Sianturi, penyuluh agama Kristen Kawil Agama Provinsi Papua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan dalam mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, bimbinglah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Berikanlah kami hati dan pikiran yang taat untuk mendengar Tuhan, serta urapi kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami selalu menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup itu, kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari 1 Samuel 30 ayat 6, demikian firman Tuhan. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara-saudara pendengar RRI Jayapura dimanapun berada, tema firman Tuhan saat ini adalah menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Saudara-saudara, peristiwa dalam 1 Samuel 30 terjadi ketika Daud dan para pengikutnya kembali ke kota Jiklag setelah peperangan. Mereka mendapati kota itu telah dibakar habis oleh orang Amalek, sementara istri, anak-anak, dan seluruh harta benda mereka telah dirampas dan dibawa pergi. Situasi ini menciptakan tekanan emosional yang sangat besar. Para prajurit Daud menangis dengan keras sampai tidak kuat lagi menangis. Kesedihan berubah menjadi kemarahan, dan Daud menjadi sasaran utama kemarahan rakyatnya. Dalam keadaan yang sangat kritis itu, Daud menghadapi ancaman ganda, yaitu kehilangan keluarga serta ancaman pembunuhan dari orang-orang yang sebelumnya setia kepadanya. Secara manusiawi, saudara-saudaraku, Daud berada pada titik kehancuran total. Namun justru di tengah-tengah situasi yang paling gelap itu, Alkitab mencatat sebuah tindakan rohani yang sangat penting. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara-saudaraku, inilah titik balik yang mengubah kepanikan menjadi pengharapan dan kelemahan menjadi kekuatan. Saudara-saudari pendengar RRI Jayapura dimanapun berada, kata kunci dalam 1 Samuel 30:6 ada kata menjadi kuat atau menguatkan atau memperkokoh atau meneguhkan. Bentuk reflektifnya menunjukkan bahwa Daud secara sadar mengambil tindakan rohani untuk memperkuat dirinya sendiri di hadapan Tuhan. Ia tidak menyerah pada keadaan, melainkan mengarahkan hatinya kepada Allah. Ada kata di sana, di dalam Tuhan. Berarti sumber kekuatan Daud bukan berasal dari emosinya, pasukannya, atau strategi militernya, atau apapun situasi di sekitarnya, melainkan dari relasinya dengan Allah. Ini menunjukkan ketergantungan total kepada Allah sebagai pusat pengharapan. Ada kata Allahnya di situ, menegaskan hubungan pribadi antara Daud dengan Tuhan. Dalam keadaan ditolak manusia, Daud, saudara-saudaraku, tetap memiliki hubungan yang intim dengan Allahnya. Relasi pribadi itulah yang menjadi dasar kekuatan rohaninya. Ringkasnya, saudara-saudaraku, ayat ini menegaskan kepada kita bahwa di tengah tekanan paling berat, Daud secara sadar memperoleh kekuatan batin melalui hubungan pribadinya dengan Tuhan Allahnya sebagai sumber utama pengharapan dan pertolongan. Saudara-saudariku,
pendengar RRI Jayapura dimanapun berada. 1 Samuel 30 ayat 6 ini secara teologis mengajarkan kepada kita tiga prinsip utama. Yang pertama, saudara-saudara, Tuhan menjadi sumber kekuatan dalam krisis. Iman sejati tidak berarti hidup tanpa masalah, tetapi memiliki tempat bergantung ketika masalah datang. Daud mengalami kehilangan, tekanan, serta ancaman. Tetapi Daud tidak menjadikan situasi sebagai pusat hidupnya. Ia memilih menjadikan Tuhan sebagai pusat kekuatannya. Jadi saudara-saudara, secara teologis ini menunjukkan bahwa Allah adalah tempat perlindungan dan sumber penghiburan bagi umat-Nya. Mazmur 46 ayat 2 berkata bahwa Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Yang kedua, saudara-saudaraku, relasi pribadi dengan Tuhan menentukan ketahanan rohani kita. Ayat firman Tuhan ini tidak hanya mengatakan Tuhan, tetapi Tuhan Allah-Nya. Di sini menekankan relasi pribadi Daud dengan Allah. Ketika semua orang meninggalkannya, Daud masih memiliki Tuhan. Ketahanan rohani seseorang, saudara-saudara, tidak dibangun hanya melalui aktivitas keagamaan, melainkan melalui hubungan yang intim dengan Allah. Orang yang mengenal Tuhan secara pribadi akan lebih mampu bertahan dalam badai kehidupan yang dialami setiap hari. Yang ketiga, saudara-saudaraku, iman adalah keputusan rohani, bukan sekedar perasaan. Daud tidak menguatkan dirinya setelah situasi membaik, tetapi ketika keadaan masih buruk. Ini menunjukkan bahwa iman adalah keputusan untuk tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun keadaan belum berubah. Secara teologis, saudara-saudaraku, iman bukan sekedar emosi positif, melainkan tindakan percaya kepada karakter Allah yang setia. Jadi orang percaya dipanggil untuk hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan keadaan. Saudara-saudari pendengar RRI Jayapura dimanapun berada, bagaimana kita mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Firman Tuhan ini memberikan pelajaran praktis yang sangat relevan bagi kehidupan orang percaya pada masa kini. Yang pertama, saudara-saudaraku, jangan menyerah saat tekanan hidup datang. Setiap orang pasti menghadapi masa-masa sulit seperti masalah ekonomi, konflik keluarga, sakit penyakit, atau kegagalan hidup. Namun orang percaya tidak boleh berhenti berharap. Ketika tekanan datang, saudara-saudaraku, jangan biarkan hatimu dikuasai kepanikan dan keputusasaan. Belajarlah seperti Daud yang datang kepada Tuhan untuk memperoleh kekuatan baru melalui doa, firman Tuhan, dan penyembahan kepada Tuhan Allah. Yang kedua, saudara-saudaraku, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Kekuatan rohani tidak dibangun secara instan pada saat krisis datang. Daud mampu bertahan karena sebelumnya Daud telah memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, setiap orang percaya perlu membangun kehidupan doa, membaca firman Tuhan setiap hari, dan hidup dalam ketaatan setiap hari. Hubungan yang intim dengan Tuhan akan menjadi fondasi yang kokoh ketika badai kehidupan datang menerpa hidup kita. Yang ketiga, saudara-saudaraku, jadikan Tuhan sebagai sumber utama pengharapan.
banyak orang mencari kekuatan dari manusia. Banyak mencari dari jabatan, uang, atau kemampuan diri sendiri. Namun saudara-saudara kasih dalam Tuhan, semuanya dapat mengecewakan. Firman Tuhan mengajarkan bahwa sumber kekuatan sejati hanya ada di dalam Tuhan. Ketika manusia mengecewakan, Tuhan tetap setia. Karena itu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan Allah sanggup memulihkan keadaan yang kita hadapi. Saudara-saudari pendengar RRI Jayapura dimanapun berada, seorang kapten kapal pernah menghadapi badai besar di tengah lautan. Ombak menghantam kapal dengan keras dan sistem navigasi elektronik sempat terganggu saat itu. Para awak kapal mulai panik karena GPS tidak stabil akibat cuaca buruk. Namun sang kapten tetap tenang. Ia segera menggunakan kompas cadangan dan pengalaman navigasinya untuk menjaga arah kapal sampai badai berlalu. Setelah keadaan tenang, saudara-saudara, salah satu awak bertanya mengapa ia tidak ikut panik. Sang kapten itu menjawab, teknologi dapat terganggu, tetapi arah yang benar harus tetap dipegang. Demikian juga kehidupan orang percaya, saudara-saudara. Ada saat-saat ketika semua hal yang biasanya menjadi sandaran manusia terasa tidak stabil. Keadaan ekonomi, pertolongan manusia, bahkan kekuatan diri sendiri. Namun saudara-saudaraku, orang yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan akan tetap dapat bertahan karena hidupnya diarahkan oleh iman kepada Tuhan. Kekuatan sejati bukan berasal dari keadaan yang selalu baik, melainkan dari hati yang tetap percaya kepada Tuhan di tengah-tengah badai kehidupan ini. Saudara-saudari pendengar RRI Jayapura dimanapun berada, firman Tuhan saat ini mengajarkan kita bahwa iman kepada Tuhan memberi kekuatan menghadapi tekanan hidup. Hubungan pribadi dengan Tuhan membangun ketahanan rohani kita. Pengharapan kita kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Marilah kita berkata setiap hari bahwa kita berkata, aku percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatanku. Katakan dalam hidupmu, aku percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanku dalam kesesakan. Katakan setiap saat dan setiap hari dalam hidupmu, aku percaya bahwa di tengah badai kehidupan, Tuhan sanggup menopang dan memulihkan kehidupanku. Katakan dalam hidupmu, aku percaya bahwa imanku kepada Tuhan akan memberikan kemenangan pada waktunya. Saudara-saudari pendengar RRI Jayapura dimanapun berada, 1 Samuel 36 ini menunjukkan bahwa dalam titik terendah kehidupan Daud, ia membuat keputusan iman yang mengubah arah kisahnya. Ia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ketika kita melakukan hal yang sama, saudara-saudaraku, mencari Tuhan di tengah tekanan, kita akan menemukan kekuatan, arah, dan kemenangan. Jangan tunggu, saudara-saudara, sampai keadaan membaik. Kuatkanlah kepercayaanmu kepada Tuhan Allah hari ini juga. Saat semua tampak kehilangan harapan, Tuhan masih menjadi sumber kekuatan yang tidak terbatas bagi mereka yang percaya dan berseru kepadanya setiap waktu. Berdoalah dan teguhkan kembali kepercayaan saudara-saudara kepada Tuhan. Berdoalah, menyerahkan hidup saudara dan masa depan saudara-saudara kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat dalam kehidupan kita. Percayalah, Tuhan ada
dan bersama hidup kita setiap hari. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu telah kami dengarkan dan renungkan. Kiranya Roh Tuhan akan terus meneguhkan kami, sehingga di setiap tantangan pergumulan hidup kami, di setiap badai yang kami alami, kami terus menaruh iman dan percaya kami kepada Tuhan. Sebab Engkau Allah yang setia, Allah yang sanggup menolong kami dalam setiap badai kehidupan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah seluruh pendengar RRI Jayapura dimanapun berada hari ini, dalam pergumulan-pergumulan mereka, dalam kehidupan mereka. Engkau mengetahui seluruh hidup mereka, Bapa. Itu sebabnya kami percaya berkat Allah melimpah dalam hidup mereka, menyertai dan memimpin kehidupan mereka. Ini seluruh doa kami, Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.

Saudara pria di mana saat ini Anda berada. Demikian kita telah ikuti dan menyimak penyampaian mimbar agama Kristen Protestan di malam hari ini dengan judul Menguatkan Kepercayaan Kepada Tuhan, yang diambil dari Alkitab 1 Samuel 30 ayat 6 yang sudah disampaikan oleh Pendeta Jalahan Sianturi STHMTA. Baik, selamat malam setia untuk semua, dan saya masih menghadirkan tembang-tembang religi Kristiani hingga di pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: Baik, saudara pendengar, demikian tembang-tembang religi Kristiani yang sudah dihadirkan dalam program kami, yaitu Mimbar Malam. Baik pendengar, selanjutnya ada beberapa informasi dalam ruang obrolan malam, dan saya mengajak pendengar untuk kita ngobrol ringan sebelum nanti kita sama-sama menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Baik, selamat malam dan tetap bersama Pro 1, kanal informasi inspirasi.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ternyata masih dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura. Saya ajak kita untuk ngobrol malam. Anda bisa bergabung di 0967 536 3866. Kita ngobrol dengan saja yang nanti di pukul 1 waktu Indonesia Timur di 0967 536 3866.
1: Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka setan Kober, naga sasra, dan sabuk inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO.

0: Waktunya Kentongan.
1: Kawan, kenapa cuaca di luar sana tiba-tiba gelap ya? Padahal tadi pagi cerah baru.
2: Ah, itu salah satu tanda alam.
1: What? Tanda alam? Maksudnya?
2: Tanda alam itu adalah petunjuk yang diberikan alam untuk kita. Misalnya, awan hitam yang tebal dan angin kencang. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan lebat. Bahkan, bisa jadi badai atau kalau tiba-tiba air laut surut dengan cepat, itu juga bisa jadi tanda bahaya tsunami.
1: Oh, tanda alam bisa kasih tahu kita tentang masa depan kah?
2: Bukan masa depan kawan, tapi alam itu punya tanda dan ritmenya sendiri. Dengan memperhatikan dan mengenali tanda alam itu, kita bisa lebih bijak dan siap menghadapi bencana.
1: Oh, begitu ya.
3: Alam adalah sahabat yang selalu memberi peringatan. Kenali tanda-tandanya dan jadilah pribadi yang peka dan waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pada Rose dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura, sudah ada beberapa tembang-tembang hiburan yang sudah dihadirkan menemani suasana malam Anda, di ruang dengar Anda di malam hari ini dengan ruang obrolan malam ya untuk Anda semua. Anda yang tengah menikmati kebersamaan di malam hari ini, selamat malam saja untuk semua.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Baik, pendengar di mana saat ini Anda berada, demikian serangkaian tembang-tembang hiburan yang sudah dihadirkan menemani suasana malam Anda di program kami Obrolan Malam. Baik, pendengar, sudah pukul 21 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya.
2: Sudah 3 bulan kebelakang, mulai yang awal tahun itu mulai kebelakang.
0: Pemerintah menerima 9 warga negara Indonesia peserta Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Sejumlah petani di berbagai daerah mengeluhkan peningkatan harga bahan bakar minyak. Pakistan menyebut baik upaya Amerika Serikat yang telah berdamai dengan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Fajar Dugoho. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
4: Menteri Luar Negeri Republik Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada 18 Mei 2026 lalu. Menteri Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya. Kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta sore tadi.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI, khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
4: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia yang mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
4: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
5: Bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi, jadi setiap berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya sempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali, ya sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
4: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan Global Summit Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo Enyos. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
6: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di pasar besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol 2.500.000 gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari 2.050.000 rupiah per gram, emas 700 mulai dari 1.880.000 rupiah per gram, emas kuning 1.110.000 rupiah sampai 1.150.000 rupiah per gram, kadar 420 kuning 1.250.000 rupiah per gram.
7: Naik harga nucil emas
2: turun kemarin sempat 1.350
7: emas apa itu?
2: Ya ini 375.
7: Oh berapa hari sudah kayak turun cil?
2: Sudah 3 bulan kebelakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turunan.
7: Emas apa aja yang ada di sini, Cim?
2: Yang 423.000.
7: Emas 99 berapa, Cim?
2: 925.50.
6: Sementara itu bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
8: Harga buah lagi dadakan turunnya. Mana bisa kita? Itu kan tempat kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500. Hasilnya Rp500. Kalau kami ini kan belinya keuntungan Rp500 itu kotor.
6: Biasanya perubahan terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal penurunan hanya berkisar puluhan. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik, mulai dari harga pupuk, ongkos panen hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melapor.
0: Sejumlah petani di Banjarmasin meningkatnya harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Berikut laporan Lukmanul Halim.
9: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam, Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya, ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun, kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional penggilingan tetap dapat tertutupi.
10: Jadi itu dampak lah kita nih bagi pabrik kecil aku nih lain perusahaan. Kalau penggilingan padi ini seapa dah baninya ada banyak kampungan jadinya lain partai.
11: Anu sekali menggiling kah siapa tuh?
10: Mbak kita pun sehari amun banyak amun sekaung dua kaung ini siapa? Ada kok dipotong bagian minyak ada keluar gitu nah. Aku membagi dua yang menggawikannya, kada ada lagi pang minyak tuh aku hilang. Kada kau menapalakan dua aku, bandingnya kada banyak air sehari di pabrik. Paling dua karung, tiga karung tuh dia kada kau ditapalakan.
9: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua kelompok petani sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor kini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
12: Nah itu kasihan, jadi kasihan yang seperti kayak penggilingan padi, tor, komben itu kasihan. Harganya yang melangit.
13: Tapi itu pengaruh lah ke harga bandingnya itu naik justru macam.
12: Berpengaruh lah. Nah yang pastinya itu harga panen, harga pabrik. Anu padinya Nah, harga lahan lagi pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa? BBM-nya naik, kan gitu.
9: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan dapat menjaga stamina dan kesehatan diri serta membiasakan minum air putih di tengah cuaca terik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pendengar, menjelang puncak haji, jemaah haji Indonesia diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas Kemenhaj yang juga Koordinator Media Center Haji PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi. Berikut keterangan Hasan Afandi.
15: Kami menghimbau kepada jemaah untuk tetap kesehatan, tidak banyak aktivitas di luar ruang, tidak perlu, dan istirahat yang cukup, kemudian minum teratur untuk menghindari dehidrasi, apalagi kita pahami bahwa cuaca di Arab Saudi sekarang lumayan tinggi di 48-47 derajat Celsius, dan kemudian kepada jemaah kami juga menghimbau untuk saling jaga yang lain agar tidak ada lagi kita kejadian ada jemaah yang tertinggal dari rombongannya.
14: Dengar petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Hasan mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan konsumsi serta tenda yang sesuai dengan diterapkan. PPH Arab Saudi memastikan persiapan tersebut telah siap untuk ditempati jemaah haji Indonesia, termasuk tenda dan yang akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Sementara itu, mengutip kini PPH Arab Saudi Haris Muslim menyatakan jemaah haji Indonesia, baik yang

0: menjadikan hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku. Berikut laporan Ana Kusuma.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak pada hari ini di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia, bobot hewan, serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
2: Alhamdulillah, ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro, di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini, sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang, alhamdulillah masih aman. Kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
1: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
3: Yang udah laku 18, rata-rata 28 sampai 50. Iya. Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Ya itu kesian, vitamin.
1: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Ana Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus berkomitmen untuk mendukung penyandang disabilitas. Berikut laporan Heri Susanto.
4: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk guna.
5: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang istilah didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki, dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
4: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
6: Kertas itu jadi sahabat saya. Kenapa enggak kisahku saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman yang waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan diijai Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
4: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi. Namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari bersama

0: Cendekiawan BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konvensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih, di pesisir barat Papua Barat Daya, dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda. Potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyambut baik upaya Presiden Donald Trump untuk berdamai dengan Iran. Kesepakatan perdamaian itu setelah melakukan melalui saluran telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan. Kabar dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur memburu poin saat bertemu Everton demi memastikan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Berikut laporan Liliana Dia.
1: We can't change our style, our mentality.
2: Tottenham Hotspur hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Liga Primer Inggris musim 2025-2026 nanti malam. Hasil tersebut dinilai cukup untuk memastikan The Lily Whites bertahan di kasta tertinggi musim depan. Sebelumnya, Spurs gagal mengamankan keselamatan lebih awal setelah kalah 1-2 dari Chelsea tengah pekan ini. Mereka masih tertahan di posisi ke-17 klasemen sementara, unggul 2 poin atas West Ham United yang berada di zona degradasi. Jelang laga krusial di Stadion Tottenham Hotspur malam ini, pelatih Roberto De Zerbi yakin timnya memiliki kualitas yang tepat untuk meraih hasil yang dibutuhkan.
1: We can't change our style.
3: Kami tidak bisa mengubah gaya bermain dan mentalitas kami. Kami harus bermain dengan tertib dan berperilaku tepat, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Namun, kami tidak bisa mengubah jati diri kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak bisa berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi serangan balik karena kami sangat baik dalam aspek permainan itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga yakin kami memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.
1: Good enough to play good game and to stay up.
2: Sementara itu, Everton datang ke laga ini dengan performa yang kurang meyakinkan. The Toffees gagal meraih kemenangan dalam 6 laga liga terakhir, meski mampu menahan imbang Manchester City 3-3 awal bulan ini. Meski demikian, Everton dipastikan tetap menurunkan baiknya pada laga terakhir musim ini. Pelatih Everton David Moyes menegaskan timnya tetap memburu kemenangan untuk mengincar posisi akhir yang lebih baik di klasemen Liga Inggris musim ini.
4: Saya pikir kami masih memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan. Entah itu sekedar finish di paruh atau klasemen atau mungkin sesuatu yang lain. Anda tidak pernah tahu. Kami harus datang ke markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka siap bermain atau tidak. Kami pasti akan pergi ke Tottenham dengan fokus penuh untuk mencoba meraih hasil positif.
2: Tottenham kini memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri dalam perebutan tiket bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. 1 poin saja dinilai sudah cukup untuk menghindari degradasi ke Championship. Di laga lain yang turut menentukan, West Ham United akan menghadapi Leeds United di Stadion London malam ini. Tottenham dipastikan bertahan jika mampu meraih hasil yang lebih baik daripada West Ham pada pekan terakhir ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Saudara pendengar di mana saat ini Anda berada, Anda masih bersama program Bersatu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selepas kita sudah menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Anda kembali bersama Pro 1 Radio Jayapura, kanal informasi inspirasi, di 30 menit lepas dari pukul 1 waktu Indonesia Timur. Pendengar, ada beberapa tembang-tembang yang akan dihadirkan hingga nanti kita jelang pukul 22 waktu Indonesia Timur, dan nanti di pukul 22 waktu Indonesia Timur kita akan dalam mini drama. Di mini drama nanti selepas mini drama kita akan lanjutkan dengan ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Baik, berikan tetap bersama Pro 1 kanal informasi inspirasi.

0: Baik, sebenarnya di mana saat ini berada demikian tadi kita telah ikuti bersama beberapa tembang-tembang dalam ruang rindu musik. Baik, pada sudah pukul 10, 2 menit waktu Indonesia Timur, kita akan ikuti bersama mini drama dengan judul Antara Mimpi dan Keluarga. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Di sebuah rumah sederhana, hiduplah gadis remaja bernama Alia yang tinggal bersama ibunya. Sejak ditinggalkan oleh sang ayah, hanya ibunyalah yang memperjuangkan segalanya demi Alia. Namun, saat ini Alia menghabiskan waktu untuk mengejar mimpinya. Ia lupa bahwa ada hal yang jauh lebih penting di sekitarnya.
2: Iya, nanti Alia bantu, Bu.
3: Alia, bisa tolong ibu sebentar di dapur?
2: Aduh, Bu, lagi sibuk. Bentar ya.
3: Sebentar saja, Nak. Ibu butuh bantuan Alia.
2: Ibu tahu bentar enggak? Tunggu dulu kah?
1: Bentar, yang sering diucapkan, seringkali menjadi janji yang tak pernah ditepati.
3: Ya sudah, tidak apa-apa, Nak. Ibu kerjakan sendiri saja.
1: Semakin hari semakin menua. Tubuh ibu tidak sekuat dulu lagi. Namun, kasihnya tetap utuh. Kekuatan itulah yang dimiliki seorang ibu.
2: Wah, kalau video ini viral, aku bisa menang.
4: Alia, kamu serius banget sama lomba ini?
2: Iya, ini kesempatan aku.
4: Terus, ibumu gimana?
2: Kamu gak ngerti, ini masa depan aku.
4: Alia, kamu lagi ngapain?
2: Santai aja nonton, kenapa?
4: Kamu gak dengar suara ibumu tadi batuk?
2: Ah, paling biasa.
4: Biasa apa? Ibumu sering sakit-sakitan kan?
2: Ya, namanya juga udah tua. Biasalah orang tua kalau gak batuk ya sakit badan.
4: Hus, gak boleh gitu kamu Alia. Coba kamu bawa ibumu ke dokter deh. Bantu juga toh kerjaan di rumah supaya ibumu bisa istirahat.
2: Apa sih Rak, bawel banget? Tenang, dia tuh gak kenapa-napa Rak. Peduli banget sih.
4: Tentulah. Jangan tunggu kehilangan baru peduli.
2: Bu, ibu. Bu bangun, Bu.
1: Untuk pertama kalinya, Alia merasa takut kehilangan. Takut kehilangan ibunya.
5: Permisi, kamu anaknya ya? Saya mau menjelaskan hasil pemeriksaannya.
2: Iya dok, saya anaknya. Gimana keadaan ibu saya dok?
5: Ibu kamu sangat kelelahan dan kurang istirahat. Harus dirawat sementara ya di rumah sakit. Kamu punya keluarga lain tidak?
2: Tidak ada dok. Ayah saya sudah meninggal.
5: Baik kalau begitu, sementara jaga ibumu dulu ya. Kamu pun harus jaga kesehatan. Jangan lupa perhatikan makan dan obat ibumu.
2: Dok, apa saya kurang perhatian ya dok?
5: Maksudmu kurang perhatian bagaimana?
2: Tidak dok.
5: Kadang perhatian kecil justru yang paling berarti. Ya sudah, saya tinggal dulu ya. Jika ada apa-apa bisa hubungi suster yang bertugas.
2: Bu, maafin Alia ya. Alia selalu bilang nanti, tapi gak pernah benar-benar ada. Alia selalu kasar sama ibu. Alia takut ibu tinggalin Alia, Bu.
3: Gak apa-apa, Nak. Yang penting sekarang kamu ada.
2: Alia janji, Bu. Mulai sekarang gak akan nunda lagi apa yang ibu minta. Alia janji mau jadi anak berbakti untuk ibu. Cuma ibu yang Alia punya sekarang.
6: Iya, sayang.
4: Alia.
2: Aku salah, Rak.
4: Aku gak datang buat bilang aku benar.
2: Aku terlalu fokus dengan ambisiku, Rak. Sampai aku gak peduli dengan keadaan ibu. Padahal itu ketakutan paling terbesarku, Rak. Aku takut ibu pergi tinggalin aku.
4: Jangan ngomong gitu, Alia. Tenang, ibu pasti sehat dan pulih kembali.
1: Keesokan harinya, kondisi ibu membaik dan bisa pulang ke rumah. Alia ikuti lomba demi memenuhi keinginannya. Tibalah hari pengumuman hasil lomba itu.
2: Ya Tuhan, ini dia hasilnya. Aku kalah. Semua usaha, semua waktu terasa sia-sia dalam satu detik. Aku gagal, semuanya percuma.
3: Alia?
2: Bu, ibu harusnya istirahat.
3: Ibu gak apa-apa, nak. Ibu lebih khawatir sama kamu.
2: Alia udah ngorbanin waktu sama ibu, tapi tetap gagal.
3: Jadi kamu pikir waktu kita bersama itu pengorbanan?
2: Alia gak maksud gitu, Bu.
3: Mimpi itu penting, nak. Tapi kamu bukan gagal hanya karena kalah lomba.
2: Tapi Alia ngerasa kosong.
3: Karena kamu menaruh semua harapan di satu hal. Lupa bahwa kamu masih punya banyak hal lain.
1: Alia memang tidak menang lomba. Namun, ia mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Kesadaran, waktu, dan orang-orang yang tetap ada di sisinya.
2: Bu, besok kita masak bareng ya.
3: Tentu, bos kecil ibu.
1: Waktu tidak pernah berhenti berjalan. Ia tidak menunggu kita siap. Tidak juga memberi kesempatan kedua untuk setiap hal yang terlewat. Alia pernah berpikir bahwa kemenangan adalah segalanya. Bahwa keberhasilan ditentukan oleh seberapa tinggi ia bisa melangkah. Namun hari itu, ia belajar bahwa hidup bukan hanya tentang sampai di tujuan, tapi tentang siapa yang berjalan bersama kita. Kekalahan memang menyakitkan, tapi kehilangan arah dalam hidup jauh lebih menyedihkan. Beruntung, tidak semua yang terlewat benar-benar hilang. Masih ada waktu untuk memperbaiki, masih ada kesempatan untuk kembali melihat bahwa kebahagiaan seringkali ada di tempat yang paling dekat. Maka, sebelum waktu benar-benar membawa semuanya pergi, jangan lupa untuk berhenti sejenak, melihat sekitar, dan menghargai mereka yang selalu ada. Karena pada akhirnya, yang paling berarti bukanlah apa yang kita capai, melainkan siapa yang tetap tinggal di sisi kita. Inilah mini drama dari Teater Tasangka, Antara Mimpi dan Keluarga. Ditulis oleh Faiza Sintia, narator Faiza Sintia, diperankan oleh pemain Tasangka, Alia diperankan oleh Andi Karlina, Ibu diperankan oleh Hoi Rima, Raka diperankan oleh Bayu, Dokter diperankan oleh Arul Firmansyah, Teknik dan Montage Arens Kirihyo, Produser Marta Bati S.I.Kom.

0: ruang berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Live phone 536-386. Nantikan ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu.
1: Dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura, pendengar, kita jumpa lagi dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Ya, untuk Anda yang mengikutan langsung di 0967536386, di 0967536386, saya menanti Anda yang mengikutan dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu.

0: Oke, baik, saya terima yang sudah bergabung di Jeng Telepon Ruang Kredit. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, Bung Alfi, selamat malam juga.
1: Selamat bertugas.
0: Thank you.
1: I love you.
0: Bagaimana?
1: I love you.
0: Air?
1: I love you. I love you.
0: Oh, I love you.
1: Betul sekali, dari Emma. Dari Emma Sens.
0: Emma?
1: Emma Sens.
0: Emma Sens. Emma
1: Sens, iya betul.
0: Saya lihat dulu ya. Emma Sen. Emma Sen. I love you, Emma. Emma. Oh my god, Bung Ave. Oke, ada I love you dari Emma. Ada. Siap, Emma dia bilang I love you. Nanti saya hadirkan. Di belakangnya Bung Ave 536386, kita masih ya dalam program Ruang Rindu hingga nanti di pukul 23. Di belakangnya Bung Ave. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Aduh, Mbak Weli, mohon di persoal itu, Ali putus jadi.
0: Ya, sudah dapat. Oh, I love you punyanya Emma, ya.

0: you sekali feel itu dikirim, asleep khusus gitu ya.
1: Itu kata-kata depannya tuh you feel asleep gitu ya.
0: I didn't. Yeah.
1: Oh, okay.
0: Okay. Bye. Selamat bertugas.
1: Thank you. Langsung ke belakangnya Bunga V 536386. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
1: Yuhu.
2: Dreams. Yang lain. Mungkin tau yang lain juga, kita bermimpi saja sudah.
1: Dream of me.
2: Dream dari Josh Baker.
1: Oke. Okay. Josh ya. Bakar. Aduh, Josh lagi bakar dream nih.
2: Betul sekali. Terima kasih Mbak.
1: Terima kasih. Oke. Asik ya, ada I love you, ada dreams, lengkap ya. Dia bermimpi tentang cinta untuk Anda.

Pendengar di kawasan Tasangkapura 23 Jayapura, mendengar saya kembali lagi dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Silahkan untuk pendengar yang mengikuti dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Untuk Anda yang mengikuti dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu.

Masih bersama Pro 1 dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu untuk Anda yang mengikutan langsung di 0967 536386 di pukul 22.33 menit waktu Indonesia Timur.

0: Langsung dari kawasan Tasangkapura Kabupaten Jayapura, kita masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Di ujung telepon yang sudah bergabung, halo Ruang Rindu.
1: Malam, Adisi.
0: Iya, selamat malam. Siapa?
1: Elvis Presley.
0: Elvis Presley, oke. Elvis. Elvis Presley. Ya, KKP?
1: Iya, 16
0: ulang ke KP
1: S-U-S-E-P-K-U-I-U-S-S-M-I-N-D-S
0: Elvis main apa KKAP Elvis Presley main change gitu bukan?
1: Iya. Kalau kita bantu kenapa sudah
0: kalau Elvis Presley tadi ke KP coba eja ulang. S. Ulang.
1: S.
0: S. Suspicious mind. Oke. Sip, sudah dapat. Terima kasih. Oke, langsung saja yang mau ikutan di belakangnya ke KP 536386. Saya menanti Anda yang mau ikutan ya, langsung di 536386 untuk Anda yang mau ikutan dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu, silakan langsung di 536386.

0: Baik, pendengar dari kawasan Tasangkapura, saya kembali lagi dalam program Ruang Rindu, tentunya di sesi yang terakhir karena sudah di pukul 2.49 menit waktu Indonesia Timur. Saya terima satu telepon saja yang tentunya sudah bergabung di ujung telepon. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Erik di Waena.
0: Erik di Waena.
1: Iya.
0: Oke, Erik, lagunya?
1: Lagunya Members Only.
0: Members Only itu?
1: Yes. Bobby Blue Blend.
0: Bobby Blue Blend. Oke. Bobby Blend ya?
1: Yes.
0: Oke. Okay. Terima kasih.

Dan pendengar, satu tembang yang sudah di request ya, Members Only dari Bobby Blue Band, akan mengakhiri program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Terima kasih buat kami yang sudah bergabung dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu di lewat lagu di malam ini. Nanti kita jumpa lagi pada esok hari di jam yang sama. Untuk itu ya, Anda tetap bersama Pro 1 RRI Jayapura. Nanti selepas beberapa tembang ini ada tembang-tembang Mancanegara yang akan temani Anda hingga nanti jelang pukul 4 dalam program Jazz Music.

Pendengar program satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, saya sudah tugas menemani pendengar sepanjang hari Minggu 24 Mei 2026. Radio Republik Indonesia Jaya Gempura kembali di udara pada hari Senin 25 Mei 2026, jam 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terima salam nasional. Sekali merdeka tetap merdeka. Dan terimalah semua yang kami. Sekali di udara tetap di udara.

Iya, baik pendengar, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua. Kita bersua kembali untuk hari yang baru ya. Tepatnya di awal pekan, di minggu kerja yang baru pastinya. Tanggal 25 Mei 2026 untuk hari ini ya. Iya, dan di hari ini kita libur fakultatif ya untuk wilayah Provinsi Papua dan beberapa provinsi lainnya yang ada di seluruh tanah Papua secara keseluruhan. Hari ini kita memperingati hari Pentakosta kedua, hari raya Senepes ya, ibadah Padang yang akan dilaksanakan tentunya untuk umat Kristiani yang ada di seluruh tanah Papua. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi tanah Papua, selamat pagi untuk Anda yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sarmi dan dimanapun Anda berada. Tentunya langsung dari Jalan Tersangkapura 23 Jayapura, saya Sofi menemani Anda. Satu hal yang tidak boleh terlewatkan pastinya ketika Anda bangun di pagi hari ini, mengucap syukur tentunya lewat doa-doa Anda di pagi hari ini, menyerahkan segala sesuatunya tentunya untuk kembali melaksanakan berbagai aktivitas rutinitas Anda di hari ini. Setelah doa pagi, jangan lupa untuk mengkonsumsi dua air putih hangat ya di pagi hari ini agar Anda tetap terhidrasi, kemudian Anda dapat melaksanakan segala tugas-tugas Anda di hari ini dengan penuh semangatnya. Ya, dan tentunya menemani suasana pagi hari Anda dengan beragam informasi edukasi yang terus hadir menemani Anda di hari ini untuk edisi Senin 25 Mei 2026. Ya, dan pendengar, pagi hari ini kidung-kidung pujian ya akan mewarnai suasana pagi hari Anda, dan nanti kita akan jelang juga ya pukul 6 waktu Indonesia Timur kami hadir dalam penyampaian Warta Berita Fajar Papua. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua, dan pastikan terus satu hati ya bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Satu tembang Lydia Huta Barat, ku diberkati, mengawali renungan pagi untuk edisi pagi hari ini 25 Mei 2026, renungan pagi Kristen Protestan Iman Sang Penebus yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Papi Zacharias STH.

Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semua, para pendengar RRI Jayapura? Saya percaya pagi hari ini kita semua menikmati berkat dan lindungan Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan, perlindungannya selalu ada bagi kita orang-orang yang percaya. Senang sekali pagi hari ini kita kembali bertemu dalam acara Mimbar Kristen bersama saya, Pendeta Papi Sakaria, Sarjana Teologi, Penyuluh Agama di Kementerian Agama Kota Jayapura. Pagi ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema, Iman Sang Pengemis. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari saya ajak kita untuk kita sama-sama berdoa memulai renungan kita pagi hari ini. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur sebab pemeliharaan Tuhan sungguh nyata bagi kami. Kalau kami ada sampai pagi hari ini, kami bangun dengan tubuh yang sehat kuat, kami menikmati hidup yang Tuhan karuniakan, kami sangat mengucap syukur, dan kami akan memulai segala aktivitas kami di hari ini. Kami mau mendasarinya dengan firman-Mu Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Untuk itu Tuhan memberkati kami semua di pagi hari ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan firman Tuhan, para pendengar, sahabat RRI Jayapura dimanapun mereka berada yang sedang mendengar saat ini, Tuhan memberkati mereka. Sehingga firman Tuhan ini menjadi berkat, pegangan bagi kami di sepanjang hari ini, sehingga hidup kami terus mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami memulai kegiatan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus merenungkan firman Tuhan. Amin. Saudara, kita akan sama-sama belajar dengan tema Iman Sang Pengemis. Sahabat pendengar bisa melihat di dalam firman Tuhan di Lukas 18 ayat 35 sampai ayat 43, saya akan bacakan bagi kita. Lukas 18 ayat 35 sampai 43 dengan perikop, Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Saudara, jika jalan Anda saat ini seolah gelap dan Anda tidak dapat melihat terang bagi masalah Anda, mungkin kisah yang akan saya bacakan ini dapat menguatkan Anda kembali. Ada seorang anak kecil di sebuah mall berusaha untuk mengeluarkan troli belanjaannya yang terjebak di lorong buntu. Tetapi karena kekuatan tenaganya sangat kecil, maka troli itu tidak bisa bergerak. Namun seorang bapak yang melihat dari kejauhan usaha anak ini, sehingga ia tersentuh dan mau membantu mencari jalan agar troli itu bisa keluar. Nah saudara, langkah atau usaha anak kecil itu tanda keyakinannya, dan itu menyentuh hati si bapak tadi. Jika Bapa di sorga melihat Anda melangkah dengan iman, bukankah Dia juga akan tersentuh untuk membukakan jalan bagi Anda? Masalahnya adalah, sudah benarkah iman Bapak Ibu Saudara? Kita akan belajar dua hal dari seorang pengemis yang bertemu dengan Yesus. Hal yang pertama, apakah Anda berani memproklamirkan iman Anda? Di dalam Lukas 18 ayat 36 sampai 38 tadi,
Tetapi Bartimeus dengan berani mengaku Yesus sebagai Mesias atau Juru Selamat dengan menyebut Yesus anak Daud. Dalam Injil Matius, hanya Bartimeus yang menyebut gelar Yesus anak Daud. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca Matius, hanya satu orang saja yang pernah mengatakan Yesus adalah anak Daud, dan itulah Bartimeus. Orang-orang pada waktu itu menyebut Yesus orang Nazaret, tetapi Bartimeus mengaku dengan berani bahwa Yesus anak Daud. Bagi orang yang sudah melihat mujizatnya, Yesus sekedar orang Nazaret atau salah satu dari para nabi seperti Elia, Yohanes Pembaptis dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita membaca firman Tuhan, warga Nazaret sendiri menolak ketika Yesus menyatakan dirinya Mesias. Mereka tidak mau menerima bahwa Yesus adalah Mesias, sebab mereka kenal bahwa Yesus ini orang tuanya adalah tukang kayu. Saudara-saudaranya pun mengatakan bahwa ia tidak waras. Bahkan para ahli Taurat menolaknya dengan keras. Iman Bartimeus adalah bukti kebenaran firman Tuhan bahwa dia, Yesus, datang supaya yang buta jadi melihat dan yang melihat jadi buta. Itu terdapat dalam Yohanes 9 ayat 39. Golongan kedua ini adalah orang-orang yang telah melihat mujizat Yesus tetapi mengeraskan hati dan tetap menolak Yesus. Seperti para ahli Taurat ini, mereka setiap waktu melihat mujizat Yesus tetapi mereka tidak mau menerima Yesus bahwa dia adalah Tuhan atau Mesias. Sangat kontras dengan Bartimeus yang buta. Selama ini dia belum pernah melihat mujizat Yesus sebab dia adalah buta, tetapi justru bisa melihat dan berani memproklamirkan keyakinannya dengan lantang akan siapa Yesus sebenarnya, yakni dia percaya Yesus adalah Mesias, Juru Selamat yang dinantikan. Apakah Anda berani berbeda dengan orang-orang lain, dengan kawan-kawan Anda, dan menolak serupa dengan mereka karena Anda memilih iman Anda? Dalam kehidupan kita sehari-hari, iman kita seringkali diolok-olok oleh orang lain. Tetapi apakah kita berani untuk tetap mempertahankan iman kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus? Apakah Anda berani meninggikan Yesus di saat orang di sekitar Anda merendahkannya? Mungkin Bapak Ibu Saudara yang tinggal di daerah Kristen tidak mengalami hal-hal yang seperti ini. Tetapi bayangkan ketika kita ada di lingkungan orang-orang yang tidak percaya Yesus, yang merendahkan Yesus. Apakah kita tetap berani meninggikan Yesus, berani tetap memproklamirkan iman kita kepada Yesus, atau bahkan kita pura-pura bahwa kita tidak mengenal Yesus? Apakah Anda berani menyuarakan kebenaran ketika sekitar Anda bersikap sebaliknya? Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Bartimeus meneriakan imannya dengan berani dan lantang. Di saat banyak orang masih ragu dan bahkan menolak ketuhanan atau kemesiasan Yesus, iman yang seperti ini bagaimana mungkin tidak menyentuh hati Yesus? Dia sungguh-sungguh, dia berani dengan lantang menyatakan imannya di tengah-tengah orang banyak kepada Yesus. Dan itulah yang membuat hati Yesus tersentuh untuk menolong dia. Hal yang kedua, apakah iman Anda adalah iman yang murni? Iman yang murni seperti iman Bartimeus. Ia beriman meski belum melihat atau mengalami sendiri suatu bukti karya Yesus. Walaupun dia belum mengalami pertolongan Tuhan, selama ini dia adalah orang yang buta. Dia sudah cukup umur dan dari masa kecilnya dia tidak bisa melihat. Tetapi ketika Yesus lewat, dia berani mengatakan bahwa Yesus adalah anak Daud dan dia percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan dia walaupun selama ini dia belum mengalami mujizat Yesus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah contoh iman yang murni dari seorang pengemis. Dia belum pernah mengalami pertolongan, tetapi dia percaya Yesus sanggup menolong dia. Saudara-saudara, mungkin di antara kita hari-hari ini ada yang sedang bergumul. Mungkin satu minggu, ada yang lagi bergumul sudah satu bulan, ada yang sudah satu tahun tidak mengalami pertolongan Tuhan. Bahkan ada yang bertahun-tahun seolah-olah tidak ada pertolongan Tuhan bagi mereka. Tetapi mari kita belajar dari Bartimeus ini.
puluhan tahun dia tidak bisa melihat, tetapi imannya kepada Yesus adalah iman yang murni. Dia yakin Yesus sanggup menolongnya. Sehingga ketika dia bertemu Yesus, dia berteriak minta pertolongan Yesus, dan di saat itu dia mengalami pertolongan. Kita juga bisa belajar dari iman Nuh. Dia setia selama 120 tahun dia melakukan kehendak Allah, meskipun belum melihat apa yang dijanjikan Allah bagi kehidupannya. Bayangkan 120 tahun Nuh tetap hidup percaya dan beriman kepada Allah di tengah-tengah zaman orang-orang yang menolak Allah pada waktu itu. Tetapi dia dan seisi rumahnya tetap menaruh iman dan percayanya kepada Tuhan. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, dunia ini semakin hari semakin membawa kita, mencoba membawa iman kita jauh dari Yesus. Ada begitu banyak hal yang mencoba meruntuhkan iman kita hari-hari ini. Tetapi mari kita tetap bertahan di dalam Tuhan. Walaupun di sekitar kita orang-orang menolak Yesus, orang-orang sudah lagi tidak setia, walaupun mungkin mereka KTP-nya Kristen, tapi sudah banyak yang hidup tidak takut akan Tuhan, hidup menurut keinginannya mereka sendiri, hidup menurut apa yang mereka pandang baik sendiri. Tetapi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita tetap menaruh iman dan percaya kita kepada Yesus, sebab kita tahu bahwa hanya Dialah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Iman yang murni juga kita bisa belajar dari seorang Musa yang terus menaati pimpinan Tuhan, meskipun pimpinan itu menuju jalan buntu di depannya. Bayangkan saudara, orang Israel dalam pimpinan Musa keluar dari tanah Mesir, ya, Tuhan menjanjikan mereka suatu tanah yang penuh susu dan madu, yaitu tanah Kanaan. Tetapi ketika mereka keluar dari Mesir, mereka sampai ke padang gurun, ya, mereka sampai ke laut Teberau, dan seolah-olah itu buntu bagi mereka. Tetapi Musa tetap percaya akan pimpinan Tuhan. Orang Israel berteriak, orang Israel marah, tetapi Musa menaruh iman percayanya kepada Tuhan bahwa pimpinan Tuhan itu tidak pernah salah. Dan buktinya bahwa Tuhan terus memimpin mereka sampai memasuki tanah Kanaan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mereka semua melangkah karena iman, bukan karena kejelasan. Kejelasan memberi ruang bagi pengandalan diri, ketidakjelasan memberi ruang bagi pengandalan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketidakjelasan di dalam Tuhan membuat kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, membuat kita percaya bahwa hanya Dialah yang sanggup menolong kehidupan kita. Karena itu Tuhan sering menempatkan kita kepada ketidakjelasan untuk memperkuat iman kita. Bapak Ibu bisa baca di dalam Amsal 25 ayat 2. Untuk itu, para pendengar sahabat RRI Jayapura dimanapun Anda berada saat ini, di rumah, dimanapun ketika engkau mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita terus menaruh iman dan percaya kita kepada Tuhan. Dalam ketidakjelasan hidup kita, mungkin ada yang sedang sakit hari-hari ini, ada yang sedang punya masalah persoalan hari-hari ini, ada yang sedang mencari pekerjaan hari-hari ini, ada yang sedang tidak baik-baik saja hari-hari ini. Mari taruh imanmu kepada Tuhan, minta pertolongan hanya dari Dia saja, karena Tuhan tidak pernah berdusta. Dia yang sanggup menolong kita, Dia yang sanggup memulihkan hidup kita seperti Bartimeus. Walaupun orang-orang di sekitarnya menyuruh dia diam karena imannya, tetapi Yesus mengasihi dia. Yesus datang dan Yesus memulihkan hidupnya dari buta bisa melihat. Dari seorang yang dikucilkan orang lain, dia bisa menjadi pengikut Yesus. Saudara pun bisa mengalami pemulihan daripada Tuhan. Yang penting kita menaruh iman kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh. Jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh jadi anak Tuhan. Maka kita akan melihat pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih Tuhan akan terus mengalir dalam hidup kita siang dan malam. Tuhan Yesus memberkati kita. Inilah renungan yang bisa saya sampaikan bagi kita pada pagi hari ini. Semoga menjadi bekal bagi kita di sepanjang hari ini untuk kita terus kuat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa di sorga untuk firman Tuhan yang datang bagi kami pagi hari ini. Belajar dari seorang pengemis yang bernama Bartimeus.
Walaupun dia adalah seorang yang buta, belum pernah melihat Yesus sebelumnya. Mungkin dia pernah mendengar Yesus, tapi dia belum pernah melihat. Bahkan dia belum pernah mengalami mujizat sebelumnya. Tetapi dia sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus sanggup menolong dia. Bahkan dia sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Dan ketika Yesus lewat, Yesus tergerak hatinya untuk menolong dia. Dan akhirnya Yesus memulihkan hidupnya dari buta menjadi bisa melihat dan bahkan menjadi pengikut Yesus. Tuhan memberkati umat-umat-Mu, sahabat-sahabat RRI Jayapura yang sedang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan masuk dalam hati mereka, mereka yang sedang ragu, mereka yang sedang bimbang apakah Tuhan bisa menolong mereka karena kesusahan-kesusahan yang mereka alami hari-hari ini. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menguatkan mereka, Tuhan menolong mereka, pulihkan hidup mereka. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang susah Tuhan hiburkan, yang sedang ada masalah persoalan Tuhan berikan kekuatan hikmat, bahkan jalan keluar Tuhan sediakan bagi mereka. Yang sedang mencari pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah bagi nama-Mu. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan ini dan untuk pertemuan ini. Berkati umat-umat-Mu, berkati hamba-Mu yang juga sudah menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengakhiri firman Tuhan ini. Amin.

tersebut kedua belah pihak melakukan pematahan panah secara simbolis, dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan damai. Kapolda Papua Irjen Pol Patrice Renwarin menyampaikan apresiasi atas tercapainya perdamaian melalui pendekatan adat dan mengajak seluruh masyarakat menjaga situasi keamanan agar tetap kondusif. Sementara itu, Pangdam 17 Cendrawasih Mayjen TNI Febrial Buyung Sikumbang menegaskan bahwa perdamaian merupakan langkah penting demi menjaga stabilitas dan kelangsungan pembangunan di Papua Pegunungan. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk juga mengapresiasi seluruh tokoh adat, pemerintah daerah dan masyarakat yang memilih jalan damai demi masa depan Papua yang lebih baik. Ripka Haluk berpesan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Jayawijaya dan sekitarnya untuk terus menjaga keamanan dan menyelesaikan setiap persoalan dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama dan pemerintah sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik. Kegiatan perdamaian adat tersebut ditutup dengan doa bersama sebagai simbol harapan agar kedamaian yang telah disepakati dapat terus terjaga di wilayah Papua Pegunungan. Saudara dan pemirsa, PT PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat menggelar aksi pemeliharaan jaringan listrik serentak bertajuk Grebek Penyulang di 9 unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Setanah Papua. General Manager PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Robert Rumsaur mengatakan, kegiatan ini dilakukan untuk memastikan keandalan pasokan listrik sekaligus meminimalkan potensi gangguan jaringan. Dalam kegiatan tersebut, PLN mengerahkan 767 personil gabungan yang terdiri dari petugas pelayanan teknik, tim pemeliharaan, pengawas K3 serta 5 pasukan atau maksud kami 5 tim pasukan dalam keadaan bertegangan atau PDKB. Operasi lapangan yang didukung 86 armada operasional dan 31 unit mobil crane. Dijelaskan Robert Rumsaur, kondisi geografis Papua yang didominasi pegunungan dan hutan tropis menjadi tantangan tersendiri dalam pemeliharaan jaringan kelistrikan. Karena itu PLN melakukan langkah antisipatif melalui pemeliharaan serentak guna menekan frekuensi gangguan listrik. Menurutnya kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari komitmen PLN dalam menjaga keandalan listrik menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada akhir Mei 2026 mendatang. Dalam pelaksananya, fokus utama Grebek Penyulang meliputi pengamanan jaringan dari gangguan pepohonan dan perbaikan konstruksi jaringan. Tim PLN berhasil menebang 716 batang pohon dan memangkas dahan di sekitar jaringan listrik dengan cakupan pengamanan sepanjang 211 km sirkuit. Selain itu, PLN juga melakukan perbaikan saluran udara tegangan menengah atau SUTM di 454 titik, pembedahan konstruksi gardu di 91 titik, serta pemasangan proteksi petir pada 18 titik lokasi. PLN juga mengimbau masyarakat untuk tidak menanam pohon keras di bawah jaringan listrik dan tidak bermain layang-layang di dekat kabel listrik. Masyarakat yang menemukan potensi bahaya kelistrikan diminta untuk segera melapor melalui aplikasi PLN Mobile atau kantor PLN terdekat. Saudara Warta Berita Fajar Papua Anda ikuti melalui Radio Republik Indonesia Jayapura dan juga Anda bisa menyaksikan langsung melalui kanal YouTube RRI Jayapura Official.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Anda masih mengikuti Berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
1: Saudara serta pemirsa, jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, keluarga besar Polresta Jayapura Kota menyerahkan 4 ekor sapi kurban ke sejumlah titik di Kota Jayapura. Kapolresta Jayapura Kota Kombespol Frederikus Maklarimbun mengatakan, penyerahan hewan kurban ini merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus untuk berbagi di Hari Raya Idul Kurban akan berlangsung pada pekan depan. Lebih lanjut dijelaskan, penyerahan hewan kurban ini juga menjadi bagian dari komitmen Polresta Jayapura Kota untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui aksi nyata yang memberikan manfaat serta mempererat hubungan kemitraan antara Polri dan seluruh elemen masyarakat. Ditambahkan, penyerahan hewan kurban ini juga menjadi sarana mempererat hubungan emosional antara Polri dan masyarakat, sekaligus menumbuhkan semangat gotong royong, kepedulian sosial, serta memperkuat terciptanya situasi Kamtibmas yang aman, damai dan harmonis di Kota Jayapura. Adapun keempat hewan kurban tersebut masing-masing diserahkan ke panti asuhan dan pondok pesantren Itiba As-Sunnah Hall Tekam Distrik Muara Tami, Masjid Baitul Iman Dok 9 Distrik Jayapura Utara, Masjid Al-Asri Yotefa Distrik Abipura, dan pondok pesantren Ya Bunaya Yoka Distrik Heram. Dan terakhir pendengar, kita simak berita olahraga.
2: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
1: Saudara, manajer Persipura Jayapura Owen Rahadian mengaku tidak heran jika Reno Salampesi menjadi salah satu pilar Garuda Muda yang disiapkan Piala AFF U19 2026. Owen menilai Reno memiliki kualitas di atas rata-rata sebagai pemain muda. Ia yakin Reno bisa bersaing untuk mendapatkan satu posisi dalam tim besutan Nova Arianto. Menurut Owen, anak sulung Ricardo Salampesi ini memiliki potensi sebagai pemain individu berkarakter bagus. Ia juga memuji sikap Reno yang terus berusaha menunjukkan kerja kerasnya dan keluar dari bayang-bayang sang ayah Ricardo Salampesi yang merupakan legenda hidup Timnas Indonesia. Apalagi performa Reno selama musim kompetisi kemarin meningkat dan dapat memotivasi pemain muda lainnya, sehingga dipastikan strikernya itu akan tetap berada di Persipura Jayapura. Sementara itu, pelatih Timnas U19 Indonesia Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda akan menjalani 2 agenda uji coba selama pemusatan latihan di Yogyakarta. Uji coba tersebut menjadi bagian dari persiapan menuju Piala AFF U19 2026 yang digelar di Sumatera Utara pada 1 hingga 14 Juni mendatang. Timnas U19 sendiri tergabung di Grup A Piala AFF U19 2026 bersama Vietnam, Myanmar, dan Timor Leste.
2: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
1: Dan saudara serta pemirsa, sekian penyampaian warta berita Fajar Papua pagi hari ini. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sofia Mnubevar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Punah. Kami tak pernah mengusik. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami, kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami ini tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut. Biarkan kami bernyanyi dan menari. Papua, negeri cendrawasih, bukanlah cerita dongeng.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Bukan berarti ada emansipasi wanita, kesetaraan gender. Terus, kok mau bikin saya seperti perempuan? Mamai, aduh, tarada.
1: Eh, Bapak, kok dengar ya?
0: Apa?
1: Tong dua tuh sama dari ujung kaki sampai ujung rambut.
0: Sudah, terus.
1: Jadi, yang bisa Bapak kok lakukan, Mama juga bisa, semua.
0: Iya.
1: Tapi ada tiga hal saja yang tidak bisa Bapak lakukan.
0: Aduh.
1: Yang pertama,
0: apa?
1: Mengandung. Melahirkan dan juga menyusui. Cuma tiga hal itu saja, yang lain tong dua sama-sama bisa lakukan. Paham?
0: Oh begitu.
1: Cuma sapu dengan pel saja mo. Tidak tiap hari juga Bapak. Kok mengeluh sampai? Sedang saya coba kau lihat tiap hari. Kau bayangkan.
0: Oh iya sudah. Mama, kau jangan marah kak. Terima kasih Mama, kau kerja di rumah, sapu, pel, jaga anak, masak. Sudah, sini. Ke siapa datang? Nanti saya lanjut pel dan lain-lain sudah.
1: Aduh, Bapak begini yang saya macam tambah cinta. Jadi Bapak, tapi juga para suami, kami semua dengar ya. Bukan berarti pegang sapu atau pegang kain pel terus merubah Bapak dong menjadi perempuan. Tapi disitulah yang disebut dengan kesetaraan. Mari kita sama-sama lakukan bersama pekerjaan rumah. Baik Bapakku sebagai suami, saya sebagai istri, tapi juga anak-anak. Kita bisa komunikasikan secara baik, maka semuanya pasti bisa. Bukan begitu Bapak toh?
0: Iya, itu sudah mantap sekali Mama. Andalan, Mama Kosi.

0: Ma, Mama, batu kotak-kotak itu apa, Mama?
1: Yang mana, sayang?
0: Itu, yang itu.
1: Oh, yang itu. Itu namanya pemecah ombak, sayang.
0: Memangnya ombak bisa dipecahkan, Mama?
1: Bukan dipecah. Kalau air laut naik, biasanya kan menghantam pesisir pantai. Rumah-rumah bisa jadi rusak. Nah, kalau ada penahan ombak, maka daratan bisa menjadi aman.
0: Oh, gitu ya, Mama. Berarti pohon-pohon mangrove yang ada di pinggir pantai bisa juga tahan ombak, Mama?
1: Tentu bisa, Adek. Nah, itu pintar.
2: Iya, baik pendengar, pukul 6.22 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua. Kita ada di Senin ya, 25 Mei 2026 di hari ini. Ya, tentunya saya Sofi masih terus temani Anda lintasi pura pagi sampai dengan lintasi pura siang untuk edisi hari ini. Beragam informasi pastinya, pesan layanan masyarakat yang tentunya dapat mengedukasi kita semua di hari ini, dapat memberikan semangat untuk kembali melaksanakan aktivitas Anda di hari ini. Kita ada di Papua, libur fakultatif ya. Untuk hari ini kita libur. Kemudian besok tanggal 26 masuk kantor, masuk sekolah kembali. Kemudian start lagi, lanjut lagi. Itu libur sampai dengan nanti masuk. Kita sudah bertemu dengan bulan yang baru seperti itu ya. Nanti masuk kantor, masuk kerja kembali, masuk sekolah kembali tanggal 2 Juli 2026. Jadi 2 Juli ya, 2 Juni. Kemudian anak-anak sekolahan jadi pada mikir seperti ini ya. Waduh, ini libur kemudian tiba-tiba masuk, tiba-tiba UAS, ujian semester akhir, ujian akhir semester seperti itu ya. Oke, jadi libur yang ada bisa dimaksimalkan tentunya bersama keluarga tercinta, anak-anakku sayang, bisa dimaksimalkan karena liburnya ini terkait dengan kegiatan keagamaan seperti itu. Tanggal 27 nanti kita jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kalau tadi Anda menyimak warta berita yang kami hadirkan, untuk Polres Jayapura sendiri ada 4 hewan kurban yang akan diberikan kepada, ada beberapa pesantren begitu ya. Kemudian juga ada 4 pesantren seperti itu. Kemudian juga di hari ini kita libur fakultatif, ada cuti bersama juga seperti itu. Nanti pada tanggal 31 Mei merupakan Hari Raya Waisak, tapi karena bertepatan jatuhnya tanggal 31 itu di hari Minggu. Kemudian

0: Kita lanjut start lagi tanggal 1 Juni juga libur gitu ya. Tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari kesaktian ya Pancasila, seperti itu hari lahirnya Pancasila. Mohon maaf, hari lahirnya Pancasila. Kemudian kita bersua lagi nanti tanggal 2 Juni. Tapi kami yang ada di studio tentunya terus akan menemani Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan edukasi untuk Anda semua. Oke, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda, dan nanti kita akan jelang bersama ya pukul 7 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian Warta Berita Fajar, Warta Berita Pro 3 ya. Aduh, pagi-pagi sepertinya kurang minum air putih atau gimana ini ya. Oke, jangan lupa konsumsi air putih pagi hari itu sangat baik sekali. Jadi sebelum Anda minum yang lain, sebelum Anda mengkonsumsi yang lain, setelah doa pagi, konsumsi 2 gelas air hangat. Mantap-mantap, dan juga mantul ya, mantulita, mantap. Mantap betul seperti itu. Oke, semangat pagi saja untuk Anda semua. Nanti akan saya hadirkan juga ya beberapa informasi-informasi ringan untuk Anda. Pastikan terus satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aktualiti Papua, berita dan informasi Papua terkini, menyapa Anda dengan suara khas sang penyiar di pagi hari, setiap hari pukul 7.40 sampai selesai, hanya di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pohon sagu tumbuh subur di wilayah timur Indonesia memiliki manfaat yang begitu besar bagi keberlangsungan hidup manusia. Hutan sagu terhampar hijau penghasil oksigen. Pelepas sagu dijadikan atap rumah pelindung dari panas dan hujan. Batang pohon sagu secara turun-temurun dikelola menjadi makanan yang mengandung karbohidrat tinggi, memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Dulu dan kini, olahan sagu menjadi identitas Papua. Sagu dapat memajukan perekonomian bila dikelola dengan baik, salah satunya papeda, mengundang selera nikmat dalam suguhan momen-momen penting. Mari kita budayakan gemar makan sagu dengan tetap mempertahankan kelestarian hutan sagu sebagai bekal hidup anak cucu kita. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
1: Di daerah Kota Biak terdapat dua buah gua alami yang dikenal dengan nama Gua Binsari dan Gua Jepang Lima Kamar. Kedua gua alami tersebut dimanfaatkan untuk perlindungan tentara Jepang saat bertempur dengan tentara Sekutu. Gua Binsari mempunyai lorong yang menembus sampai Gua Jepang Lima Kamar yang letaknya di tepian pantai menghadap langsung ke Samudra Pasifik. Menurut penduduk setempat, nama Gua Binsari diambil dari nama seorang nenek yang dulunya tinggal di gua tersebut. Tempat itu pun menjadi tempat yang punya reputasi mistis karena ratusan tentara Jepang terperangkap hidup-hidup saat pasukan Sekutu membombardir pertahanan gua. Konon di gua tersebut hingga saat ini sering terdengar suara serdadu yang tengah melakukan aktivitas baris berbaris ataupun teriakan-teriakan dalam bahasa Jepang.

0: hijau kini mulai gersang, tergantikan ladang dan pemukiman warga yang tak paham fungsinya. Hutanku, oksigen yang kami butuhkan, dan hutanlah produsennya. Kami yang menghasilkan racun di alam, dan alamlah yang membersihkannya. Apakah jika pohon terakhir yang kami tebang, mata air terakhir akan berhenti mengalir, maka barulah manusia sadar bahwa uang tidak dapat menggantikan makan dan minum yang kau sediakan alamku.
1: Menebang pohon tanpa reboisasi sama halnya merusak mimpi. Selembar daun secerca kehidupan jika tidak disirami akan layu dan mati. Jika ditebang habis tanpa tersisa, jangan salahkan alam jika ia tak lagi bersahabat. Hutan mampu menyimpan banyak cadangan air. Sampah yang seharusnya menjadi musuh utama manusia terpelihara, bertumpuk, menyumbat aliran air, dan ketika hujan deras tercurah ke bumi, musnahlah segala keindahan bumi. Pemerintah dan semua pihak bersuara, tiada yang peduli. Apakah menunggu musibah itu datang dan mendiamkan semua yang bernafas?
0: Hutan bukan untuk tempat tinggal. Jangan rusak kelestariannya. Jangan ambil hak anak cucu kami. Mereka berhak menikmati hijaunya hutan Papua dan kicauan merdu burung pagi. Jangan berikan bencana atas murkanya alam akibat ulahmu, hai sang perusak hutan.
1: Jangan tunggu terlambat. Selamatkan hutan. Stop lakukan penebangan dan pengrusakan hutan, dan jaga lingkungan dari sampah.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Ya, pendengar, pukul 6:38 menit waktu Indonesia Timur ya. Sebelum nanti kita jelang bersama pukul 7 Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Ya, dan pendengar, pagi hari ini saya informasikan dan tentunya juga mengucapkan selamat merayakan dan memperingati, selamat mempersiapkan diri juga tentunya untuk ibadah di hari ini yang akan dilaksanakan di sejumlah lingkungan ya, di Klasis Port Numbai untuk hari ini, dan tentunya buat para hamba-hamba Tuhan yang akan melaksanakan pelayanan ya untuk hari ini diberkati, agar di waktunya nanti dalam proses jalannya ibadah semuanya berjalan dengan baik dan tentunya juga berkenan kepada Tuhan. Ya, dan informasi untuk Anda, ibadah Pentakosta kedua Klasis Port Numbai pada hari ini Senin 25 Mei 2026 tentunya dilaksanakan pukul 9 waktu Indonesia Timur ya. Tentunya ada beberapa lingkungan ya yang ada di Klasis Port Numbai, lingkungan A, B, C, D, dan E. Ya, dan informasinya bahwa untuk ibadah Pentakosta kedua, ibadah Padang untuk hari ini, ibadah Senin PS untuk lingkungan A dilaksanakan di halaman kantor Gubernur Papua. Kemudian akan dilayani oleh Pendeta Dr. Immanuel Warikar MTH untuk lingkungan A. Kemudian lingkungan B, Klasis Port Numbai, yang akan menjadi pelayan firman untuk hari ini, Pendeta Dr. Reiners Koneman, dan bertempat di halaman Gor Cendrawasih APO Kota Jayapura. Kemudian untuk lingkungan C, Klasis Port Numbai, dilaksanakan di lapangan Trisila Hamadi Angkatan Laut, yang akan dilayani oleh Pendeta Dr. Diana B. Yembise MTH. Kemudian untuk lingkungan D, Klasis Port Numbai, ibadah Pentakosta kedua akan dilaksanakan di Gedung Gor Waringin Kota Raja dan akan dilayani Pendeta Hizkia Rolo STH MM. Dan untuk lingkungan E, ibadah Pentakosta kedua pada hari ini dilaksanakan di halaman GKI Martin Luther Kamkei ya, di halaman Gereja GKI Martin Luther Kamkei, yang akan dilayani oleh Pendeta Dr. Martha M. Wospakrik MTH. Oke, yang pasti buat para hamba-hamba Tuhan yang akan melaksanakan pelayanan khususnya untuk Klasis Port Numbai, ibadah Pentakosta kedua di hari ini, segala persiapan pasti untuk pelayanan di hari ini diberkati, dan di waktunya nanti tentunya seluruh warga masyarakat dan juga seluruh warga jemaat begitu ya hadir datang dalam ibadah Pentakosta kedua yang dilaksanakan Klasis Port Numbai lingkungan A, B, C, D, dan E dengan penuh sukacita untuk bagaimana mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk hari ini. Ya, dan tentunya di bawah Sinode GKI di Tanah Papua ya untuk Klasis Port Numbai demikian. Kemudian ada beberapa klasis juga tentunya yang juga akan melaksanakan pelayanan dan juga melaksanakan ibadah perayaan Pentakosta kedua untuk hari ini. Oke, yang pasti semuanya tengah mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah di hari ini. Kepanitiaan yang terbentuk ya untuk pelaksanaan ibadah Pentakosta kedua diberkati juga pastinya, beberapa kali gelaran gladiresik dilaksanakan untuk perayaan ataupun ibadah yang akan dilaksanakan untuk hari ini, dan tentunya berharap semuanya akan berjalan dengan baik dan juga pelaksanaan ibadah hari ini berkenan kepada Tuhan. Dan saya informasikan awal pendengar, untuk RRI Jayapura sendiri, kami pun akan menyiarkan secara langsung jalannya ibadah Pentakosta kedua untuk hari ini. Ya, dan akan dilaksanakan tepat pukul 9 ya waktu Indonesia Timur di Pro 1 dan juga di Pro 2 seperti itu ya, yang akan disiarkan secara langsung pada hari ini di Pro 2 FM. Anda dapat mengikuti melalui frekuensi 90,1 MHz ya, yaitu ibadah Pentakosta yang akan dilaksanakan di hari ini bertempat di halaman Gereja Katolik Kota Raja, dan juga nanti pada pukul 9 kami akan menyiarkan secara langsung dari Pro 1 RRI Jayapura ibadah Pentakosta kedua di halaman kantor Gubernur Dok 2 Jayapura ya. Jadi Anda yang mau mengikuti jalannya ibadah Pentakosta kedua, kami menyiarkan secara langsung dari lingkungan A Klasis Port Numbai, langsung dari halaman kantor Gubernur Dok 2 Jayapura. Ya, tentunya rekan-rekan teknik ada Bung Anwar Karun Sumbre ya, kemudian driver ada Bung Sofian Sopakua, reporter nanti yang akan menyiarkan secara langsung ada Rizky Kurniawan dan Linda Umasugi, dan tentunya di waktunya nanti ya kami akan menyiarkan secara langsung untuk Anda. Ya, dan untuk Pro 2 FM sendiri Anda dapat memantau juga, Anda yang mau mengikuti dari halaman Gereja Katolik Kota Raja, Anda bisa mengikuti di Pro 2 FM tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur, frekuensinya 90,1 MHz ya. Dan tentunya teknik yang juga akan bertugas ada Bung Muhammad Yasin ya, dan juga ada Bayu Alfitra, dan driver ada Rivolino ya, seperti itu. Dan juga nanti sebagai reporter ada Naldi Kesaulia dan juga Arul Firmansyah. Jangan lewatkan pendengar siaran langsung yang akan kami hadirkan ya untuk Anda, baik dari kantor halaman kantor Gubernur Dok 2 Jayapura, tapi juga kami akan menyiarkan secara langsung siaran langsung ibadah Pentakosta kedua nuansa KFAF ya, dari Gereja Katolik Paroki Kristus Juruselamat Kota Raja ya. Jadi buat Anda yang mau mengikuti siaran langsung Pentakosta kedua nuansa KFAF langsung dari Gereja Katolik Paroki Kristus Juruselamat Kota Raja, dapat mengikuti di frekuensi 90,1 MHz. Oke, pendengar, itulah informasinya untuk Anda di pagi hari ini, dan nanti kita akan jelang ya pukul 7 waktu Indonesia Timur, Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kidung-kidung pujian pendengar sepagi ini juga terus kami hadirkan untuk Anda, tentunya untuk mempersiapkan diri melaksanakan ibadah ya di hari ini. Karena ibadah Padang, jadi akan banyak begitu ya ibadah bersama, jadi akan banyak yang pergi beribadah. Jadi biasanya sudah dari tempo, dari lebih awal langsung menuju ke tempat pelaksanaan ibadah. Kami menghantarkan Anda dengan kidung-kidung pujian ya, lagu-lagu rohani Kristiani untuk hari ini kita memperingati dan melaksanakan ibadah Pentakosta kedua 25 Mei 2026.

Iya, pendengar, pukul 6.54 menit waktu Indonesia Timur ya. Kembali informasi hadir untuk Anda sebelum nanti kita jelang warta berita Pro 3 RRI jaringan berita nasional ya. Pukul 7 waktu Indonesia Timur. Iya, pendengar, informasi berikut saya ambil dari laman rri.co.id. Iya, dan informasinya adalah ada informasi perakiran cuaca ya untuk ibu kota provinsi se-Indonesia pada hari ini 25 Mei 2026. Ya, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia pada hari ini Senin 25 Mei 2026. Perakirawan BMKG M. Rizky mengatakan yang dikutip juga dari kanal YouTube BMKG ya. Iya, dan untuk wilayah Sumatera, Jawa seperti itu ya, Bali dan Nusa Tenggara, kemudian Kalimantan ya, kemudian juga untuk Sulawesi, Maluku dan Papua. Untuk Sumatera, Banda Aceh, Medan, Bengkulu dan Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan ya. Kemudian untuk Padang berkabut, Pekanbaru dan Pangkal Pinang berawan tebal, Jambi udara kabur begitu ya, dan Palembang serta Tanjung Pinang hujan disertai petir ya untuk wilayah Sumatera. Kemudian untuk Jawa, Serang dan Jakarta hujan dengan intensitas sedang, kemudian Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya hujan dengan intensitas ringan. Untuk Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Mataram hujan dengan intensitas ringan, kemudian Kupang berawan tebal. Kemudian untuk wilayah Kalimantan, Pontianak hujan disertai petir, Palangkaraya, Samarinda dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Sementara untuk Banjarmasin berawan tebal. Untuk Sulawesi, Mamuju, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo dan Manado hujan dengan intensitas ringan ya. Kemudian untuk kita yang ada di Indonesia bagian timur, Maluku dan Papua, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayawijaya, Jayapura dan Merauke hujan dengan intensitas ringan ya. Seperti itu perakirawan dari BMKG melalui kanal YouTube BMKG. Iya, kalau secara keseluruhan untuk Maluku dan Papua diperkirakan hujan dengan intensitas ringan seperti itu ya. Dan kami juga nanti akan mengupdate ya kurang lebihnya pukul 7.40 menit waktu Indonesia Timur untuk wilayah Papua sendiri seperti apa, untuk Jayapura dan beberapa wilayah lainnya seperti itu ya, akan menjadi fokus kita dalam perakiran cuaca hadir pukul 7.40 menit waktu Indonesia Timur dalam perakiran cuaca untuk hari ini. Oke, pendengar, selamat pagi, semangat pagi kembali untuk Anda. Jangan lupa sarapan pagi hari ini. Katanya liburan jadi tidak sarapan karena libur, jadi sarapan juga libur seperti itu, tidak ya. Oke, yang pasti sarapan tetap seperti itu. Apapun sarapan Anda yang sudah disediakan, nikmatilah itu agar Anda bisa konsentrasi, Anda bisa beraktivitas sepanjang hari ini dengan energi yang mumpuni, dengan energi yang baik. Anda bisa dengan bertenaga untuk menjalankan segala aktivitas Anda di sepanjang hari ini. Ada yang lagi ngeteh ngopi pagi hari ini, duduk santai di teras rumah, di ruang tamu gitu ya. Kemudian sambil diseduh itu kopi panasnya, atau yang suka dengan teh, susu hangat, susu panas pagi hari ini, susu coklat kah, susu putih kah, seperti itu. Yang pasti selamat menikmati saja. Katanya ada nih, saya minumnya tuh kalau pagi seperti ini paling banyak konsumsi air putih. Oke, itu baik sekali untuk kesehatan ya. Oke, semangat saja untuk Anda semua. Dan kita akan jelang bersama tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur. Pukul 9, pukul 7 ya. Aduh, berarti memang saya ini kurang minum air putih. Jadi habis ini saya minum air putih dulu ya. Oke, kita jelang warta berita Pro 3 RRI pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto menegaskan kawasan budidaya udang di Kebumen sangat strategis. Dinas Peternakan memastikan hewan kurban bebas penyakit menjelang Idul Adha. Iran siap meyakinkan dunia tentang tidak adanya pengembangan senjata nuklir di negaranya. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Otoritas Jasa Keuangan OJK tengah mendalami temuan entitas yang menawarkan jasa penyelesaian utang pinjaman online dengan meminta biaya kepada masyarakat dan mengklaim terdaftar di OJK. OJK juga mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap modus perunasan utang ilegal serta selalu melakukan verifikasi legalitas perusahaan melalui kanal resmi sebelum melakukan transaksi ataupun memberikan data pribadi. Presiden Masoud Pezeshkian menyatakan Iran siap meyakinkan komunitas internasional bahwa negaranya tidak mengembangkan senjata nuklir dan tidak menciptakan ketidakstabilan kawasan. Sementara itu Presiden Donald Trump mengatakan kesepakatan damai dengan Iran hampir selesai dirundingkan di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Dari dunia olahraga, Liverpool mengakhiri musim 2025-2026 dengan hasil yang tidak memuaskan. Setelah ditahan imbang 1-1 melawan Brentford pada matchday ke-38 Liga Inggris di Stadion Anfield, Inggris. Hasil imbang membuat skuad Unsworld menutup musim di peringkat kelima klasemen akhir, sementara Brentford gagal menembus zona Eropa setelah finish di posisi ke-9. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto dalam panen raya udang di Kebumen mengatakan kawasan budidaya udang tersebut sangat strategis yang mampu menghasilkan produksi hingga 40 ton per hektar. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Damara Sakti.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan panen raya udang Vaneme di kawasan budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK Kebumen, Jawa Tengah. Dalam kegiatan tersebut, Presiden turun langsung ke tambak bersama para pekerja lokal untuk memanen udang hasil budidaya yang disebut memiliki produktivitas tinggi. Presiden mengatakan kawasan budidaya udang di kawasan Kebumen dinilai sangat menjanjikan karena mampu menghasilkan produksi hingga 40 ton per hektar.
2: Bapak-bapak, Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang ya. Di proyek ini sudah 3 tahun dan panennya sekarang sudah hasilnya sudah tingkat tertinggi, tingkat dunia, sangat menjanjikan. Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa, 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap 650 orang setempat, 650 orang bekerja.
1: Menurut Presiden, harga udang Vaneme saat ini mencapai sekitar Rp70.000 per kilogram sehingga dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi dan berpotensi meningkatkan devisa negara. Selain menghasilkan produk perikanan unggulan, proyek budidaya tersebut juga dinilai mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Presiden menjelaskan pemerintah akan terus memperluas pengembangan kawasan budidaya perikanan di berbagai daerah sebagai bagian dari program pembangunan sektor produktif nasional. Saat ini pemerintah tengah membangun kawasan budidaya udang seluas 2.000 hektar di Waingapu, Nusa Tenggara Timur, serta kawasan budidaya lainnya di Gorontalo dan Pantai Utara Jawa Barat. Menurutnya proyek-proyek produktif yang menghasilkan nilai tambah dan membuka lapangan kerja akan menjadi prioritas pemerintah ke depan. Presiden menegaskan pembangunan yang didorong pemerintah saat ini difokuskan pada sektor yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Dari Kabupaten Kebumen, Damara Sakti melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan bahwa hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK menjelang Hari Raya Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Anne Kusuma.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia, bobot hewan, serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
4: Alhamdulillah, ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman, kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
3: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
5: Yang udah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
6: 50?
5: Iya. Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Ya itu besian, vitamin.
3: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Anu Kusuma melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Koordinator Penelitian dan Pengembangan PT RPH Surya Surabaya mengingatkan umat Islam cara memilih hewan kurban yang baik menjelang Idul Adha. Berikut Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
7: Koordinator Penelitian dan Pengembangan PT RPH Surya Surabaya, Dr. Hewan Bagus Adityaka, mengingatkan umat Islam cara memilih hewan kurban jelang Idul Adha. Di antaranya memilih hewan jantan, mengecek gigi hewan, dan mengetahui usia hewan tersebut. Sementara untuk menjamin kesehatan hewan kurban, Dokter Hewan Bagus Adityaka mengatakan perlunya pemeriksaan antemortem maksimal 1 hari sebelum hewan disembeli.
8: Hewan kurban itu pastinya hewan wajib, hewan itu jantan, kita cek juga umurnya dengan memeriksa pada gigi apakah hewan ini sudah dewasa dan layak untuk disembeli, karena syarat yang harus dipenuhi dalam hewan kurban itu selain jantan, status reproduksinya itu tidak ada, alat kelaminnya itu lengkap, tidak ada kecacatan, maupun umurnya itu umur yang pas dan sudah dewasa, sehingga hewan itu sudah layak untuk dikurbankan. Nah, setelah keputusan antemortem itu sudah keluar, maka hewan tersebut boleh dilakukan proses penyembelian.
7: Dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya UWKS, Dr. Hewan Yoga Pratama D, mengatakan pentingnya mengecek kuantitas kotoran sapi kurban yang akan dibeli.
9: Tapi kalau sapinya sudah cukup istirahat sampai 2 minggu, ya kan, sebelum kurbanan, tetapi kotorannya masih tetap produksi, dan itu jumlahnya banyak, itu patut dicurigai. Pasti ada sesuatu yang bermasalah di sana, secara tampilan fisik ya, seperti itu. Terus kemudian cara nafas ya, kalau terengah-engah nafas ya, ngos-ngosan, padahal di kondisi yang dia cukup teduh, jangan patut curiga. Karena kenapa? Meskipun kita tahu bahwa yang namanya istilah panting itu hal yang lumrah pada hewan, tetapi ketika dalam kondisi yang teduh, ketika dia panting yang berlebihan, itu bisa menjadi salah satu penanda bahwa ada masalah fisiologi di dalam tubuhnya. Yang notabene, ya, secara normal ketika dia teduh, ketika dia tidak ada masalah, sapi akan tenang anteng.
7: Dosen Fakultas Kedokteran Hewan UKS Dr. Hewan Yoga Pratama D menyarankan umat Islam untuk memilih sapi yang tenang saat hewan kurban ini dalam posisi duduk. Selain itu memperhatikan warna urin hewan kurban yang dibeli. Farida Husnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Harga emas dan sawit di Kalimantan Tengah mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut informasinya Aga Jaya Bijaksana.
6: Kemarin sempat 1.350.
10: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di Pasar Besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram, emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram, emas kadar 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram, kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
11: Naik harga anu cil emas
6: turun. Kemarin sempat 1.350.
11: Emas apa itu?
6: Ya ini 375.
11: Oh, berapa hari sudah kayak turun cil?
6: Sudah 3 bulan ke belakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turun.
11: Emas apa aja yang ada di sini, Cim?
6: Yang 423.000.
11: Emas 99 berapa, Cim?
6: 92.550.
10: Sementara itu bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
12: Harga buah lagi dadakan turun. Mana bisa kita, itu kan otomatis kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500, hasilnya Rp500. Kalau kami ini kan belinya keuntungan 500 itu kotor.
10: Biasanya perubahan harga sawit tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal, penurunan hanya berkisar puluhan rupiah per kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik. Mulai dari harga pupuk, ongkos panen, hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Penguatan kolaborasi relawan kebencanaan menjadi fokus dalam konsolidasi Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FVRB Jawa Timur. Berikut Andika Sana melaporkan selengkapnya.
13: Penguatan kolaborasi relawan kebencanaan menjadi fokus dalam konsolidasi Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur bersama BBBD Kabupaten Kota Sejatim. Kegiatan yang digelar secara bertahap di 5 Bakorwil ini menjadi wadah koordinasi berbagai unsur pentahelix dalam menghadapi ancaman bencana di daerah. Dalam kegiatan di Bakorwil Madiun, Kalaksa BBBD Jatim Gatot Subroto menegaskan, Forum PRB memiliki peran penting dalam upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana di masyarakat.
14: Kolaborasi dari 5 pilar tersebut sangat membantu untuk mengurangi risiko bencana. Kita tahu wilayah Jawa Timur, khususnya di Bakorwil, satu Madiun punya 13 ancaman. Seharusnya ada 14, satunya itu adalah likuidasi, tapi di sini tidak ada, sehingga ada 13 ancaman bencana. Dari 13 ancaman tersebut, bisa diminimalisir kalau ada kolaborasi. Inilah salah satu peran relawan.
13: Wilayah koordinasi Bakorwil Madiun sendiri diketahui menjadi salah satu kawasan rawan bencana, mulai banjir, longsor, angin puting beliung, kekeringan hingga kebakaran hutan. Ketua FPRB Kabupaten Ponorogo Muhammad Kujaini mengaku, forum konsolidasi ini penting untuk menyampaikan berbagai persoalan di daerah, mulai kelembagaan hingga dukungan program kebencanaan. Ia menyebut, FPRB Ponorogo selama ini aktif berkolaborasi dengan BPBD, lembaga, hingga organisasi masyarakat dalam kegiatan mitigasi bencana.
15: Alhamdulillah, di forum ini menurut saya sangat bermanfaat, sekali lagi sangat bermanfaat, karena di sini ada diskusi, juga ada sebuah kemitraan yang mana dari FPRB Provinsi Jawa Timur ini menggali apa kelebihan dan kekurangan saat ini yang sudah dibentuk FPRB di tingkat kabupaten.
13: Melalui konsolidasi ini, BPBD Jatim dan FPRB berharap penguatan kapasitas relawan kebencanaan di daerah dapat semakin optimal dalam menghadapi potensi bencana di Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.
0: Lebih dari 1.000 orang mengikuti donor darah massal di Klaten, Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Polres Klaten bersama dengan PMI setempat. Adam Stanto melaporkan selengkapnya.
16: Hari ini kami dari Polres Klaten bekerja sama dengan Info Jagatan Klaten dan disupport penuh oleh PMI Klaten serta seluruh stakeholder terkait melaksanakan kegiatan donor darah massal.
17: Polres Klaten bersama Info Jagatan Klaten atau ICK menggelar bakti sosial berupa donor darah. Pengabdian masyarakat tersebut bekerja sama dengan PMI Kabupaten Klaten dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan donor darah tersebut berlangsung di Gedung Sunan Pandanaran Komplek RSPD Klaten. Kapolres Klaten AKBP Mufarok Rozi mengatakan kegiatan donor darah massal sebagai kegiatan sosial untuk membantu masyarakat dan berkontribusi untuk pemenuhan darah di PMI. Melalui kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan. Demikian Kapolres Klaten.
16: Tujuannya adalah kita akan membantu berkontribusi untuk pemenuhan kebutuhan darah dari PMI. Sebagaimana kita ketahui bahwa setetes darah kita itu mungkin nyawa bagi sebagian orang yang membutuhkan. Kita tahu bahwa kebutuhan akan darah atau kebutuhan stok darah di Klaten ini sangat tinggi, maka kami dalam kesempatan ini bekerja sama dengan Info Jagatan Klaten, PMI Klaten, dan seluruh stakeholder masyarakat terkait, semuanya kita bersama-sama melaksanakan kegiatan donor darah massal.
17: Kapolres Klaten AKBP Mufarok Rozi menyatakan target donor darah yang dilakukan tersebut 1.000 orang lebih yang berasal dari anggota Polres Klaten dan jajaran serta masyarakat. Donor darah massal tersebut dalam rangka Bulan Bakti Kepolisian ke-80. Nanda, Humas PMI Klaten, mengatakan permintaan darah di PMI Klaten cukup tinggi, mencapai 3.500 kantong per bulan. Sejauh ini dapat terpenuhi karena setiap hari ada unit donor darah secara berkeliling.
18: Untuk perbulannya, untuk permintaannya itu ada di 3.500-an. Alhamdulillah kita terpenuhi karena setiap harinya kita juga ada pelaksanaan mobile unit donor darah keliling seperti itu.
17: Dikatakan melalui kegiatan donor darah massal seperti yang dilakukan Polres Klaten cukup membantu ketersediaan darah di PMI Kabupaten Klaten. Pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran Polres Klaten yang menyelenggarakan donor darah massal tersebut. Dari Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunung Sitoli bekerjasama dengan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias untuk mencegah anak maupun remaja dalam kejahatan siber di era teknologi digital. Berikut Indah Febrianti melaporkan selengkapnya.
19: Kami pahami kejahatan-kejahatan cyber ini itu jarang terekspos ke orang dewasa karena anak-anak itu takut.
20: Untuk memberikan pemahaman mengenai resiko dan bentuk kejahatan cyber yang mengancam anak, Kota Gunung Sitoli menggelar seleksi duta cyber safety.

0: pertahanan digital dan menjadi peer educator bagi lingkungannya.
1: Kami mendesain satu program yang mana program itu kita ingin melibatkan pemerintah juga, dan kami juga ingin melibatkan kepada anak-anak agar anak-anak menjadi duta atau peer educator. Karena biasanya yang kami pahami kejahatan-kejahatan cyber ini itu jarang terekspos ke orang dewasa. Karena anak-anak itu takut. Biasanya mereka hanya cerita kepada teman-temannya. Yang jadi masalah adalah teman-temannya pun tidak paham bagaimana untuk memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi kepada temannya.
0: Sementara itu, Clarissa, seorang pengurus Forum Anak Kota Gunung Stoli sekaligus anggota komunitas GoFriend, sebagai pelaksana seleksi duta cyber safety Kota Gunung Stoli mengatakan, hingga saat ini ada 78 orang peserta yang mengikuti seleksi. Setelah mengikuti tahapan seleksi administrasi, kini peserta membuat karya poster kampanye bertema cyber safety dan mempublikasikan karya mereka melalui media sosialnya masing-masing.
2: Dan melalui kampanye itu diharapkan teman-teman yang lain bisa ikut tersosialisasikan tentang bahaya keamanan digital ini. Karena kemarin kami sudah selesai melaksanakan seleksi administrasi. Yang mengikuti seleksi ini itu anak-anak, seluruh anak-anak Kota Gunung Stoli yang berusia 12 sampai 17 tahun.
0: Dewan juri ungkapnya akan melakukan penilaian terhadap seluruh karya yang telah dipublikasikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yakni originalitas, kreativitas, serta kekuatan pesan edukatif. Dari proses ini akan dipilih 20 peserta terbaik untuk melanjutkan ke tahap seleksi akhir atau final, di mana pada tahap ini akan dilakukan secara tatap muka dan terdiri dari dua komponen utama, yakni presentasi, karya poster, di mana peserta akan menjelaskan isi, makna, serta pesan dari karya yang telah dibuat, sekaligus menunjukkan kemampuan komunikasi di depan publik, serta tahap wawancara yang bertujuan untuk menggali pemahaman peserta terkait isu cyber safety, serta menilai motivasi, komitmen, dan integritas sebagai calon duta keamanan cyber. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulele melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola.

0: dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ada tim sepak bola Pro3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat. Teng-teng-teng-teng. Ya, Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Meksiko. Iya, bahasanya sebenarnya Meksiko.
2: Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas,
1: ya,
2: yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
1: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
2: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia dan dukungan tuan rumah, ya, mampukah The Star and The Stripes menciptakan sejarah baru?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta 2 wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci 1 tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962. Dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Ya, pendengar bersama program Bahasa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura. Ya, dan tentunya masih menemani Anda untuk lintas Jayapura pagi ya. Saat ini pukul 7.34 menit waktu Indonesia Timur ya. Kru teknik sudah menuju ke tempat penyelenggaraan ibadah Pentakosta kedua. Ya, dan tentunya sudah tiba juga di Kota Raja, kemudian juga di seputaran Dok 2, kantor gubernur Dok 2 Jayapura, kemudian juga di Gereja Katolik Paroki Kristus Juruselamat Kota Raja ya. Dan tentunya siaran langsung akan kami hadirkan untuk Anda. Kita berharap pastinya kita berdoa bersama seluruh peralatan yang digunakan ya untuk menyiarkan secara langsung jalannya ibadah Pentakosta untuk hari ini diberkati oleh Tuhan seperti itu. Dan penyelenggaraan siaran langsung yang akan kami hadirkan, suaranya jernih, bisa Anda dengarkan dengan secara saksama ketika Anda yang tidak sempat ya pergi beribadah untuk hari ini dalam perayaan ibadah Pentakosta kedua, ibadah Padang Senimpes untuk hari ini. Oke, pendengar, selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua. Kidung-kidung pujian masih terus mewarnai suasana pagi hari Anda, menghantarkan Anda dan tentunya Anda yang lagi bersiap-siap di rumah ya untuk menuju ke tempat ibadah di hari ini, tetapi juga buat Anda yang lagi OTW, lagi berkendara di jalan menuju ke tempat peribadatan dilaksanakan untuk hari ini, Anda yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom Sarmi, dan di seluruh tanah Papua ya. Yang akan melaksanakan dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk ibadah di hari ini, pastinya menghantarkan Anda dengan kidung-kidung pujian terus mewarnai suasana pagi hari Anda. Ya, dan inilah persembahan kidung-kidung pujian. Pendengar, nanti kita akan update juga. Kami akan mengupdate informasi perakhiran cuaca untuk hari ini. Seperti apakah update informasinya? Sesaat lagi pendengar, kami hadir dalam informasi informasi perakiran cuaca wilayah Papua sekitarnya.

0: Iya, baik pendengar, pukul 7.41 menit waktu Indonesia Timur ya. Kalau tadi sempat saya informasikan awal bagaimana sih perakiran cuaca untuk wilayah Indonesia secara keseluruhan dibagi dari beberapa ibu kota provinsi di Indonesia seperti itu ya. Dan kita akan update juga perakiran cuaca pagi hari ini untuk wilayah Papua ya. Saya sudah terhubung pastinya bersama perakirawan BMKG wilayah 5 Jayapura. Kita masuk pendengar dalam informasi ya perakiran cuaca pagi hari ini.
1: Perakiraan cuaca RRI. Inilah laporan perakirawan BMKG wilayah 5 Jayapura.
0: Iya baik, selamat pagi.
2: Selamat pagi Kak.
0: Oke, hari ini kalau Papua libur fakultatif ya?
2: Iya
0: Tapi kita tetap jalan ya tugas ya. Oke baik ya. Bisa diinformasikan ke pendengar kita hari ini perakiran cuacanya seperti apakah? Silakan.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jayapura dimanapun Anda berada. Bersama saya Novel akan memberikan informasi perakiran cuaca yang berlaku selama 24 jam pada hari ini, Senin 25 Mei 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Papua diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 99%. Untuk arah angin, dominan dari arah timur barat hingga barat laut dan kecepatan 2 hingga 16 km per jam. Adapun untuk potensi hujan ringan hingga sedang terjadi pada hari ini pada pagi hari, yakni pada Kabupaten Supiori, Kepulauan Yapen dan Paropen. Kemudian pada siang hari akan terjadi hujan ringan pada Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, Mambera Muraya, Kepulauan Yapen dan Paropen. Kemudian pada malam hari akan terjadi hujan ringan pada wilayah seperti Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, Mambera Muraya, Kepulauan Yapen dan Waropen dan Yudhian Raya yakni dini hari akan terjadi hujan ringan pada wilayah seperti Kabupaten Mambera Muraya, Biak Numfor, Kepulauan Yapen dan Waropen. Untuk Kota Jayapura sendiri cuaca pergerakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan lokal pada siang hari. Untuk informasi berikutnya yakni perakiran tinggi gelombang perairan utara Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter dengan arah angin dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan 2 hingga 25 knot. Kecepatan angin tertinggi berada di wilayah perairan barat hingga utara Biak, Numfor, Sului hingga Yapen dan Kepulauan Mapia. Untuk perairan selatan Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan arah angin dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 20 knot. Berikutnya yakni informasi pasang air laut, diperkirakan pasang naik pada pukul 14.18 Indonesia Timur, tinggi 0,8 meter. Berikutnya, surut diperkirakan pada pukul 9.11 dan 20.44 Indonesia Timur, turun sedalam 0,6 meter. Diimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan apabila terjadi hujan dan intensitas sedang hingga lebat dalam waktu durasi yang singkat karena dapat menyebabkan bencana itu menjadi seperti banjir, bentuk bandang dan tanah longsor. Khusus untuk para nelayan, utamanya di wilayah laut utara Papua, diharapkan untuk memperhatikan risiko tinggi gelombang yang dapat membahayakan keselamatan apabila kecepatan angin lebih dari 15 knot dengan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir utara Papua karena dapat berpotensi terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada. Sekian informasi dari kami.
0: Oke baik, rekan Novel, terima kasih banyak untuk informasinya ya. Selamat bertugas kembali, selamat pagi.
2: Selamat pagi Kak.
0: Iya, pendengar demikian laporan langsung ya bersama perakirawan BMKG wilayah 5 Jayapura bersama rekan Novel pagi ini.
1: Demikian perakiraan cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya bersama RRI.

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan cara berawan-awan, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
2: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari stasiun cuaca BMKG Jayapura. Dapat Anda ikuti setiap hari dalam perkiraan cuaca BMKG Wilayah 5 Jayapura. Pukul 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan prakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan prakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.

0: tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8.
1: Shalom Salve, Tetnen, Rindang Yamong, Aung Warin, Urwair, Yamang Urang, Yanung Fatnim Imbisa, Natanat Tabi Provinsi Papua.
0: Imdo, Void Bisa Tal, Kelamun Na Pesta Pentakosta, Nuansa Eva, tanggal 25 Mei 2026, jam 9 waktu Indonesia Timur. Na Gereja Katolik, Paroki Kristus Juru Selamat Kota Raja.
1: Shalom Salve, Tete Nene, Mama Bapa, Kakak Ade, Sanak Saudara, Ipar-ipar, kamu semua di Tanah Tabi Provinsi Papua.
0: Perayaan Pentakosta Nuansa K dihadiri Bapak Uskup Monsenyur Dr. Januarius Theopelus Matopayo dan Uskup Amboina Monsenyur Seno Mutra.
1: Dengan tema, seperti Bapa telah mengutus aku, kini aku mengutus kamu, terimalah Roh Kudus. Waun toran laai enteruk rok yaau, hirani yaau, turuk im terim rohul kudus.
0: Subtema, dengan tuntunan Roh Kudus, masyarakat KI di Tanah Papua merajut fangnanan aini ain dalam mewujudkan tri panggilan gereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani.

Mari datang, kita semua berkumpul di Pesta Pentakosta Nuansa Kei pada tanggal 25 Mei 2026 jam 9 waktu Indonesia Timur di Gereja Katolik Paroki Kristus Juruselamat

0: Sobat Elektrizen Jayapura, yuk bayar tagihan listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya tanpa perlu menunggu petugas memberikan invoice tagihan. Untuk pembayaran yang lebih mudah dan praktis, gunakan aplikasi PLN Mobile dengan memasukkan ID pelanggan kamu. Dengan bayar tepat waktu, listrik tetap nyaman digunakan dan aktivitas di rumah pun berjalan lancar tanpa kendala. Terima kasih sudah menjadi pelanggan yang bijak dan tepat waktu dalam membayar listrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UP3 Jayapura.
1: Jika Anda ingin meningkatkan kualitas diri dan membuka peluang baru dalam perjalanan karir yang profesional, maka program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua hadir sebagai solusi tepat. Didukung para profesor berpengalaman dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, Anda akan dibekali ilmu dan keterampilan terbaik. Bergabunglah bersama program Magister Pendidikan Agama Islam atau Magister Hukum Keluarga Islam. Pendaftaran mulai 6 April sampai 8 Agustus 2026. Untuk info lebih lengkap, silakan datang ke kampus di Buperwaena, Kota Jayapura atau WA ke nomor 0813-4094-8094. Jadilah bagian dari perubahan menuju Papua yang lebih maju dan berdaya saing. Program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua melangkah lebih tinggi membangun negeri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI Radio

0: Waktunya kentongan.
1: Air adalah sumber kehidupan yang paling mendasar. Kita membutuhkannya untuk minum, memasak, dan membersihkan diri setiap hari. Kebutuhan air tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh ekosistem. Tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh, dan hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Lalu, bagaimana cara kita menghemat air bersih? Berikut tipsnya. Gunakan air seperlunya. Jangan buang-buang air saat mencuci piring, mencuci baju atau mandi. Pakai air secukupnya. Pastikan keran air tertutup rapat saat tidak digunakan. Satu tetes air yang terbuang sangat berharga. Cek pipa dan keran bocor. Periksa di sekitar rumah Anda. Jika ada pipa atau keran yang bocor, segera perbaiki. Kebocoran kecil bisa membuang banyak air. Hemat air itu mudah. Mari kita jaga air bersih untuk keluarga, tetangga, dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
2: Iya, pendengar, pukul 8 lewat 11 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan masih dengan lagu-lagu rohani Kristiani masih terus mewarnai suasana pagi hari Anda. Sebelum nanti kita jelang bersama ya, pukul 9 waktu Indonesia Timur, jalannya siaran langsung ibadah Pentakosta kedua. Kami gelar langsung dari halaman kantor Gubernur Dok 2 Jayapura untuk perayaan ibadah Pentakosta kedua di hari ini. Dan kami siarkan secara langsung dari lingkungan A Klasis Port Numbai. Ya, dan satu informasi pendengar untuk Anda, kali ini informasinya pemerintah Kota Jayapura berharap ya hari raya keagamaan jadi momentum perkuat kebersamaan. Pemkot Jayapura Papua mengharapkan momentum hari besar keagamaan menjadi sarana untuk memperkuat persaudaraan dan kebersamaan di tengah masyarakat daerah yang majemuk. Wali Kota Jayapura Bisai Rolo di Jayapura pada hari Sabtu mengatakan, pada Mei 2026 terdapat dua momentum hari besar keagamaan yang dirayakan masyarakat di daerah ini, yakni Hari Raya Pentakosta bagi umat Kristiani dan Hari Raya Idul Adha bagi umat Islam ya. Untuk itu kami mengajak seluruh masyarakat menjaga kerukunan antar umat beragama serta menciptakan situasi keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan Hari Raya Idul Adha ya. Dan menurut Rolo, pihaknya telah menyiapkan total sebanyak 110 sapi sebagai hewan kurban dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada 27 Mei 2026. Bantuan tersebut terdiri dari 100 sapi dari pemerintah Kota Jayapura dan 10 sapi bantuan pribadi Wali Kota Jayapura. Disampaikan bantuan hewan kurban merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat, khususnya umat Islam di Kota Jayapura agar dapat merayakan Hari Raya Idul Adha dengan penuh sukacita dan kebersamaan. Bantuan hewan kurban dari pemerintah berasal dari anggaran yang dikelola untuk kepentingan masyarakat dan dikembalikan lagi kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam momentum hari besar keagamaan. Untuk pendistribusian hewan kurban disampaikan akan dilakukan secara merata agar seluruh masjid di Kota Jayapura dapat merasakan perhatian dari pemerintah. Dari sektor dari informasi yang didapatkan pendengar, sekitar 190 masjid yang ada di Kota Jayapura penerima bantuan tahun ini diprioritaskan kepada masjid yang belum memperoleh bantuan pada tahun sebelumnya. Oke, pendengar, momentum ya di bulan Mei karena tanggal 24-25 hari Pentakosta untuk umat Kristiani. Kemudian nanti pada hari Rabu kita libur lagi seperti itu ya, memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kalau tadi informasinya lewat warta berita dari Poresta ya, menyumbang ada 4 ekor sapi seperti itu. Kemudian informasi yang baru saja saya hadirkan, Kota Jayapura, pemerintah Kota Jayapura ya menyalurkan ada 100 sapi ya dari pemerintah Kota Jayapura, dan 10 sapi itu bantuan pribadi dari Pak Wali Kota Jayapura, Pak Abisai Rolo. Jadi total keseluruhan untuk Kota Jayapura ada 110 sapi ya, dan tersebar di berbagai masjid ya, agar semua merata terbagikan. Kemudian semuanya juga merasakan bantuan dari pemerintah seperti itu ya. Dan prioritas masjid yang belum pernah dapat begitu ya di tahun-tahun sebelumnya. Oke, pendengar, itu dia satu informasi dari Kota Jayapura. Kemudian informasi lainnya, kembali pendengar hadir untuk Anda. Ya, kali ini informasinya dari pemerintah Kota Jayapura, kita menuju ke, ya ini masih terkait dengan Piala Dunia pendengar ya. Kalau kami terus update begitu ya, informasinya lewat iklan pesanan pesan layanan masyarakat seperti itu, yang berkolaborasi juga dengan TVRI ya, Televisi Republik Indonesia, yang tentunya memperluas informasi tentang gelaran Piala Dunia 2026 bagi masyarakat melalui kegiatan Jalan Bola Gembira bersama Car Free Day Holtekam Kota Jayapura pada hari Sabtu lalu seperti itu ya. Dan disampaikan oleh Kepala Stasiun TVRI Papua Erwin Hendarwin mengatakan dalam kegiatan tersebut pihaknya juga membuka komunikasi agar masyarakat lebih mengetahui secara luas tentang penyelenggaraan turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia itu. Ya, disampaikan juga TVRI sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko pada bulan depan terus memberikan informasi terkait penyelenggaraan ajang 4 tahunan tersebut bagi seluruh masyarakat di Papua. Ya, dan melalui kegiatan tersebut pihaknya mengajak masyarakat Papua khususnya di Kota Jayapura untuk tetap berolahraga. Ya, dan disampaikan juga bahwa menyambut Piala Dunia ini tentunya berkolaborasi juga ya bersama Hotel Sunyi Abipura dan Hotel Sunyi Sentani. Kemudian juga disampaikan dari pihak hotel begitu ya, antusias tentunya menyambut Piala Dunia yang akan disiarkan oleh TVRI. Ya, dan juga lewat pesan layanan masyarakat yang kami hadirkan juga bahwa secara visualnya Anda mendengarkan lewat TVRI ya, tetapi secara suara Anda dapat mendengarkan langsung dari RRI Jayapura seperti itu, ataupun dari RRI, dan Anda bisa merasakan atmosfer Piala Dunia. Jadi lewat informasi dan siaran langsung juga yang dihadirkan untuk Anda terkait dengan Piala Dunia. Jadi lewat suara kami akan menghantarkan Anda seakan-akan Anda ada di dalam stadion, Anda ada dan menyaksikan secara langsung gelaran Piala Dunia, tentunya lewat suara yang akan kami hadirkan untuk Anda, dan Anda akan membayangkan, mendengarkan saja, dan seakan-akan Anda terbayang bahwa Anda ada dan menyaksikan secara langsung di tempat penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Wow, semuanya mau menyambut ya bulan Juni seperti itu. Oke, pendengar, terlepas dari itu semua, kita berharap tentunya gelaran apapun itu ya semuanya dapat berjalan dengan baik. Iya, dan tentunya kembali dengan kidung-kidung pujian mewarnai suasana pagi hari Anda, mewarnai Anda yang tengah bersiap-siap juga menuju ke tempat ibadah dilaksanakannya ibadah Padang Pentakosta kedua untuk hari ini. Kemudian juga Anda yang sedang OTW, lagi berkendara di jalan, masih ada di rumah, atau sudah sampai di tempat dilaksanakannya ibadah untuk hari ini. Saya lihat ya rekan-rekan majelis jemaat tentunya yang tergabung dalam kepanitiaan untuk rayon ataupun dari lingkungan ya, dari klasis Port Numbai, lingkungan A, B, C, D, dan E, semuanya sudah ada di tempat ibadah begitu ya, untuk menyambut seluruh warga jemaat yang datang dan beribadah di hari ini. Ya, tim paduan suara ya, tingkat klasis atau tingkat jemaat yang hadir juga tentunya untuk menampilkan pujian untuk Tuhan di hari ini.

waktu Indonesia Timur. Frekuensinya di mana? Ya, frekuensinya Anda dapat mendengarkan langsung di 90,1 MHz. Oke, dan untuk Pro 1 RRJ Pura, kami akan menyiarkan secara langsung dari halaman kantor Gubernur Dok 2 Jayapura untuk lingkungan A Klasis Port Numbai, ya, seperti itu. Dan kembali saya informasikan juga untuk Anda, untuk ibadah yang akan dilaksanakan pada hari ini, Pentakosta kedua rayon lingkungan A, B, C, D, dan E. Untuk lingkungan A di halaman kantor Gubernur Papua yang akan dilayani oleh Pendeta Dr. Immanuel Warikar MTH. Kemudian untuk lingkungan B di halaman Gor Cendrawasi APO Kota Jayapura dilayani Pendeta Dr. Rainer Skunuman. Kemudian untuk lingkungan C di lapangan Trisil Ahmadi Angkatan Laut yang melayani adalah Pendeta Dr. Diana BMBC MTH. Kemudian lingkungan B Klasis Port Numbai Ibadah Pentakosta kedua dilayani oleh Pendeta Hiskiarolo STHMM di Gedung Gor Waringin Kota Raja. Dan untuk lingkungan E Ibadah Pentakosta kedua Klasis Port Numbai di halaman Gedung Gereja GKI Martin Luther Kamkei Kota Jayapura dan akan dilayani oleh Pendeta Dr. Marta M. Wospakrik MTH. Pukul 9 waktu Indonesia Timur, ya, kami hadirkan untuk Anda. Oke, pendengar, beberapa kidung-kidung pujian masih terus hadir, ya, mewarnai suasana pagi hari Anda. Selamat mempersiapkan diri dan tentunya siap, ya, untuk beribadah tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur, dan kita jelang bersama siaran langsungnya untuk Anda.

Oke, pendengar, pukul 8.46 menit waktu Indonesia Timur ya, dan kurang lebih sekitar 14 menit ke depan kita akan jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur, dan kami menyiarkan secara langsung jalannya ibadah Pentakosta kedua Klasis GKI Port Numbai, lingkungan A ya, dari halaman kantor Gubernur Dok 2 Jayapura. Pentakosta kedua atau sering kita sebut dengan ibadah Padang ya, Senin Pes, seperti itu adalah hari libur liturgis ya, yang diperingati tepat satu hari setelah hari raya Pentakosta untuk merayakan dan juga beribadah ya, seperti itu. Makna utama tentunya adalah ungkapan syukur kita atas pencurahan Roh Kudus yang memberikan kuasa, keberanian, dan semangat misi kepada murid-murid Kristus untuk memberitakan Injil. Tentunya peringatan ini juga memiliki beberapa dimensi makna penting tentunya bagi umat Kristiani dimanapun berada. Yang pertama adalah bagaimana penyertaan Roh Kudus ya, menekankan pentingnya Roh Kudus sebagai penghibur dan juga penolong yang terus membimbing umat percaya dalam kehidupan sehari-hari. Ada dalam persekutuan umat menjadi pengingat untuk terus bertekun dalam persekutuan, pengajaran, doa, dan memecahkan roti sebagaimana pola hidup jemaat mula-mula. Dan yang berikut adalah kelanjutan kesaksian. Hari kedua ini sering dimaknai sebagai kelanjutan dari mandat misi agar gereja tetap aktif bersaksi melampaui batas budaya dan juga bahasa. Ya, dan berbicara juga tentang Pentakosta yang memperingati turunnya Roh Kudus ya atas para rasul dan murid Yesus, dirayakan 50 hari setelah Paskah ya, dirayakan 50 hari setelah Paskah. Dan peristiwa ini secara luas diimani sebagai momen lahirnya gereja karena menjadi awal mula penyebaran Injil secara terbuka ke seluruh dunia. Ya, dan kalau kita lihat sejarah dan juga makna yang terkandung ada peristiwa Pentakosta dalam Perjanjian Baru, dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul, peristiwa ini terjadi ketika para murid berkumpul dan Roh Kudus turun dalam rupa lidah-lidah api dan juga hembusan angin. Peristiwa supranatural ini memberikan para murid keberanian tetapi juga kemampuan untuk berbicara dalam berbagai bahasa sehingga mereka dapat mewartakan karya keselamatan kepada banyak bangsa. Kemudian yang berikut, yang kedua adalah akar dalam Perjanjian Lama. Secara historis, pendengar, Pentakosta berasal dari bahasa Yunani Pentecoste yang berarti ke-50. Pada awalnya ini merupakan perayaan panen raya, begitu ya, merupakan perayaan panen raya bagi umat Yahudi yang disebut Shavuot, yang dirayakan 50 hari setelah Paskah Yahudi atau perayaan awal musim panen jelai untuk memperingati pemberian hukum Taurat di Gunung Sinai ya. Jadi ada dua, kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama, Pentakosta adalah hari raya panen seperti itu ya. Kemudian juga pemberian hukum Taurat di Gunung Sinai seperti itu. Kemudian adanya aliran Pentakosta atau Pentakostalisme. Dalam kekristenan Protestan, istilah ini juga merujuk pada gerakan gereja tertentu, yaitu gereja beraliran Pentakosta. Ini sangat menekankan karunia-karunia Roh Kudus seperti kemampuan berbahasa lidah atau glosalalia, pernubuat, dan penyembuhan ilahi dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari jemaat. Ya, dan tentunya untuk Anda semua itu dia sedikit banyak ya memberikan pemaknaan untuk kita semua dalam perayaan Pentakosta yang kita rayakan di hari ini, Pentakosta kedua. Oke, dan yang pasti jangan segala sesuatu ataupun perayaan peribadatan
berharap pastinya semuanya bukan seremonial, tetapi ketika kita beribadah ada yang berubah ya, ada pembaharuan dan juga ada yang berubah dalam hidup kita. Jadi ketika kita pergi beribadah bukan saja secara seremonial, oh iya hari ini ada ibadah Pentakosta, oh iya hari Minggu ada ibadah setiap hari Minggu dan ibadah-ibadah lainnya, tetapi bagaimana ibadah itu merubah kita, membaharui kita semua untuk menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Ada perubahan positif, ada perubahan baik dalam hidup kita, bukan sebuah seremonial. Oke, selamat pagi untuk kita semua, dan tentunya jelang 9 menit ke depan kita akan ikuti bersama jalannya siaran langsung ibadah Pentakosta kedua langsung dari halaman kantor Gubernur Dok 2 Jayapura. Kami akan menghadirkan dari lingkungan A Klasis GKI Port Nobai. Kita jelang bersama.

0: Ya, pendengar, pukul 8.59 menit waktu Indonesia Timur ya, dan saya sudah menghubungi begitu ya, saya sudah menghubungi juga untuk teman-teman teknik dan reporter yang bertugas ya di seputaran halaman kantor gubernur Dok 2 Jayapura, dan ini masih menunggu ya untuk jalannya siaran langsung ibadah perayaan Pentakosta kedua untuk hari ini. Ya, dan sepertinya masih menunggu warga jemaat yang datang untuk mengikuti jalannya ibadah, dan kami tentunya akan menyiarkan secara langsung juga ya jalannya ibadah untuk Anda di hari ini. Tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur, kita update dulu ya informasi-informasi terkini bersama Pro3 RRI Jaringan Berita Nasional. Tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu.
3: Khususnya Jawa Timur, dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu.
1: Pemerintah telah menerima 9 WNI peserta misi kemanusiaan global